0: juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga untuk mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
5: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
4: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
6: Moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
7: Pak Bapak yang mempersiapkan Moge untuk Pak Jaka Budi ya?
6: Iya. Apa benar Pak?
7: Gatot, Pak Bapak kenapa naruh?
6: Nggak apa-apa Pak, mana Pak? Ngomong aja Pak.
7: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
6: Iya Pak.
7: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
6: Korupsi Pak. Pak, motor Moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
4: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau Moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi sampe, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran, sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
8: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
13: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
14: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio, silakan.
3: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Siar Raja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

0: rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Sebelum FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Swastiastu.
1: Shalom.
2: Salam sejahtera.
3: Bermula dari perbedaan, tumbuh dari keragaman, bersatu menjadi kekayaan. Kebinekaan Indonesia adalah anugerah terindah, adalah takdir Tuhan. Mari perkokoh jati diri bangsa dengan tanpa mempermasalahkan perbedaan agama, suku, adat, dan budaya.
4: Saya Indonesia.
5: Saya Pancasila.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Singaraja.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: yang gak becus mengurus rumah tangga.
1: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jawa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat pagi pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp untuk mendapatkan bantuan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, video tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan dan konten tersebut hasil rekayasa AI. Kemenku telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Purbaya. Informasi saya kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: emangnya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Masuran FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya,
1: modal.
2: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Dan juga penonton kanal YouTube RRI Singaraja Official. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kami untuk dialog interaktif Hai Bali Kenken dengan topik mengawal prestasi dan inovasi madrasah di Buleleng. Dan kami sudah bersama dengan Haji Lewa Karma MPD selaku Kasih Pendis Kemenak Kabupaten Buleleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Irna pagi. Dan pendengar RRI.
4: Luar biasa, terima kasih Pak Haji sudah bisa hadir.
5: Iya, sama-sama
4: ini. Dan tentunya Pak Haji tidak sendiri. Pagi ini ditemani oleh Mas Andi Rishadi Eskom selaku Kepala MI Nuha Singaraja. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi Pak Andi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Mbak Irna dan pemirsa RRI Singaraja dimanapun berada.
4: Sapa juga yang ada di YouTube.
5: Oh iya, ada di link YouTube. Mudah-mudahan nih keluarga madrasah pada nonton.
4: Dan juga ada Kamat MIT Mardlatila. Iya, Bapakmu Wafikni SPD. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Wikni.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Erna. Selamat pagi pemirsa. Dan selamat pagi juga di YouTuber yang sempat live hari ini.
4: Terima kasih. Nah ini menarik sekali ya, karena memang dengan topik mengawal prestasi dan inovasi madrasah di Buleleng, ternyata Pak Andi, mohon izin, ternyata memiliki prestasi dan inovasi yang luar biasa. Mungkin diceritakan terlebih dahulu sebelum kita ke Pak Fik nih. Silakan Pak Andi.
6: Siap. Terima kasih Mbak Erna atas kesempatannya, Pak Haji yang kami hormati, Pak Fik nih. Jadi awal mulanya si Minuha itu mulai diluncurkan pada semester yang lalu adalah bermula dari inovasi kami di MI Nurul Huda terkait dengan penyampaian informasi melalui website gitu Mbak Irna ya. Nah kemudian dari website tersebut ada beberapa fitur yang menjadi hambatan kami untuk menyampaikan informasi kepada halayak ramai. Nah, sehingga kami pelajari di madrasah, di sekolah-sekolah se-Indonesia, kami pelajari, kami buka inovasi-inovasi apa yang ada di madrasah ataupun sekolah. Kami menemukan akhirnya satu madrasah di Kalimantan kalau nggak salah itu yang memiliki portal khusus sehingga para pengunjung dari sekolah tersebut dapat mengakses sistem informasi maupun informasi yang disampaikan oleh madrasah tersebut ke halayak ramai lewat portal tersebut. Sehingga dari inspirasi tersebut muncullah si Minuha. Nah dari si Minuha itu kami kembangkan sampai sekarang sudah berbasis APK yang bisa didownload di Play Store seperti itu. Nah kenapa kami bisa masuk nominasi tiga besar tersebut dan meraih juara itu awalnya hanya coba-coba begitu ya.
4: Coba-coba berhadiah ternyata.
6: Coba-coba kami coba pelajari apa sih inovasi yang ada di Kabupaten Buleleng ini gitu ya. Karena setahu kami kalau di madrasah sekolah kan sudah banyak fanpage Facebooknya. Sekarang sedangkan kami selaku orang Buleleng sendiri nggak tahu apa sih inovasi yang ada di Buleleng. Kemudian dari Facebook pemerintah Kabupaten Buleleng kami pelajari kok ada tag untuk BRIDAI gitu kan. Okay. Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Mm-hmm. Kami pelajari videonya, kami pelajari program-programnya, dan muncullah program lomba inovasi dan kreasi tingkat Kabupaten Buleleng tersebut. Seperti itu.
4: Yang kemarin terakhir penutupan Bapak berarti berdiri sana ya.
6: Terakhir kami di penghargaan ketika 17 Agustus upacara bendera.
4: Oh, oke, okay. Di lapangan berarti.
6: Iya, betul.
4: Lanjut lagi, Pak.
6: Setelah itu kami mulai apa namanya? Kami coba-coba begitu ya untuk mendaftar, kami buat videonya. Dan tak disangka kami masuk 10 besar. Ya, dan 10 besar itu kami bersaing dengan inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Buleleng dan dikunjungi kebetulan. Dan dikunjungi, kami pelajari juga kunjungan-kunjungan dari yang lain, ternyata mereka dalam kunjungan BRIDA itu biasa saja gitu. Akhirnya kami buat inovasi lagi. Mereka dibuat diberikan buket ketika kehadiran, kami tampilkan siswa-siswa. Dan kami persentasekan dengan sebaik-baiknya terkait dengan si Minuha ini. Tujuannya sebenarnya sih bukan meraih penghargaan tersebut, cuman menyampaikan apa yang ada di Minuha ini sehingga mungkin bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng gitu, sebagai inovasi, sebagai mengawali madrasah terkait dengan inovasi di Kabupaten Buleleng. Dan ternyata kami beberapa hari kemudian itu mendapat informasi bahwa masuk 3 besar gitu.
4: Alhamdulillah.
6: Dan ya, dan disampaikan untuk nanti penyerahan di tanggal 17 oleh Bupati.
4: Luar biasa. Berarti dari awal coba-coba ternyata luar biasa ya hitungannya. Tapi berarti dari awal Pak Andi tidak menyangka ya.
6: Gih, betul, hanya ingin mencoba saja begitu ya, menyampaikan bahwa kita punya si Minuha begitu.
4: Berarti ini memang rezeki ya hitungannya ya. Baik, kita ke Pak Fik nih. Pak Fik nih, ini kan juga kabarnya dua
7: iya.
4: muridnya
7: iya,
4: berhasil betul. Ya. Silakan mungkin diceritakan.
7: Iya, terima kasih Mbak Erna dan pemirsa sekalian dan para YouTuber yang sempat hadir hari ini dan besok. Atau dimulai dari kemarin bentuk technical meeting dan juga pembukaan oleh Menteri Kemendikdasmen ya, pusat itu penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Nah, hari ini anak kami 2 orang itu mengikuti lomba tingkat nasional secara online di sekolah dari jam 8:30 sampai jam 12 nanti. Untuk hari ini dan besok untuk mata pelajaran IPA atau bidang studi IPA itu eksplorasi video, kemudian yang IPS itu infografis daerah tempat tinggal dia. Jadi Bali atau Buleleng ini akan terekspos juga dalam lomba tersebut untuk memberikan informasi-informasi tentang berbagai hal yang ada di Singaraja atau di Buleleng khususnya, terutama di daerah di kota Singarajanya, beserta dengan sejarah perkembangannya dan sebagainya. Nah, jadi hari ini dan besok mereka juga mengikuti lomba-lomba tersebut yang juga bukan hanya mewakili Kabupaten Buleleng, tetapi mewakili Provinsi Bali beserta dengan para peserta lainnya dari Denpasar dan Badung. Jadi mohon doanya hari ini anak-anak kami.
5: Ada 2 mata pelajaran ya?
7: Iya, ada 2 mata pelajaran yang
5: pertama. Masing-masing 3 ya?
7: Masing-masing 4.
5: 4 ya.
7: Masing-masing
5: 4. Jadi 4 per mapel mewakili Bali.
7: Pak, betul.
4: Ya. Dari Buleleng ya, Pak ya?
5: Nah,
4: ya.
5: Buleleng kitalah yang mewakili Buleleng.
4: Nah, itu dia.
5: SD Madrasah Subuleleng hanya diwakili oleh siswanya Pak Fikni ini.
4: Luar biasa. Berarti persiapannya juga sudah dilakukan sebelumnya ya Pak?
7: Ya, Alhamdulillah. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, para guru itu sudah membina mereka, anak-anak itu dengan berbagai macam cara dan sesuai dengan inovasi yang mereka miliki.
4: Baik, kita bergeser ke Kasih Pendis Kemenak Kabupaten Buleleng. Dari Pak Haji Lewa Karma ini, bagaimana seputar kebijakan dan apresiasi atas prestasi yang sudah diraih nih oleh bapak-bapak dan juga putra-putri siswa-siswinya seperti Api?
5: Ya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sangat bangga ya dengan pencapaian prestasi anak-anak dan guru sekaligus madrasah kami. Ketika anak-anak dan guru berprestasi, sekaligus itu adalah prestasi lembaga madrasahnya dan lembaga Kementerian Agama. ya secara verbal kami tidak pernah lepas menyampaikan apresiasi, ucapan selamat kepada teman-teman yang sudah melakukan usaha dan pencapaian luar biasa. Dan meskipun kami tidak memberikan apresiasi dalam bentuk yang lebih, setidaknya teman-teman ini, mereka itu diucapin selamat aja udah senang sekali nih, gitu kan. Dan kami memang sangat mendukung dua dimensi ini. Dimensi digital madrasah misalkan, itu kita sudah galakkan sejak awal COVID, Mbak Irna. Jadi Pak Andi ini termasuk, beliau itu aktif di dunia digital. Jadi di madrasah itu sebelum beliau menjadi kepala, beliau ini kepala di MI Nurul Huda hari ini, sebelum jadi kepala memang pegiat IT. Basicnya saja sarjana komputer kan gitu, pegiat IT, yang memang kami kemarin sudah tetapkan 4 madrasah sebagai pelaksana layanan madrasah digital. Salah satunya adalah MIT Mardatillah dan Minuha ini. Jadi dua madrasah ini ada di kota. Secara apa namanya, mungkin pencapaian berbeda, tapi masing-masing memiliki keunggulan. Nah, Pak Andi Risadi termasuk kepala yang masih muda, produktif dan inovatif. Ketika kemudian ada kemarin lomba dari Brida, Kabupaten Buleleng, itu merupakan pintu masuk untuk menunjukkan eksistensi digitalisasi yang sudah diterapkan di madrasah. Dan kami bangga, karena merepresentasikan madrasah itu tidak kuno dan konservatif. Di madrasah meskipun swasta, khususnya diwakili oleh Pak Andi melalui aplikasi Siminuha, menunjukkan bahwa madrasah bisa kompetisi. Andai kata mungkin ada lagi lembaga lain lebih banyak, kami akan lebih bangga lagi. Pesertanya kurang lebih 40. Dan termasuk saingannya SMK kemarin itu. Malah di sini kan banyak itu sekolah-sekolah tingkat atas maupun SMP yang memiliki digitalisasi dan program ya, termasuk penjurusan prodinya gitu. Tapi nyatanya kan tidak ikut atau tidak lolos. Nah, Pak Andi ini kan memang selain memang di kondisi MI terbatas, dengan keterbatasan itu membuat aplikasi dan alhamdulillah lolos. Itu yang kita sangat banggakan. Dan ini memang kita harapkan bisa dicontohi oleh madrasah lain, termasuk di luar Buleleng, supaya madrasah ini memiliki komitmen dan apa namanya semangat, motivasi untuk membuat aplikasi pelayanan lebih mudah terjangkau diakses oleh masyarakat. Nah, lain halnya dengan Pak Fikmi, beliau sebagai kepala MIT Mardatillah ini udah langganan, Mbak Irna. Langganan juara di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk OSN ini pun ini kali sekian. Saya lupa ya, Pak, karena hampir setiap tahunnya paling mentok di provinsi, selebihnya lolos nasional. Iya, bahkan tidak pernah pulang tanpa medali. Gitu ya. Selalu pulang dengan medali. Nah, tahun ini yang lebih membanggakan apa? Karena tahun ini Mardatillah dua siswanya, dua mapel sekaligus, itu adalah perwakilan Buleleng sekaligus Bali. Luar biasa. Dari sekian SD dan madrasah yang ada di Buleleng diwakili oleh MIT Mardatillah. Biasanya kan teman-teman SD ada aja, sampai di tingkat provinsi itu kita kompetisi, ternyata nanti situ disaring lagi antar kabupaten. Nyatanya MIT Mardatillah dua siswanya itu mewakili langsung Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali. Ternyata ini masing-masing 4, mapel IPA, mapel IPS ya. Yang kemudian kedua-duanya masing-masing 4 orang, dan setiap mapel itu ada perwakilan dari MIT Mardatillah. Jadi ini apresiasi yang setinggi-tingginya, karena ini akan berbicara tingkat nasional mewakili Bali sekaligus Buleleng, Mbak Irna. Nah, kenapa kami bangga? Karena madrasah ini bukan kaleng-kaleng nih. Ya, tadi kalau pencapaian digitalisasinya sudah mantap di lembaga yang diwakili oleh Minuha. Kemudian di Madrasah Mardatillah, pencapaian akademiknya juga tidak kalah saing dengan sekolah dan madrasah negeri sekalipun. Karena kedua madrasah ini swasta, Bu. Ya, boleh dikatakan namanya swasta itu pasti lebih berat dia dalam mengambil kebijakan, karena harus melibatkan orang tua dan was masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat inilah yang membuat mereka mungkin memiliki motivasi lebih kuat untuk berkontestasi dan berprestasi. Dan hari ini kita buktikan, MIT Mardatillah, dua siswanya hari ini dan besok itu sedang melakukan proses lomba secara online di tingkat nasional. Doa kita bersama ini para pendengar dan para pemirsa di YouTube, semua keluarga madrasah dan semua masyarakat Bali, kita mohon doanya semoga anak-anak kita masing-masing 4 orang mapel IPA dan IPS ini diantaranya semua bawa piala. atau semua bawa medali gitu kan. Harapan kita gitu. Dan doa kami dari keluarga madrasah tentu berharap Mit Mardotila ini pulang semuanya membawa medali emas gitu kan. Ya, itu harapan kita. Maka kenapa kami kemudian minta kemarin supaya pencapaian madrasah ini bisa diungkap di Pak RRI untuk didengarkan sebagai motivasi buat madrasah lainnya, sebagai bentuk kebanggaan buat masyarakat Buleleng dan Bali. Nikembun, Pak Irna.
4: Ternyata beginilah adanya potret madrasah di Buleleng ya. Luar biasa Nikembun. Gitu capaiannya menonjol.
7: Pak Kasi, Bu Mbak Irna. Ini saya dapat info dari madrasah bahwasanya hari ini itu banyak tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng yang sedang berkunjung ke madrasah untuk memantau anak
5: di Mardotila ya. Iya, betul. Tolong kabarkan tuh mana ini Pak Kadis ini, kita lagi di daerah ini Pak Kadis. Selamat pagi. Saya udah lapor sama Pak Kadis terkait pencapaian ini Mbak Irna. Bahkan saya minta hadiah. Beliau memberikan baru sebatas doa. Mudah-mudahan nanti pencapaian kita akan diapresiasi lebih.
4: Amin. Sukses selalu baik. Nanti kami juga akan mengajak Anda pendengar untuk sharing ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh tiga narasumber kami. Tapi kami juga mau membacakan apresiasi luar biasa dari Imam Akbar, madrasah keren. Ada juga madrasah agar bisa jadi pusat pencetak generasi terbaik dan berprestasi. Sukses selalu untuk Pak Guru dan murid-murid madrasah yang berprestasi.
5: Mantap, terima kasih.
4: Oke, siap. Nanti kami akan ajak Anda yang ingin bergabung boleh 0362246444 ataupun WhatsApp call, WhatsApp chat 0811-399-9790. Sesaat lagi.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih di Dialog Interaktif Hai Bali Ken, tentunya masih bersama narasumber kami. Ada, ini lengkap sekali hari ini, luar biasa, yaitu Haji Lewa Karba, Kasih Pendis Kemenak Kabupaten Buleleng, Bapak Andi Rishadi Eskom, Kepala MI Nuha Singaraja, dan Bapak Muwafiq nih SPD. Nah, ini ada yang bertanya nih, mohon maaf baru bergabung katanya. Penasaran sama si Minuha itu apa artinya?
5: Siapa sih si Minuha itu?
4: Silakan. Oke.
11: Baik, terima kasih.
4: Mungkin deketin dulu mic-nya. Ya, Pak Andi.
11: Terkait si Minuha itu merupakan singkatan dari Sistem Informasi MI Nurul Huda.
4: Oke, siap.
11: Karena kami lihat, kalau kami pantau di perkembangan dunia digital itu banyak menggunakan kata-kata SISI begitu ya. Ada simpatika begitu dan sebagainya. Akhirnya kami buat menjadi si Minuha. Karena memang di Buleleng itu terutama Mbak ya, ada dua MI Nurul Huda. Ada MI Nurul Huda yang di kota dan ada yang di Sanggalangit gitu. Nah, ciri khasnya kita di kota adalah Minuha.
4: Minuha.
11: Akhirnya kita tambahkan dengan namanya si di depannya, jadilah si Minuha begitu. Okay, nah, dalam aplikasi Mian tersebut ada 18 layanan, Mbak ya. Mulai dari website, kemudian jadwal pelajaran, ada rumah belajar juga kita siapkan untuk para siswa-siswi yang belajar dari rumah, kita siapkan namanya Sirubel, Sistem Sirubel Informasi Rumah Belajar, dan banyak layanan-layanan dan lain sebagainya yang ada di aplikasi si Minuha.
5: Gitu, ya. Jadi si Minuha itu rumahnya, ada kamar-kamarnya lagi ya.
4: Baik, ini ada yang bergabung melalui line telepon kami.
5: Silakan.
4: Selamat pagi.
12: Selamat pagi.
4: Silakan.
12: Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
12: Rahayu.
5: Selamat pagi.
4: Silakan ya. Pak Narte.
12: Baik. Saya selaku mantan guru,
5: tetap guru Pak, tidak pernah mantan Pak, tetap guru Pak.
12: Wih, mantan ya, kalau mantan guru sudah pensiun tetapi tetap guru, guru pengajian lagi. Ya, mantan guru, kemudian gurunya mahasiswa kan 44 tahun.
5: Mantap.
12: Jadi
5: prodi napi nih ke?
12: Saya meras.
5: Di prodi napi.
12: PPKN.
5: Oh, siap.
12: Pak Narte.
5: Nih, Prof Narte.
12: Ya, mungkin saya keliling ngajar Pancasila ke seluruh jurusan.
5: Siap.
12: Kemudian saya mengasuh, ada kaderisasi, begitulah proses perjalanan sehingga saya menggeluti bidang pendidikan. Merasakan pengalaman pahit getir jadi guru. Nah, saya melihat, saya bangga, salut atas prestasi anak-anak madrasah IPS. Jadi sebagai guru, apalagi kalau tingkat SMP, SMA sudah ada pembagian jurusan, kita orang tua nuntun, jangan memaksakan harus IPA nanti jadi dokter, jadi akabri. Itu menurut saya salah. Saya pernah ngalami SMA. Saya IPA 4 bulan, catur itu zaman tahun 65-an. Gak kuat oleh walinya, Dek Narte, Nak Narte, sama Ardane, 5 orang ini pindah ya ke IPS. Kalau tetap ke IPA, nanti bisa gila. Jadi, sudah dideteksi oleh gurunya. Oleh sebab itulah, saya pindah ke IPS. Selima orang itu jadi dosen semua, tidak dipaksakan. Nah, ini hanya catatan. Jadi untuk pembagian jurusan kepada minat bakat anak. Jadi saya salut, sukses kepada anak-anak guru madrasah ini berprestasi, dan baik itu tingkat nasional nanti mudah-mudahan membawa medali. Doa saya sebagai seorang guru yang melihat anak-anak berprestasi itu, saya senang. Jadi kalau gurunya, anak-anaknya sukses, gurunya senang. Okay. Ya, kalau anaknya tidak berprestasi, lemah, bodoh, itu terus berjuang. Saya salut dengan era digital ini, inovatif, baik guru maupun daripada anak-anak sebagai sekolah bernuansa agama, dan juga di nuansa Hindu ada Widya Laya, itu diperhatikan bersama dengan Departemen Agama untuk memajukan anak-anak Bleleng Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah, semoga muncul atau lahir anak-anak cerdas, juga pintar, berakhlak mulia, moral, nilai-nilai Pancasila.
5: Terima kasih.
12: Mudah-mudahan Pak, di era digital ini Presiden Prabowo sudah membantu berbagai fasilitas IT digital beberapa sekolah. Mudah-mudahan hadiahnya kepada sekolah madrasah yang berprestasi diberi bantuan sarana prasarana untuk meningkatkan pendidikan sumber daya manusia ini.
5: Amin.
12: Hebat. Amin. Itulah yang saya sampaikan. Telah berjuang para anak-anakku yang tercinta, mudah sukses. Kemudian para guru, mudah-mudahan YouTuber aplikasinya tersebar di seluruh guru ditiru oleh guru lain sehingga Buleleng menjadi pusat digital aplikasi pendidikan yang maju. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah memberikan atensi ya Mbak Irna ya.
4: Luar biasa. Jadi nggak mau ditanggapi nih.
5: Boleh kita tanggapin. Karena ini motivasi dari orang tua.
4: Dulu, sebentar dulu.
5: Oke, ya. Mari.
4: Pak Nyoman sudah sana, diulangin lagi Pak. Tadi masih ada Pak di, Pak Narte di atas. Pak Nyoman silakan diulang lagi, hubungi kami. Tadi masih ada Pak Narte. Silakan Pak Nyoman Sudarsana kalau ingin bergabung boleh. Tadi masih ada Pak Narte yang belum turun, jadi belum bisa kami angkat. Sekarang kalau sudah bisa, silakan Pak Nyoman Sudarsana. Nggih, saya coba bantu dulu. Nggih. Kita coba bantu dulu ya Pak, karena tadi masih ada Pak Nyoman, masih ada Pak Narte. Silakan. Om Swastiastu, selamat pagi.
13: Selamat pagi Pak.
4: Oke, silakan Pak Nyoman Sudarsana.
13: Selamat pagi Om Swastiastu.
5: Selamat pagi.
13: Dan Pak Haji, Pak Adi, Pak Wisnu, semuanya ya.
5: Oke, siap.
13: Terima kasih banyak Pak.
5: Siap.
13: Lah, Pak Riri Singaraja menyampaikan terkait dengan topik itu mengawal prestasi demokrasi Madrasah.
5: Oke, siap.
13: Kami sebagai masyarakat sangat apresiasi dan bangga anak-anak madrasah bisa berinovasi dan bersaing di tingkat Buleleng dan tadi disampaikan sudah menuju ke tingkat nasional mewakili provinsi.
5: Luar biasa.
13: Tentunya ini berkat Bapak-bapak Ibu Guru yang telah membina anak-anak didiknya ya. Dan ini tentunya juga berkat pimpinan yang memiliki pendidikan komputerisasi. Ini bagus sekali. Tentunya ini tidak mudah untuk mendapatkan hal ini. Harapan kami selaku masyarakat terus bina anak-anak kita dan juga tingkatkan guru-guru di sekolah madrasah sangat luar biasa. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru. Prestasi dan inovasi apa saja yang telah dilakukan di madrasah? Tentunya terkait dengan inovasi seperti ini akan menuju sekolah yang berkualitas dan menuju Indonesia maju dan berprestasi. Itu saja kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih.
5: Sama-sama. Sama-sama Bapak.
13: Mampu mengikuti dan mewakili Buleleng. Terima kasih.
5: Amin. Astagfirullah.
4: Baik, mungkin langsung ditanggapi dua penelpon kami untuk pagi hari ini. Silakan siapa dulu?
5: Nggih, Tiang Dumun. Dengan dua penelpon yang merepresentasikan masyarakat dan juga tokoh pendidikan, kami juga sangat senang nih hari ini hadir bisa mendapatkan respon langsung ini dari masyarakat, tokoh pendidikan yang juga memperhatikan bagaimana perkembangan pencapaian pendidikan kita. Tentunya di sini Mbak Irna kami ingin sampaikan bahwa dua kepala madrasah ini bukan siapa-siapa. Mereka adalah warga Buleleng yang ikut hadir membangun program pemerintah melalui bidang pendidikan. Dan diantaranya pencapaian yang disampaikan tadi melalui Siminuha oleh Pak Andi, kemudian pencapaian OSN di tingkat madrasah, perwakilan siswa kita di Provinsi Bali, itu dalam rangka kita ikut andil di dalam mendukung pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya dan Provinsi Bali, bahwa hadirnya madrasah ini kita ingin memberi kontribusi manfaat dan dampak positif dalam pembangunan pendidikan. Nah, adapun pencapaian-pencapaian ini, sesungguhnya teman-teman ini tidak pernah berharap dari awal akan mendapat hadiah apa ini dan itu. Tetapi itu adalah komitmen mereka sebagai pendidik, sebagai orang yang bergiat di madrasah. Karena mereka-mereka ini, kalau Pak Fikni ini hampir pensiun beliau ini. Malah sudah pensiun. Nah,
4: luar biasa ya.
5: Tapi oleh yayasan masih
4: masih dibutuhkan.
5: Di KTP-nya diperbarui.
4: Baik.
5: Jadi ini luar biasa, saking komitmennya penuh sekali untuk membangun pendidikan dalam rangka ikut berkontribusi terhadap pendidikan di Kabupaten Buleleng. Jadi apa yang disampaikan oleh dua tokoh kita tadi, apresiasinya buat kita, terima kasih banyak juga kembali dari kami, dan kami juga sangat berharap bahwa kami hadir tidak dalam rangka sekedar untuk kompetisi, tapi kolaborasi membangun negeri, dalam hal ini membangun Kabupaten Buleleng. Pak Bupati tentu juga pasti bangga kalau kemudian putra-putri Buleleng ini bisa mewarnai tingkat nasional. Ya suatu saat nanti kita juga pengen duduk sama Pak Bupati nih, supaya tahu bagaimana posisi madrasah. Madrasah tidak semata-mata bersaing, tapi madrasah pengen untuk juga tampil memberikan manfaat dan dampak buat bangunan pendidikan. Kenten, Pak Mbak Irna. Mungkin dari teman-teman silakan.
4: Silakan, Pak Andi atau Pak Fikni silakan.
7: Ya, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kasih tadi, bahwa kehadiran kami di Buleleng ini bukan semata-mata mewakili Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, provinsi, tetapi memang kita ingin mengharumkan nama Bali. Mengharumkan nama Bali, khususnya Kabupaten Buleleng yang yang berada di Kementerian Agama, yang mana dari Kementerian Agama untuk Buleleng dan untuk nasional, untuk negara. Nah, sehingga kami hadir di sini sekali lagi memang untuk semuanya, bukan hanya untuk madrasah tertentu, tapi untuk kita semua, khususnya Kabupaten Buleleng dan masyarakat Buleleng pada umumnya.
5: Ya. Ini penguat ya, penguat Mbak Irna, bahwa semangat Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Buleleng ini untuk mewujudkan Buleleng atau Singaraja Kota Pelajar, salah satunya ini yang mendukung gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita gitu. Oke, Pak Andi.
4: Pak Andi silakan.
6: Oke, baik, terima kasih Mbak Irna. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih juga, paham dengan kami bahwasanya kami mengikuti kompetisi ini pun sebenarnya untuk memberikan manfaat kepada Buleleng begitu ya. Bahwasanya yang ada di pola pikir mereka itu kan kalau terkait dengan digitalisasi di sekolah maupun di madrasah itu akan membutuhkan biaya yang besar, begitu ya. Ternyata kami di swasta pun bisa meminimalisir terkait dengan biaya tersebut dengan layanan yang tidak kalah baik dengan yang harganya yang mahal begitu ya. Makanya ketika kemarin Berida itu membawa juri penilai yang dari eksternal dan dari dosen Undiksa dan juga universitas lain yang ada di Buleleng, itu mereka terkejut juga bahwa
5: sekolah swasta
6: bisa membuat sistem informasi seperti ini. Akhirnya kita di sana berkomitmen gitu ya, akan bersinergi bersama bagaimana nanti madrasah-madrasah maupun sekolah di Buleleng pun bisa memiliki aplikasi sejenis Siminuha begitu, dan kami pun mengiyakan dan siap nantinya berkolaborasi
5: sharing dengan yang lainnya
6: begitu.
4: Jadi bagi ilmu
6: betul.
4: Tapi tadi pertanyaannya Pak Nyoman Saudara Sanda, inovasi apa saja yang sudah didapatkan atau dilakukan selain yang tadi mungkin Siminuha?
5: Oh ya, silakan Pak Ali, banyak sekali layanannya.
6: Terkait dengan inovasi layanan tersebut, sebenarnya yang kami lakukan adalah berbasis kebutuhan, apa kira-kira yang menjadi kendala dari wali murid, masyarakat terkait dengan informasi yang ingin didapatkan di Minuha, itu kita pelajari, kemudian kita buat di aplikasi si Minuha tersebut begitu ya. Jadi tidak semata-mata ambisi begitu ya, kemudian inovasi yang tidak bermanfaat, namun kami pelajari dulu.

0: dan maupun evaluasi semesteran kita sudah menggunakan digitalisasi. Kemudian supervisi kepala madrasah. Jadi supervisi kepala madrasah itu sekarang sudah berbasis IT. Jadi kita mengetahui apa namanya administrasi guru apa saja yang sudah dikerjakan dan guru-guru siapa saja yang sudah mengerjakan dan yang belum mengerjakan, kita bisa melihat duduk di kursi dan melihat di atas meja, dan kemudian kita buka portofolionya masing-masing orang dan kita jadikan bahan evaluasi untuk kita sampaikan di rapat-rapat kerja di tingkat.
1: Termasuk pemantauan supervisi kelas ya?
0: Iya, betul.
1: Karena ada CCTV di setiap kelas. Ini Mardotina ini semua kelasnya sudah dilengkapi CCTV. Jadi enggak perlu kepala sekolah datang untuk supervisi guru. Cukup dari kantor, kalau guru main-main, guru serius terlihat di situ.
0: Iya, gitu ya. Betul. Memang itu saya pantau, setiap kelas itu saya pantau ada guru yang katakanlah main HP dan sebagainya. Walaupun setelah saya klarifikasi, mereka mengklarifikasi, kami buka HP itu bukan karena apa Pak, tapi kami mencari inovasi-inovasi pembelajaran di kelas untuk pembelajaran ini, untuk materi ini. Jadi kami ya mengapresiasi, dan itu saya sampaikan pada guru yang lain, silahkan tidak masalah, tetapi memang harus ada apa, ada batasan-batasan yang harus dipahami bersama.
1: Iya. Nah, kalau Pak Andi masih merintis, melengkapi, tetapi beliau sudah punya pencapaian aplikasi.
2: Nah, ya. Berarti ini ada bayangan dong seperti apa target yang ingin capai madrasah? Khususnya di Buleleng, kedepannya seperti apa nih? Ada bayangan nggak Pak Andi?
1: Kalau atau saya Pak, kan harus ngajak beliau kolaborasi nih. Jadi kepala-kepala yang hebat ini harus kita minta untuk sharing. Sharing pengalaman, sharing wawasan, dan termasuk juga nanti ini menunjukkan bahwa dua madrasah swasta bisa mengembangkan aplikasi dan pengawasan digital, termasuk supervisi digital, itu sebenarnya bisa dilakukan yang lain. Ini kan komitmen aja sebenarnya. Komitmen kepemimpinan di masing-masing madrasah. Khususnya di mungkin madrasah negeri, itu bisa kita lebih dorong lebih cepat ya. Kalau madrasah swasta mungkin kita akan lihat nanti kita yang prioritasnya kelompok utama dan kelompok sedang nanti. Ini Pak Andi kemarin sudah sharing tuh dengan KKMI. Jadi ada 25 MI di Kabupaten Buleleng, termasuk beliau ini anggotanya KKMI dan pengurus juga. Jadi mereka sudah sharing. Nanti mungkin sesuai kebutuhan katanya tadi kan. Jadi madrasah itu kan kebutuhannya beda tuh. Kebutuhan pelayanannya, walaupun ada hal yang sama, tetapi mungkin spesialisasinya akan berbeda. Nah, Pak Andi mungkin tinggal bantu, tentu kan memberikan ilmu, memberikan pendampingan, menghabiskan waktu dan biaya kan gitu Mbak Irna. Nah, ini mungkin kadang-kadang udah ngomongin biaya itu masyarakat madrasah ini kan hitung-hitungan. Itu mungkin sementara. Pak Andi siap ya?
0: Siap.
1: Pak Andi siap.
2: Baik, luar biasa. Ini sebenarnya masih ada waktu, satu pertanyaan lagi yang saya harus bacakan. Ini sebenarnya bagaimanakah sebenarnya peran guru ini untuk siapa nih, antara Pak Fikmi atau Pak Andi nih?
1: Pak Fikmi aja dulu nih.
2: Peran guru untuk menentukan siswa yang masih yang mampu meraih prestasi. Nah,
0: iya, sebenarnya untuk guru itu kan tidak harus pintar ya. Tidak harus cerdas dalam mata pelajaran tertentu, tetapi yang kami tanamkan pada guru itu adalah komitmen. Memiliki komitmen yang tinggi atau integritas yang tinggi, sehingga dengan lahirnya integritas tersebut, maka mereka akan melahirkan tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab itu akan banyak inovasi-inovasi untuk memberikan kemajuan pada anak-anak yang berprestasi, terutama anak-anak yang memang unggul, anak-anak yang memang berprestasi. Disitulah mereka berinovasi, mencari dengan segala macam cara bagaimana prestasi anak ini tidak hanya sekedar di bawah, tetapi juga bisa orbit sampai ke tingkat nasional. Jadi pokok utamanya itu adalah SDM para guru. Kalau gurunya ya biasa-biasa aja, tanpa ada upgrade pengetahuan, ya saya pikir gak ada manfaatnya. Tetapi guru biasa ketika dia mau mengupgrade diri dalam segala hal, terutama dalam dunia pendidikan, sesuai dengan disiplin ilmu yang dia miliki, saya yakin anak-anak itu yang biasa dan muncul menjadi orang yang luar biasa. Dari anak yang berprestasi akan jauh lebih berprestasi.
1: Ya, kalau saya lihat Pak Pikni itu di sekolah itu program KTP.
2: Apa tuh Pak KTP?
1: Komitmen tanggung jawab profesional.
2: Wah, luar biasa.
1: Jadi programnya program KTP. Okay. Jadi komitmen tanggung jawab profesional. Guru-guru itu sebenarnya tidak melulu dari basicnya gitu kan. Jadi kalau guru-guru Pak Pikni itu multi basic. Tetapi ketika masuk di Midmar.

0: inilah ada pendalaman yang kemudian nanti guru itu mau spesialisasi apa nanti di situ. Ya, itu yang saya tangkap. Baik. Sehingga dibangunkan komitmen dulu, setelah dia berkomitmen, diserahkan tanggung jawab, nanti dengan sendirinya maka akan bekerja secara profesional. Ya, ya bahkan termasuk beliau memberikan apresiasi.
1: Iya.
0: Iya. Nah, dulu-duluan menyelesaikan tanggung jawab, nanti pasti dikasih apresiasi, apalagi punya prestasi. Kan gitu, Pak Fitmi ya.
2: Iya, jadi kalau kalau kami tuh Mbak Erna di swasta itu tetap mengikuti kalau sistem penggajian lah misalkan ya. Saya mengikuti mengadopsi sistem pegawai negeri. Nah, kalau pegawai negeri itu kan ada gaji pokok dan tunjangan. Nah, di tunjangan itu salah satu di antaranya adalah berbasis kinerja. Nah, siapa yang kinerjanya bagus ya tentu akan mendapatkan pendapatan yang lebih daripada yang lainnya. Ternyata ini memang uji coba sekian tahun tuh ternyata juga bagus dia dari satu orang berinovasi, berkinerja bagus, ternyata merembet ke hal-hal yang lain, ke teman-teman yang lain, dan sekarang bisa dibilang 100% mereka sudah berbasis kinerja.
1: Luar biasa. Ini ngomongin masa depan madrasah berarti ya. Karena waktu ini 5 menit lagi ada waktu. Kira-kira apa pesan kepada mahasiswa, guru, masyarakat?
0: Silakan mungkin teman-teman masing-masing closing-nya. Ada closing apa?
1: Kemajuan madrasah di Buleleng. Silakan closing statement-nya. Pak Fikni dulu silakan.
2: Oke, teman-teman sekalian, dunia pendidikan baik itu di madrasah maupun sekolah umum, janganlah berpikir kita ini orang yang tidak bermanfaat. Tapi berpikirlah kita ini orang-orang yang bermanfaat, baik bermanfaat pada diri sendiri, masyarakat, dan untuk negara. Ketika kita bisa berpikir bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat negara, maka disitulah akan muncul komitmen yang tinggi.
0: Silakan Pak Andri.
3: Baik, kalau dari kami terkait dengan inovasi yang ada di sekolah maupun madrasah, saran saya untuk teman-teman semuanya, jangan takut dulu terkait dengan biaya yang akan timbul. Namun semangat dulu dipacu, manfaatnya yang harus dipikirkan untuk masyarakat lainnya, sehingga dari komitmen, kemudian dari niat yang tulus seperti itu, nanti akan memunculkan semangat sehingga teman-teman mampu membangun digitalisasi di madrasah maupun sekolah. Gitu.
0: Silakan Pak. Saya terima kasih juga kepada Mbak Erna dan seluruh pemirsa RRI, pendengar RRI dimanapun berada. Perlu juga kami sampaikan sebelum saya tutup, Pak Fikni ini merintis MI Marotila sejak tahun berapa, Pak?
2: 98.
0: Jadi kalau dihitung-hitung sekarang baru 29 tahun. Jadi sebenarnya belum tua ini, tapi prestasinya sudah wayah gitu, yang cara omong Buleleng itu kan. Nah, kalau Pak Andi ini madrasahnya itu 2016. Nah, kebetulan saya termasuk yang merintis gitu. Kalau di Marotila ikut ngecor aja dulu gitu kan. Kalau di Menuha kebetulan ikut ngerintis saya, Mbak Irna. Nah, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kami hari ini, kami ingin mengutip beberapa kata mutiara dari beberapa tokoh. Dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia ini. Karena dengan pendidikan Anda mampu mengubah dunia. Jadi apa yang ditunjukkan oleh kepala madrasah sebagai guru ini, mereka sedang menyiapkan anak-anak untuk mengubah dunia. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan punya akar yang pahit, tapi buahnya pasti manis. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kalau kita mau dapat dunia dengan ilmu, kalau mau dapat akhirat dengan ilmu, kalau mau dapat kedua-duanya juga dengan ilmu, maka mari kita belajar. Seluruh insan akademik, siswa, guru, dan masyarakat tidak boleh berhenti belajar. Itulah yang dilahirkan oleh kedua orang hebat ini, bahwa mereka menyiapkan lembaganya untuk tempat belajar buat anak-anak masa depan. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih. Sukses Pak Fikni untuk putra-putrinya nanti.
2: Terima kasih. Mohon doanya.
0: Ya, amin, semoga amin. Mereka bawa medali.
2: Amin.
1: Baik, pendengar, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dialog ini melalui kanal YouTube RRI Singar Jawa Official, yang sudah berpartisipasi juga melalui lantaran kami. Kami ucapkan terima kasih, dan silakan Pak Haji ditutup.
0: Oke. Dengan demikian kita seluruh pendengar RRI dan pemirsa YouTube yang hadir pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih. RRI khususnya memberikan tempat dan waktu untuk kami sampaikan pencapaian prestasi madrasah kami, menjadi inspirasi buat madrasah lainnya dan semua sekolah siswa yang ada di Kabupaten Buleleng dan Bali umumnya. Semoga kehadiran kami ini bermanfaat, berdampak buat pembangunan pendidikan. Salam pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
6: Ita Purnamasari.
7: Dedi Dukun.
8: Pro 1.
9: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

0: Om Swastiastu. Ratu didane pare pamirsa. Sane mangken raine respati. Nah, inggih siaran Resel JU sane terakhir di minggu niki. Ades pacekra pun di tiang wayan tam-tam. Adie jagi ngasuh nyarengi ridane ring sajroning megegitayan. Menapi-pire kekawin inggih mesanti rene mungkin tiang wantah ke sarengin di babu ketut wine saking lah sangkar sane setia dados pengikut tiang niki babu ketut wine ring penyaropat operator wenten nona terus sana bi makejang cantik ya sami lalu oh terus ya Trisna terus nogen inge kade asa pun ke raris kapet namu tidak ngaturang rajang yang ngere purnamu sasi ketiga mugi-mugi inggih mangiken kerahayuan jagate ya dasun inggih wenta guanjang anjing mugi-mugi rahayu jagate kada punung ke pengabdin tiang rades unnya yang di tiang ring raine somo utawi Senin tanggal 31 Agustus punika acara RRI Talkshow ring di stasiun ataupun ke siaran SLJU pasti ke sampun nyarengin saking stasiun ring ide dane sane wapi karse rauh ke RRI sampunang repun hari Senin makeduaning titiang yaki siaran saking di stasiun serangkaian Tokso RRI Singaraja. Nggih kadhe asepun ke ning ayang titiang raris tan ladi titiang nyalam ring solmet titiang sane pidan iki pipit pun api boleh beng masakan di kantin di benjepan siaran lakar kemu ale sarapan sarang ibu komang raris mugi-mugi sampun siaga di kantin rahayu rajang miar sayang taler ring semeton ring tiga wase hingga punika Pak Merteyase Pak Sadnyane Jeromangku Desa Jeromangku Sudaya wenten Rara Sepati Kemang Lare, Dadong Buyar. Nah, mau titiang ring pangus, mau meling, punapin ke Gatre, malah jebol, durus munggah, suwe sampun dan nahanin munggah. Daler sami pokne, sane ring tiga wase, antara rara ring tiga wase, punapin. Atun madolan ki interaktif ya bakte radio cenik bakte mendagang keliling hingga raja ngemiar sayang sani ring tegewasu mah kesamian cutetnya nih kadia sepun ke daler ring Banjar wenten duaji separte sarang dayu Wikartini mugi-mugi rahayu tur miar sayang Ibu lo Kartika ring munduk bestale. Inge pun api signale kalah dan ke dibi orang angin berarti kena ampu angin signale. Inge rahayu sarang samim. Inge sana makin jagi kawitin tiang dorusang babu ketut wina.
1: Inge suksim untuk kalah. Om swastiastu, om namastu. Kue kesok saking gajah waya.
0: Nggih. Sekataheng waduane ring punika Astinapura.

Dahat pranami pelapan wekti nuna solah asasi aring ide.

0: dia aku dom kudung.
1: Nggih, lesu yak diri kalengan tenang mawinane raris makubun-kubun.
0: Ngelih agegawina waneng kale kaket.
1: Tapi kecape nih ke, ada jeng bukat kade apa?
0: Ngelih ageng-ageng,
1: ngelih
0: ageng waneng kaket.
1: Inggih, raris punik ke. Rumah sedih ring kawin renan pun ke kake utawi rabin nih.
0: Ampun nggih ketanyuk.
1: Nggih, ari tumben nggih we malah padhe apa?
0: Nep nep ramye nikang lumampah. Anglih katiga.
1: Nggih, raris ngading-adingin wiyakti punika. Nah, nggih. Kawentenane mulih sah ari kalaning sasih katiga.

0: Nge, sang sane wiyakti kapiolasan nyaratang jantos punika kesangsaran. Nah.
1: Wawusah ke raras iwat iwosikang aris aris
0: sahaku semide sane sedih ulangun raris sedih kingking jatuh menganyih-anyih mengami-ami ya.

0: Ujar priambade.
1: Ingge rumah seng ame-ame wiak diring. Bebawos pun ke sani ngapi angenin.
0: Dan suapan sahajin.

0: Angaraki.
1: Inggi, kadi kawenannya ne pun ke mepasangan. Asri, inggi menampekin.
0: Resep mawe sepah
1: ingin mampir karse mak mangde ke ijen puni ke ganten pui suk semua bapoto nah niki ampun anak kecapi tengenan menjalani liugati raris ring latin puniki pasang aksarane nenten ngangen pasang aksara Bali gitu. Nah, pisah-pisah ada adonnya sana wau melaja pasti ke sampun paling kadi puniki nip-nip ramil nikang lumampa anglih kadige ke ada sebentar tut marga pawisik-wisik ke patut sampun wase wasana wasanulu aniki sampun tedong katut niki wase anulu kene dadosne tapi cara bacane ten wase anulu ten kene lebih kada wase anu anyulu anyulu nyulu inggih punika ngerawat rawatan nyulu-nyulu hing nah, niki pisah pun niki nyulu-nyulu kan guru dah dosen niki nah niki saninya tak niki ampun dan yang ngangin pasang aksara Bali niki ngunggahang ring kekawin pun niki pasti ke yang nak mara melaja sih nyulu-nyulu ing gitu dari ini gitu nyulu-nyulu keng keng ujar oh ini mekejang tenganan mejalan ke kadewa asepun ke tenapi pak bapak apapun bapak nge mau ke sebuah usia kenten dadosnya pasti ke yang landa-landa ya kecape tenapi cadetan supen sahaja apasang nah ini ke tenganan kentet dalar tedong katut sahaja apasang pasangan nah ini tenganan pasangan nah asring ngareki oh ini ke mekejang tenganan menjalani pisah-pisah gitu loh nyetak nih ke kayak selimputan macam ini semua ngapur semeton kadi pun ke kewentenane cakapan-cakapan becek sampun dikembangkan ke kewanten cara mengejanya nih ke mangde nganutin ngeja kadi aksara Bali yang sampun kadi aksara Bali pasti ke sampun enah tenganan majalan, ngenah guru, ngenah redong katut kada sepune ring sajeruning Latin. Inggih semeton ide dana sareng sami sani makin pacang kawitin titiang inggih punike interaktif. Sapa sire sani sapun sadie munggah. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Wayan.
1: Hingga rajeng semang siriring di tiang.
2: Senar jepit senar buatan.
1: Woi pipit ya lah.
2: Nyaringin pawayan.
1: Hingga buru napi napi sana keunggahang niki.
2: Iya ane ring berat ringan dan itu sekaralit Pak Wayan.
1: Hingga ring cakap pelambang apa baca pasing megabagan ya.
2: Oh niki ajang-ajangan Pak Wayan sana kamu saya alit Pak Wayan.
1: Nge-nge, durusang-durusang.
2: Sane pedanaya
1: Raris keunggahan, irki Raris. Ngenene nindik dana punia kewentenan napi jeluire sane kapa wewehang pun ke.

0: memanggihkan kasukan kaliangan sakluwerge make samian puniker aris pikule yen sida mapewewe madane pun kantuk kadi bawasang di bawah.
1: Kocap maring pareluke.
0: Raris ke bawah sang iri kering jagat kanis kalan.
1: Doya nekati ke panggil.
0: Jantan iri ke wiyakti ke bawah. Sangke utawi sulit pacang nemokang toye.
1: Yene ngerarek wenden anak.
0: Ingge yen rares wenden punika anak wiyakti.
1: Mawe dana toye iku.
0: Ingge mai cayang punike pawebe antuk punike toye.

0: Mejanten jagi pun kepanggihin indek kae lahane duaning yehe banyune pun kemambah
1: winangiring keluarga loke
0: kadi punike wiyak tisane pacang panggihin iri kering jagat swarga. Nah
1: semua pawayan tiang duang pada niki
0: kang yang pawayan bawa
1: ada nah, dia nggak nyala tidak pawayan
0: duduk duduk
1: niki majang ring pak wino rajang mesanakan dumun tiang magatre di piring pak putu wayang ibu doyo sarang rabi nani pak lilo pak gerodag pak wardipe kakek selat ring anturan ke pak gunung. Nah, ini Pak Armada, maka Pak Muntah, Pak Wayan. Armada Mugi, Pak Wayan, serta Tengi Dayang.
0: Astagare, Rahyu.
1: Suksema, Pak Wayan.
0: Suksema. Ini, ring ungkur Pak Pipit. Oke, okay. Wadah ini Pak Made Dana suksema sampun menyimak ini ring FB. Wadah Taler Pan Yoyor.
2: Yoyor.
0: Durus cang miar sayang. Om suatu sirin ki sampun sida munggah.
2: Yang.
0: Nggih.
2: Gunung.
0: Oh.
2: Bapak. Ya saking gunung niki kacuk angin.
0: Bebolung ya budidang ya nemase ibi ka ading wel ngadi bisi dang masuk.
2: Ibi kalah ibi sing dang di masuk.
0: Nggih.
2: Nggih mungkin melajar niki Pak ya.
0: Duru-duru Bapak.
2: Karalit. Boya je antuk katanya
0: lu bun ngerebok bapak gisyang dah hape ni bapak roda geng ke capek tu
2: boya je antuk katanya
0: eh ring sajerun mabuni ulas ini ring sajeruning punike ngemargiang punia boyo witangkaning banliu punike nyumbang mabunia
2: deruan ide dani sami
0: sing yenglah liuning do ring ide dane maka samian
2: sane pedana yang ide
0: nggih sane sampun sida punika pawewehang ide dane
2: yen kayun letah nasaring
0: sake wanten yen sajroning medane punya pitumike mewit pikayunane sane tan bece minekaden nyane ban rase jejeh abang nyak ngonang punike rades tan mawi ku neu yak di puniane ya
2: sereketan laster ye male
0: Nabi Malik mendasar rantuk demit wiyakti inggih jagi medane punya
2: tanpa guna dana ipun
0: pasti ke indike punike jat liugati ya medane punya sing ada pikenoh nyane wiyakti
2: cutat kasucian mana
0: sane dados punike pamucuk wantah ketumusan ring sajeruning kayun sajeruning mana
2: lantarannya papi kule
0: yen sabun mendasar ketumusan kayun mapunia punike mapawewe mejanten pacang mawoh punika sane becek
2: sina sampun tan kidik ka taheng dane
0: nggih sampun rumesep antuk kawentenan danane boyo wit sangkaning liu boyo wit sangkaning bedek punike inggih becek kaone ketampi wantah dasare dasar keikhlasan sajeroning kayon punike sani mapi kole
2: inggih
0: suk semua bapu
2: geroda semua muali pak ayar bilang kalah ke bos-bos nggih
0: dudus
2: majeng ring Bu Eka ring hebat bulan nggih Bu Aldi ring Klungkung, Bu Janura ring Bangli.
0: Nggih.
2: Kale Pak Suangke ring Sudaji nggih.
0: Ibu
2: Banung ring Matang Banun, ini Basir ring Tajun iki.
0: Ah.
2: Kak Jero Tajun, Meren ring Tunjung nggih.
0: Meren.
2: Pak Iwo Pak Pipit nggih.
0: Nggih.
2: Nggih Pak Pipit, Pengladen nggih, Rajeng numun sandekan. Pak Nyoman Dewantara, Pak Manon, mangkin iki sekaja anu seke Saldindiange Pak Garing, Pak Sandat, Pak Sembung. Pak Wayan Gumitir. Suk semua Pak Wayan.
0: Suk semua ring Bapak Geroda gesampun sidemunga. Penapin ki Bu Eka, Ibu Adi, Nini Uban, Om Swastiastu sampun wente munggah niki.
3: Swastiastu Rajang Semeng Pak Wayan.
0: Inggih, Rajang Semeng dadong buyar niki.
3: Pun siang.
0: Nggih. Nggih,
3: Rajang Siang.
0: Nggih, dan Rajang Semeng, kadut Semeng niki. Sire ani ring tiang dadung buyar apa mbok meling. Cak
3: tiang Bu Astiti. Astiti Bu, sudah lepat.
0: Bu Astiti ring Tiga Wasa.
3: Nggih.
0: Tiga Wasa apa nih? Di Pangus.
3: Dosen
0: daupur. Oh, di daupur nge. Ibu Asti tumben deh. Tiang. Oh, ada nih Pak Putu Bares ada tumben deh ngeranjeng nge.
3: Saya ngeranjeng Pak Wayan.
0: Nge dudus Bu Astiti ring umur sendu. Oduh cening dewa patut nyen kingkinang ragane ya

Bagas, ane patut kinkinang dab-dabang cening tuh mau rukin tuh nyolahang arage tuh cening ya.

di pesannya nyombong, memokak idewe apupuin ngelah tuh sifat kena ane jele iriati.

0: mau sana lantas pesta jail tekening anak nepukin pakewah anak lacur
1: gebong sakti ngawak
0: gianyo doh wiyakti setadu niktik tangkah sombong ngering padewekan.

0: Yen pinih nyidayang to yade atun ipuni masa apang sangkaning cide lantas dab-dab ring sajeroning melangkare ngaraos kitu cening ya. Wih. Inggih, suksema mok luas titi. Mangkung awit ing dause.
1: Kartini tak kobar.
0: Inggih.
1: Tak kutu wayang. Ya cutetnya sinamian pemilat.
0: Inggih, pemilat SLJU.
1: Sekarang kami pajo kena rahayu.
0: Inggih, rahayu.
1: Wayang.
0: Tiang.
1: Jangan jani
0: nak berdadi dadong kok layak. Oh jani berdadong ipidan.
1: Jani dadong begini.
0: Oh ba, ada ni pak putu baris kan di umur sendi.
1: Dadong buyar pak wayang.
0: Hah?
1: Dadong buyar.
0: Oh buat ada dadong buyar gitu. Oh benar pada. Oh, ada daun pur kan dadong buyar. Kadang di umur sendi.
1: Majang tak
0: wayang,
1: rajang
0: tugas. Inge, suksema dadong buyar, sampun sidemunga. Inge raris, ering ungkur dadong buyar.
2: Om swastiastu.
0: Om swastiastu, rajang semeng, pak wayan ke?
2: Inge patut pak ya.
0: Jadi kingetan, yang dawa nange ngerawas, kingetan pak wayan.
2: Nggih. Pak ya dia nyarengen matre niki.
0: Nggih, durusang Pak Yan doyok
2: utawi. Pemanten nyarengen Pak ya.
0: Nggih.
2: Om swastiastu, om gunamastu.

raris uning ayang didyang wenten kade mangkin inggih satwa utawi kaduduan.

Nggih. Mungguing pitekat idane majeng ring sarwa. Prani iri-iring jagat padeh.

Raris ide punika mapi kayun jagi mintunin mungguing kasetian punika irabi.

0: Inggih wantah kade asapun keur aris pidab-dabi debat aris siwe majang ngering rabin idane batari umah.
1: Inggih Pak Aya, matur suma Pak Aya.
0: Inggih, suk suma.
1: Tanggalan cepat Pak Aya, inggih.
0: Durus, durus.
1: Yang pemilik penglipur, penglipur.
0: SLJU, inggih.
1: Inggih, asane wau Pak Pipit, inggih.
0: Pak Pipit, ering pengatan.
1: Pak Roda, rajang sanakan Pak Pipit, Pak Roda, tale rajang. Dan ini...
0: Ini buyar, inggih. Ini buyar, inggih.
1: Rajam sanakan daler ini sembetan ditiar yang tanya kule
0: Pak Manon Pak Sukejaya
1: tetapi sarang sami niki pemilik SLJU sarang sami yang tanya kule memungkir rajang rahayu
0: niki
1: nyarangnya Pak Ayan
0: duru-duru kari-kari duru sang ibu doyok makin
2: iya jangan nyaringnya niki Pak Ayan
0: duru si bulu cijani
2: ya nama sih dah. Jadi kawitin.

0: Inggih megenar ari sida irike aring taman ide maliang-liang.
1: Ereng yase morde anggo.
0: Mapi kayon pun ke jagi manudut aring sajoning kayon.

0: Mungwing ini pidab-dab idani ya.
1: Ya ye ami sereng tawa.
0: Nge digelis rari side mapi kayun nguningin ngeragan idani ya.
1: Inum pie takin ukir.
0: Jagi nodianin punike kewentenan sane pacang katujuh.
1: Kamaleki nande kande langu.
0: Keiringan antuk biakti paru waduan dani sani mangtut
1: inuk cereng santut
0: ingi mabukti pun kenyaratang indi sesaru sehananing sekare di kering taman. Nah,
1: matur suksema Pak Wayan.
0: Inge suksema Bu Adi. Inge sampun becik pisan. Inge.
1: Pak Wayan Groda, Genten Beta Bibi, Genten Juru Gadung, Genten Pak Putu Wayan. Ibu Kartika Malisiki.
0: Nggih, sami deng munduk bestale.
1: Ketantian saran kami, ring pemilat SLGU, mungkin tiang lung semu kami sinep tiang.
0: Suk semu Ibu Adi. Om Santi, Santi, Santi. Iki ratu dedane ni makin memang dedan ngunap niki bapan tiang di samping tiang. Yang mewali ke studio makin ini enggak lah ya sampun saya nampak. Nah, durus yang bapak ketut ini.

Waduh Dewo, para agung tuh Dewo Makasami, nato jangkep sampun ide gelah miterangan.

0: daging pinunas. Idane ring ide Sang Prabu Raris inggih punika sukseman utawi wirasanyane sane patpadah.
1: Mang de ike tunas ditia
0: Mang Deledang Raris Palungguh Ratu inggih midatayang punika ring titiang.

pengabden didang, mugi-mugi pasui ceraris palungo radu, mitrangang punika kejadiannya ne, sane catur punika radu.

Iri wau kadi asa pun kewenten, sani uyak di metaken makin malih. Mawo cani ide sang Prabu Mesir.

Waduh, Dewo Sang Prabu Maksami. Kadi pitaken ni Dewo, ni makin gelah nunas. Gelah ngidih tu Dewo apang dab-dabang ring sajeruning nampinin.

Ring sajroning tatua wede wade kesinangah catur marga sanedahat mau tamu.

Deos aring catur marga ade masih do aste kesawari do ane aku tus do dating mau tamu pisan.

0: Indik idewani ngejejagat tuh sani pat-pat. Lan sani aku tus tuh angen jalaran ane patut jalan nangi dewa.
1: Maka dasar budal sami.
0: Natu maka samian tu anggon dasar urungan jagi manduk malih ke jagat sunyate.
1: Pengajaran niku ratu.
0: Nantu sani kasih nanggah unteng pengajaran waktunya nih.
1: Wiwit sedih lan sang sare.
0: Kami mitan kesengsarane kesedihane.

Nah tuan ini subuh-subuh dong subutain gelah pitrangang sake wanten nu samar saru antu idewo makesamian ring saja duning menampinin. Wih, ingge suk semua bapak tut. Ratu didani duwening kebanda antu galah niki. Sampun telas galahir, awi riki ringang titiang didani malipisan aturin titiang ring raine semua puniki siaran SLJU punika saking desa Tajun ingge serangkaian tokso RRI Singaraja ingge mejantan suku semut yang aturang sampun sidu munggah mangkesami talar tan lali titiang nunas geng rene sinampur yen wenten lepit antu titiang matur atur ingge ngiring sindep antu aturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: musik tradisional Nusantara. Bali tak hanya menarik dengan berbagai keindahan alam, namun juga terlihat menakjubkan lewat kentalnya adat istiadat, budaya, dan seninya. Ada beberapa alat musik tradisional, salah satunya bernama genggong. Genggong terbuat dari pelepah enau atau bambu yang berbentuk persegi panjang dan di bagian tengahnya diiris. Genggong diletakkan di antara mulut, tetapi tidak ditiup, hanya sebagai penyangga. Ujung genggong yang satunya lagi terdapat tali yang ditarik dan diulur ke arah kanan depan dengan kuat, sehingga tali bergetar. Getaran dari tali itulah yang menghasilkan bunyi yang sangat unik, terkesan mirip suara katak. Aku bangga Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya baik pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Nah faktanya klaim tersebut adalah hoax ya, dilansir dari kompas.com. Video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menku_ri dan suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut adalah hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Kemenku telah mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Purbaya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kemah. Gili Putih Sumber Kemah adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kemah, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kemah merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Bu, kalau aku besar nanti, aku mau jadi orang hebat.
1: Wah, hebat itu seperti apa?
0: Yang bisa membanggakan keluarga dan berguna untuk Indonesia.
1: Kalau begitu, mulai dari sekarang harus rajin belajar, jujur, disiplin, dan punya rasa peduli kepada sesama ya.
0: Memangnya itu penting ya, Bu?
1: Tentu, anak-anak seperti kamu adalah tunas bangsa. Kalau tumbuh dengan baik, Indonesia juga akan semakin kuat.
2: Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama. Lingkungan yang baik, pendidikan yang berkualitas, dan perhatian kepada generasi muda menjadi investasi bagi masa depan negeri.
3: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami ya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Pendengar, Indonesia sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, adalah mosaik raksasa yang terdiri dari ribuan pulau, kemudian memiliki ratusan suku bangsa, beragam bahasa, adat istiadat dan juga kepercayaan. Nah, pendengar, di tengah keberagaman dan juga kemajemukan ini ya, ada satu frasa sakti yang menjadi perekat dan penuntun yang pasti sudah tidak asing ya untuk kita bangsa Indonesia, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, bukan sekedar deretan kata tapi juga menjadi sebuah filosofi hidup yang telah membentuk karakter bangsa dan menjadi kunci harmoni dalam perbedaan. Nah, pendengar, Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14. Nah, kala itu semboyan ini menyerukan toleransi beragama antar umat Hindu dan Buddha di Kerajaan Majapahit. Di era tersebut, para pendiri bangsa mengadopsinya sebagai semboyan negara dan menyadari bahwa persatuan Indonesia tidak akan mungkin tercapai tanpa mengakui dan merayakan keberagaman yang ada. Dan esensi dari Bhinneka Tunggal Ika terletak pada dua pilar utama, yaitu yang pertama adalah pengakuan atas keberagaman. Semboyan ini secara tegas mengakui bahwa perbedaan adalah realitas yang tidak terhindarkan dalam masyarakat Indonesia. Adanya perbedaan suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, kemudian latar belakang budaya, hingga pandangan politik, semuanya adalah merupakan bagian dari identitas bangsa. Nah, kemudian yang kedua adalah penekanan pada persatuan. Meskipun beragam ya, namun semua elemen tersebut pendengar terikat dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Karena perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah belah, tetapi kekayaan yang harus dikelola dan dijaga agar menciptakan kekuatan yang kolektif. Jadi penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini jelas terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia ya. Ya, yaitu seperti toleransi beragama, kemudian gotong royong lintas etnis ya, pendidikan multikultural, kemudian seni dan budaya sebagai jembatan ya, di mana ada berbagai festival dan pertunjukan seni di Indonesia yang seringkali menampilkan kekayaan budaya dari berbagai daerah. Nah, meskipun Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi fondasi yang kuat, namun tentunya tantangan untuk menjaga harmoni dalam perbedaan ini selalu ada ya pendengar. Isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi, kemudian intoleransi atau konflik berbasis SARA ini terkadang muncul. Oleh karena itu, tugas setiap warga negara adalah bersama-sama terus-menerus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ini, menghargai perbedaan, berkomunikasi secara terbuka dan konstruktif untuk memahami perspektif yang berbeda, meningkatkan empati, menolak diskriminasi, dan memperkuat persatuan ya, karena Bhinneka Tunggal Ika ini adalah permata yang tak ternilai bagi Indonesia ya. Jadi bukan sekedar semboyan yang terukir di lambang negara saja pendengar, tetapi juga jiwa bangsa yang memungkinkan kita untuk merayakan kekayaan perbedaan, kemudian membangun jembatan persahabatan dan menciptakan harmoni abadi di tengah keberagaman yang luar biasa. Nah, melalui pemahaman dan pengamalan nilai ini, Indonesia tentunya akan terus menjadi contoh nyata ya, bagaimana perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan dan juga keindahan yang tak terbatas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan dapat dinikmati oleh pembaca remaja dan dewasa. Buku ini berisi tentang masalah hati. Tidak ada hal yang mudah jika itu menyangkut masalah hati sekecil apapun itu. Bahkan, hanya sekedar tersenyum setelah kehilangan akan seperti menelan biji kedong-dong yang menyakitkan. Kehilangan seperti bumbu tersendiri yang hadir di kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Entah itu kehilangan yang kecil atau yang cukup besar. Akan ada banyak rasa dan pikiran yang berkecamuk dan memberikan kesan tersendiri atas hal tersebut. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun yang harus dihadapi. Ada kalanya, kita bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ada kalanya kita harus bersiap kehilangan atas sesuatu. Jika menghadapi kehilangan, lantas apakah kehilangan itu mudah dirasakan? Menjalani hidup setelah mengalami kehilangan tidak akan pernah mudah. Tapi bagaimanapun juga, hidup tetap masih layak untuk dilanjutkan dan diperjuangkan. Dan buku ini akan menemani Anda untuk menjalani hari-hari setelah mengalami kehilangan, mengajarkan bagaimana caranya mengikhlaskan dan menemukan kebahagiaan kembali setelah mengalami masa-masa yang sulit dan berada di titik terendah. Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan untuk remaja dan dewasa. Cerita dan ilustrasi oleh Nur Chasanah, terbit 20 Oktober 2020 dengan ketebalan 314 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Cemize de hayırlı olsun. Burada
2: dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great goal in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka pulang 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dia menulir VAR karena offside. Usaha pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: I didn't think about shooting until late, and now the shot comes in.

Ersan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas squad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kamal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target SMA Padang kita bisa juara atau lolos dan kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan

0: Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya 4 yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kali nanya ke Bang Aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29 sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi seperti itu. Ya kan, tidak jadi.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah pertama jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita dulu hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih dilihat aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak,

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
0: Ah. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bali sani konggahang saking stasiun radio ini. Sani mungkin ngiring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, karena informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Selamat siang pendengar. Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani hingga titik 12 dapat dituntaskan secara bertahap. Penyelesaian proyek ini diharapkan mempercepat konektivitas dan pasar Buleleng sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali Utara. Sementara itu, Polres Buleleng terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui konferensi pers yang rutin digelar untuk menyampaikan hasil pengungkapan dan perkembangan penanganan berbagai kasus di wilayah hukumnya. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 27 Agustus 2026 di samping berita lainnya seliputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani hingga titik 12 dapat dituntaskan secara bertahap. Penyelesaian proyek ini diharapkan mempercepat konektivitas dan pasar Buleleng sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali Utara.
1: 2029, Uling dan Pasar ke Singaraja itu mungkin 1,5
2: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani dapat tuntas hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Koster menyampaikan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2028.
1: Sekarang sedang dibangun titik 9 dan 10. Astungkara akan selesai tahun 2028. Kemudian lanjut titik 11-12, 2028, 2029, 2027, pembebasan lahan titik 11 dan 12.
2: Menurut Koster, pembangunan titik 11 dan 12 masih membutuhkan proses pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar 80 miliar rupiah dari APBD Provinsi Bali untuk mendukung proses tersebut.
1: Sudah disiapkan dari APBD Provinsi Bali supaya shortcut sampai ke titik 12, supaya nggak lewat lagi di bangkiang sinem yang lekak-lekok itu. Kita yang pikir nanti kalau udah selesai ini, 2029, Uling Denpasar ke Singaraja, itu mungkin 1,5 jam.
2: Dengan rampungnya pembangunan hingga titik 12, Koster memperkirakan waktu tempuh Singaraja Denpasar dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 jam. Infrastruktur tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Buleleng dan Bali Utara. Koster menegaskan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat infrastruktur Bali. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar. Dengan PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jemberane ditargetkan berkapasitas hingga 300 MWP dan terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi.
3: Bali mandiri energi dengan energi bersih.
4: Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
0: Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PT PLN atau Persero mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar di Bali. PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jemberane menjadi salah satu proyek utama dalam mendukung transisi energi di Pulau Dewata. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pembangunan PLTS merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih sekaligus mendukung visi Bali Mandiri Energi berbasis sumber daya ramah lingkungan. Pemprov Bali juga menyiapkan lahan negara yang tidak produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pembangkit.
3: Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Jadi sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 yang lalu, namun belum bisa berjalan optimal karena situasi pada saat itu kurang kondusif, COVID dan masalah-masalah lain.
0: Direktur Utama PT PLN Persero Dahmawan Prasojo menjelaskan pembangunan PLTS Bali akan terintegrasi dengan Baterai Energy Storage System atau BESS berkapasitas besar. Tahap awal ditargetkan mencapai kapasitas 1000 MW atau 1 GW dengan dukungan BESS sebesar 3,3 GW sehingga energi matahari yang disimpan pada siang hari dapat digunakan saat beban listrik meningkat pada sore hingga malam hari.
4: 1000 megawatt peak atau 1 gigawatt peak dengan baterai energy storage system yaitu 3,3 gigawatt hour. Nah, dengan adanya program ini, maka sistem kelistrikan Bali ini bergeser. Ya, tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi yang mahal menjadi energi murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
5: Khusus PLTS Gilimanuk, proyek yang berada di lahan sekitar 320 hektar tersebut ditargetkan memiliki kapasitas hingga 300 MW dan terhubung dengan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 kV. Pengembangan ini diharapkan mengurangi ketergantungan Bali terhadap pembangkit bahan bakar minyak, menekan emisi karbon, sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat Jembrana. Tika Utami melaporkan.
0: Polres Buleleng terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui konferensi pers yang rutin digelar untuk menyampaikan hasil pengungkapan dan perkembangan penanganan berbagai kasus di wilayah hukumnya.
6: Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menyampaikan hasil.
7: Polres Buleleng terus memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan rutin menyampaikan perkembangan penanganan kasus melalui konferensi pers. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk memastikan informasi mengenai hasil kerja dan pengungkapan kasus dapat diketahui publik secara terbuka. Penyampaian informasi tersebut juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk membangun komunikasi yang transparan dengan masyarakat. Kasihumas Polres Buleleng Ibtu Yohana Rosalin Dias mengatakan konferensi pers yang rutin digelar merupakan bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus supaya menyampaikan hasil kerja jajaran kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus di wilayah hukum Polres Buleleng. Menurutnya informasi mengenai penanganan perkara perlu disampaikan secara langsung agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja kepolisian.
6: Adapun konferensi pers pada pagi hari ini kami laksanakan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik sekaligus menyampaikan hasil kerja dari jajaran Polres Buleleng dalam mengungkap beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng.
7: Ibtu Yohana menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Melalui rilis kasus, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai perkara yang ditangani, tetapi juga mengetahui langkah-langkah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Karena itu konferensi pers dilakukan dengan mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain keterbukaan informasi, Polres Buleleng juga menilai keberadaan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media menjadi penghubung antara institusi kepolisian dan publik, khususnya dalam memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Penyampaian informasi melalui media diharapkan dapat membantu masyarakat memahami suatu kasus secara lebih utuh dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
6: Kami menyadari bahwa peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang berimbang dan edukatif kepada masyarakat, sehingga melalui kesempatan ini, kami ingin berbagi informasi secara langsung, terbuka, dan tentunya akurat.
7: Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan media dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Informasi yang disampaikan secara terbuka dan akurat diharapkan dapat mencegah munculnya kesimpangsiuran di tengah publik. Rilis kasus yang dilakukan secara rutin juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Polres Buleleng atas pelaksanaan tugas kepolisian. Melalui kegiatan tersebut, hasil pengungkapan perkara dapat diketahui masyarakat sekaligus menjadi bagian dari evaluasi terhadap kinerja jajaran kepolisian. Kepolisian berupaya memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berdasarkan fakta dan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Kedepan keterbukaan informasi melalui konferensi pers diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Polres Buleleng menempatkan komunikasi publik sebagai salah satu bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat antara kepolisian, media, dan masyarakat. Dengan penyampaian informasi yang rutin, terbuka, berimbang, dan akurat, kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian diharapkan semakin kuat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Maraknya tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius bahwa seluruh Buleleng yang berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif.
8: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka, bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya.
9: Maraknya kasus tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius di tengah upaya menjaga generasi muda dari perilaku kekerasan. Bawaslu Kabupaten Buleleng mendorong anak muda menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan positif yang mampu memperkuat partisipasi mereka di masyarakat. Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng Gede Ganesa yang juga koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas mengatakan keterlibatan anak muda dalam kehidupan sosial perlu terus diarahkan pada aktivitas yang produktif dan membangun. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan demokratis.
8: Sebenarnya ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ya, ketika anak muda mau terlibat urusan-urusan untuk menentukan pemimpinnya begitu. Hanya saja memang kadangkala pemimpinnya bukan untuk urusan-urusan yang membangun gitu ya, membawa mereka ke arah-arah yang lebih baik, tapi cenderung untuk urusan-urusan yang premanisme misalnya.
9: Ia menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik telah terjadi. Edukasi, pendampingan, serta keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas, dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran generasi muda sejak dini.
8: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka, bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya, mereka akan bekerja, punya keluarga, kalau nanti di tempat kerja punya catatan mantan kriminal misalnya, tentu kan susah mencari tempat pekerjaan, apalagi nanti punya anak, anaknya lihat kita orang tuanya mantan preman, dia dibully di sekolah, kan ini sangat berdampak.
9: Gede Ganesa juga menegaskan bahwa Bawaslu Buleleng juga terus mendorong partisipasi masyarakat termasuk kalangan muda dalam menjaga demokrasi. Ruang partisipasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi sekaligus belajar mengambil peran secara bertanggung jawab. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan polisi karena diduga mencuri telepon seluler dengan modus challenge TikTok. Hasil pemeriksaan mengungkap aksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan bermain judi online atau judol.
3: Di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku.
4: Pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah Rp200.000. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler milik korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, pelaku kemudian melarikan diri membawa telepon seluler milik korban.
3: Korban mulai berlari ke arah suatu tempat di mana si pelaku ini akan mengikuti korban menggunakan kendaraan yang ada. Di suatu titik di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku. Nah, ini kejadian berlangsung yang dilaporkan ke kami itu sampai 6 kali dengan modus yang sama, baik yang dilakukan pada siang hari ataupun pada malam hari juga ada.
4: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Polisi juga menemukan pengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara lainnya dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. AKBP Rusi Gusman menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Laporan tersebut diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya.
3: Kami himbau kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
4: Atas perbuatannya, PS dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau pasal 492 KUHP tentang penipuan, serta pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 24.000 butir telur disusun menjadi pajegan sokok dalam peringatan Maulud Nabi 1448 Hijriah di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasade, Buleleng sebagai simbol tradisi berbagi yang terus dipertahankan masyarakat setempat.
5: 24 berarti 24 24.000.
6: Sebanyak 24.000 butir telur digunakan sebagai pajangan sokok dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah atau 2026 Masehi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Buleleng, Bali pada Rabu 26 Agustus 2026. Ribuan telur tersebut dihias dan ditata dalam bentuk pajangan sebagai salah satu tradisi khas masyarakat Muslim Desa Pegayaman yang terus dipertahankan setiap perayaan Maulid Nabi. Pajangan sokok bukan sekedar ornamen dalam perayaan keagamaan. Telur yang telah dihias dan disusun tersebut nantinya akan disedekahkan kepada anak-anak serta masyarakat. Tradisi ini menjadi bagian dari semangat berbagi sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga dalam momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Panitia Maulid Nabi Desa Pegayaman Abdul Manap mengatakan, rangkaian peringatan Maulid Nabi telah berlangsung sejak 13 Agustus dan mencapai puncaknya pada 26 Agustus 2026. Beragam kegiatan digelar mulai dari wiridan di masjid, pekan lomba maulid, parade hadrah dan burdah, mauludan tanggal akut, roti bulhadat dan hiziban, hingga kegiatan gotong royong pemasangan ambul-ambul.
7: 200 kali 60 biji, berarti 6 kali 2, 4 kali 6, 24. Berarti 24 ribu. Itu lah kira-kira. Nah, itu nanti dibagikan kepada sekehadrahnya, bordahnya, kemudian sekezikirnya, kemudian juga para undangan yang hadir insya Allah nanti pada acara pada siang hari. Nah, sisanya itu nanti dibagikan ke warga masyarakat. Oh. Jadi kita utamakan dulu instansi saya ini, baru nanti ke warga masyarakat.
6: Berbekal Desa Pegayaman, Agus Asgor Ali menyebut seluruh rangkaian Maulid Nabi merupakan bentuk rasa syukur masyarakat. Menurutnya, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tersebut tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Desa Pegayaman.
8: Ya, kita ini sudah merupakan suatu event tahunan ya. Nah, kita jauh sebelumnya kita sudah bentuk panitia. Segala sesuatunya kita serahkan kepada panitia. Rangkaian apa saja yang akan dilaksanakan. Kita dari pemerintah desa hanya bisa memberikan masukan dan saran. Ketentuan yang pasti itu panitianya. Sehingga kita supaya tidak miskomunikasi antara panitia dengan pemerintah desa. Mungkin panitia nanti ada kekurangan, ada apa, mungkin minta masukan, kita berikan masukan, berikan petunjuk.
6: Setelah puncak peringatan rangkaian Maulid Nabi di Desa Pegayaman masih berlanjut hingga 29 Agustus melalui kegiatan Manis Muludan yang diisi atraksi pencak silat. Tradisi tersebut menunjukkan bagaimana peringatan Maulid Nabi di Pegayaman tidak hanya menghadirkan nuansa religius, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga budaya, gotong royong, berbagi dan memperkuat identitas masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Pendengar, peringatan Maulid Nabi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Buleleng memiliki tradisi khas yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya melalui tradisi sokok, yaitu rangkaian telur yang disusun menyerupai pohon dan menjadi bagian penting dalam perayaan Maulid.
9: Nah, lalu sekarang mengapa pakai telur? Telur itu diumpamakan Al-Qur'an itu.
10: Kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Buleleng memiliki tradisi khas yang terus diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi sokok, yaitu rangkaian telur yang disusun menjulang dan menjadi simbol penting dalam perayaan Maulid. Tokoh masyarakat Desa Pegayaman, Wayan Imam Muhajir, menjelaskan sokok memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya yang menjulang diibaratkan sebagai tiang, sementara pohon pisang melambangkan keberlanjutan perjuangan menyebarkan ajaran agama dari Nabi, para sahabat hingga para ulama. Jumlah telur pun memiliki makna tersendiri, termasuk angka 63 yang melambangkan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
9: Nah, lalu sekarang mengapa pakai telur? Telur itu diumpamakan Al-Quran itu. Al-Quran itu dilihat, didengar, walaupun tidak bisa membaca, itu senang rasanya, sejuk rasanya. Tapi Al-Quran itu kalau dikupas, nanti baru ketemu inti sarinya itu. Jadi telur itu kan dikupas dulu, ketemu putihnya. Oh, kalau sudah ketemu putihnya, tahu sudah rasanya, oh ini kebenaran. Setelah kebenaran itu dilaksanakan, menjadi sarinya itu kan, oh kenikmatannya di sana.
10: Peringatan Maulid di Pegayaman tidak hanya dimaknai melalui pembuatan soko, kegiatan juga diwarnai pembagian sedekah, pembacaan solawat melalui kesenian hadrah murda dan samroh, serta silaturahmi antar warga. Semangat kebersamaan turut dikuatkan dengan keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dalam rangkaian perayaan. Sementara itu, Kepala Sekolah Yayasan setempat Wayan Siti Jarana mengatakan pembuatan soko bersama para guru merupakan wujud rasa cinta dan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Persiapan dilakukan jauh hari mulai dari pembuatan hiasan hingga merangkai soko dengan telur yang digunakan nantinya dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.
5: Rasa syukur kita kepada Allah dengan cinta kepada kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena merupakan rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak hanya untuk ketika kita memperingati Maulid kita tidak hanya dengan satu kaum Muslim saja, tapi nah besok mungkin ibu bisa lihat. Jadi kita bersama agama lain juga gitu. Jadi kita mengundang agama lain untuk bersama-sama kita memperingati kelahiran Nabi. Jadi makanya Nabi Muhammad itu kan bukan hanya untuk kaum muslimin tapi rahmatan lil alamin.
10: Melalui tradisi soko, masyarakat Pegayaman terus menjaga warisan leluhur sekaligus menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial dan toleransi. Tradisi ini menjadi simbol bahwa peringatan Maulid bukan hanya momen keagamaan tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antar sesama. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Baik pendengar, mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Baik, selamat siang, silakan laporan Anda.
11: Berikut kami laporkan update pantauan cuaca terkini dari BMKG wilayah 3 bersama saya Arian Bita. Untuk perkiraan cuaca diprediksi secara umum cerah berawan, dengan angin secara dominan masih bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Selanjutnya untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Berikutnya adalah informasi terkait dengan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk itu, sebagai peringatan dini, kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan juga tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat siang.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: I like Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Ya, selamat siang pendengar Persatu RRI Singaraja. Kembali hadir Medangdutan ya, karena dengar Anda. Dan tentunya tadi kita sudah dengarkan salah satu lagu pembuka Pak Ijo dari Zaskia Gotik. Gimana? Oke, kayaknya udah gak sabaran ingin ikutan gabung ya. Oke, langsung aja kita akan buka sesi pertama untuk 3 orang penelpon. Dan juga selamat siang yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Singaraja ya, melalui live TikTok kita di RRI underscore Singaraja. Selamat siang semuanya. Dan 3 orang penelpon pertama langsung saja kita akan sapa ya, dari 24644 terlebih dahulu ya. Oke, langsung aja terus mau sapa. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Yang Medangdutan hampir jatuh.
0: Jatuh. Jangan dong. Jatuh bangun aku. Kalau jatuh bangun lagi.
1: Apa kabar, Pak?
0: Baik, Pak Banu apa kabar?
1: Ya, sehat juga, baik. Lagunya Batri.
0: Lagunya nomor berapa? Oh salah, nggak pakai nomor.
1: Saya Poamiami.
0: Poamiami.
1: Iya.
0: Belalang kupu-kupu.
1: Punggi. Salamnya ada Bangli, Baru Bawa, ada Mas Widi, Mas Tawa, Widawan, ada Mas Ramadan. Semoga sehat, sembuh, pulih kembali Mas Ramadhan. Ada Mas Armada, Pak Pegaulala, Pak Negara, Putra George, Jana, Putut Lacur, Yeni, Papa Dimas, Kenaro, Pak Ci, Cuk Melong, Pak Bambang, Pak Yeni, Bunga-bunga, Bukati Kakak Tini, Bu Ari, Bu Manda,

0: Oke, menyusul Pak Banu, ada Ibu Janora. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Krisku cantik.
0: Gimana
1: kabar? Ya, cuaca Bang Li mendung.
0: Mendung?
1: Panas tidak ada.
0: Nggak ada panas, Singaraja panas, Pol.
1: Sebelum mendung, aduh. Tapi tidak begitu tebal. Coba menutup matahari, tidak ada sinar.
0: Tidak ada sinar. Ya, enak dah, Bu. Adem ya, Bu.
1: Adem ya, apalagi memang sudah ada dingin dikit kan, lagi tambah dingin kan.
0: Aduh, iya Bang Li selalu dingin ya Bu ya.
1: Iya, iya dingin ya. Satu-satunya setelah Bedugul kan Bang Li ya,
0: adem. Oke.
1: Ya, lagunya ini Mbak Tris,
0: ya.
1: Bahagia itu sederhana.
0: Bahagia itu sederhana, baik. Silakan
1: ya, salam dikit ya, dari Pak Banu juga ya. Pak Banu, ya salam kenali Pak Cip juga ya, buat Pak Pipit ya selamat siang ya, sekarang hari Kamis belum istirahatnya, masih jam berapa ini ya, belum ya, baru jam 2 ya, selamat siang ya, hari BT Aismeru ya, Bu Bunga, Tati Eliana, buat Bangko Ribawa, Bangko Meliasa, Bangko Riba, dengan Pak Nyamat atau Pekak Olala, dengan Pak Wayan, iya, Pak Tawan juga di tembok ya, juga Dewantara juga ya, Pak Inggris, semuanya para pecinta Medang Dut. Dan silakan naik itu sama Mbak Kris di studio.
0: Oke. Terima kasih Bu Janora, ditunggu lagunya. Bahagia itu sederhana. Oke, satu lagi ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Salam kenal ya.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Maya Ring Lombok. Ini siapa?
0: Maya.
2: Ya, ini Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Tris, Mbak Maya. Salam kenal.
2: Ya, salam kenal ya.
0: Baik.
2: Request lagu.
0: Iya, Mama ya mau request lagu apa?
2: Ikan Nurjanah.
0: Ikan Nurjanah yang mana?
2: Yang daun tak bertangkai.
0: Daun tak bertangkai. Coba terus cari ya, mudah-mudahan ada ya, Bu. Silakan.
2: Salam hormat, salam sayang aja. Buat si nanti saya bisa masuk di Singa Raja ini. Dapat di monitor. Buat Alvin juga, salam kenal buat Bu Janura tadi. Ada Pak Banu namanya?
0: Iya betul.
2: Ya, salam kenal ya buat fans-fansnya Singa Raja semuanya, tanpa terkecuali dan tetap sehat saja. Ada lagunya?
0: Mohon maaf, Ikan Nurjanah yang itu nggak ada, Mbak Maya.
2: Ada yang lain.
0: Yang lain mau?
2: Ya, yang lain Ikan Nurjanah ya.
0: Oke, siap.
2: Terus untuk melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Lagunya tetap.
0: Amin.
2: Ya.
0: Terima kasih doa yang sama untuk Mbak Maya ya. Terima kasih sudah bergabung. Halo Tris, mau sapa dulu deh untuk yang sudah bergabung di live TikTok kita ya, yang udah menyapa, udah like-like juga, terima kasih. Ada selamat siang. Oh, nanti Lopina, ada Mbak Eni ya. Terus ada Kisulur ya, selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Ada Yosioba juga ya, paling pertama tadi ya komennya ya. Terus siapa ya, mudah nih gak ada yang ketinggalan, terus bacain komennya ya. Yang sudah bergabung pokoknya di live TikTok, nanti yang mau kirim salam ditulis aja komennya, nanti terus bacakan ya di sesi berikutnya. Ya udah, kalau gitu kita ke lagu dulu ya, yang sudah request lagu tadi ya. Selamat mendengarkan.

0: Godang, goyang dangdut asik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah. Sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Nah, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak PKP di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, balik lagi kita langsung ke sesi yang kedua ya. Yang mau ikutan silakan, tiga orang penelpon lagi terus mau sapa. Silakan di 24644 ya, atau melalui WhatsApp Pro 1. Halo, selamat siang. Bedangdutan.
3: Selamat siang, Mbak Tri.
2: Selamat siang.
3: Apa kabar, Mbak Tri?
2: Baik, Bapak?
3: Baik juga.
2: Dengan
3: Tejakula.
2: Tejakula, Pak London.
3: Iya.
2: Pak London apa Pak Inggris, sama ya? Pak London Inggris kayaknya.
3: Ya, London Inggris begitu, Mbak Tri.
2: Oke, Pak London, mau request lagunya siapa?
3: Lagunya Sederhana.
2: Sederhana?
3: Ya, itu Sederhana. Bahagia itu Sederhana.
2: Ida tadi nyanyi di request sama Ibu Janura.
3: Iya. Sorry.
2: Iya.
3: Cuma Mbak Tris.
2: Judulnya?
3: Cuma Mbak Tris.
2: Cuma kamu.
3: Betul.
2: Oke, Rido. Ya, oke, silakan. Buat siapa, Pak? Salamnya.
3: Buat Mbak De Resmi. Selamat siang. Bokerto, selamat siang. Pak Jero, Ketor Mariatro.
2: Iya.
3: Mbak Bede, Mbak Arif Meru. Buat Janura, sesama Pak Janur, Pak Ketut, Tugas, Pak Madewi di Tokyo, Kartika, Bu Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara, Cik Eli, Bu Yeni Jero, Pak Ketut Asur, Pak Wayan Gerodak, Mbak Yeni, Bu Nyoman, Komang Armado, Bu Bunga. Bu Bunga, kulijunnya Bu Bunga, Mbak Trip.
2: Bu Bunga dari Tukat Mungga?
3: Dagang ya?
2: Iya, betul.
3: Dagang susu.
2: Jualan tipat kalau nggak salah ya. Oh, benar nggak sih, Bu Bunga?
3: Nanti termelalui teman.
2: Iya.
3: Pak Lilo Ketut, Pak Bano, Pak Cis, Pak Mas, Pak Nyoman Dewan Daru, Pak Nyoman Nesep, Mas Mister Mahmud, Mas Wawan, Madelana, Pak Madetawan, Pak Daeng. Semuanya saja, Mbak Tris. Terima kasih, Mbak Tris, ya.
2: Sama-sama. Terima kasih, Pak Landa. Ditunggu lagunya. Oke, silakan berikutnya. Yang mau ikutan lagi, boleh. Kisulur, ya. Juga terima kasih, Pak Depong. Selamat siang, ya. Terus mau sapa lagi dulu pendengar berikutnya. Halo, selamat siang, Medangdutan.
4: Iya,
5: Medangdutan.
2: Halo.
5: Selamat siang, Medangdutan, Mbak Tris.
2: Selamat siang dengan Mas Wawan, bukan ini?
5: Siapa ya? Ya, tebak-tebak aja, boleh dong.
2: Tebak-tebak aja. Dari mana, Pak?
5: Tanya Mbak Tris sudah kenal. sudah mendekat membahana di Pedawa.
2: Pedawa Pak Nyoman.
4: Pedawa Pak Nyoman.
2: Bukan.
5: Oh, ini Pak Olala.
2: Ah, Peka. Ya ampun Peka Olala pun napi gater Peka Kiang ini ki.
5: Lagunya di mana ada Mbak Sri di sana pasti ada Peka Olala Pedawa.
2: Aduh, di mana ada semua?
5: Dari Fedi Diana.
2: Ada. Iya, oke. Okay.
5: Karena ini sekalipun Peka Olala makan apalagi seminggu asal berdampingan sama Mbak Tris itu loh. Ya, salam ya.
2: Silakan.
5: Kirim salam buat CLI, Bang Tiwas di Lina, terus buat Nyoman Dewantara, Pak Asawa, Pak Gerodang, Pak Cip, Pak Netep, terus buat Bu Janura, terima kasih kolegannya tadi, terus buat Wak Daeng, Kartini, Bu Bunga, Tukar Munga, Pak Samong, Arsani Solanya, ya semua-semuanya Mbak Tris.
2: Baik.
5: Selamat siang dan selamat Hari Raya Purnama. Semoga sehat selalu di siang hari ini.
2: Seksama ya.
5: Setiap siaran ingat kuling-kuling Peka Olala Pedawa ya.
2: Iya baik. Terima kasih.
5: Dadah lala.
2: Dadah lala po. Tinky Winky Dipsy. Teletubbies itu ya. Terima kasih Peka Olala. Iya ada lagi yang mau ikutan gabung silakan. Oh iya Pak Dago, selamat siang. Ya terima kasih sudah bergabung. Lanjut. Halo, selamat siang, Medang Dutan.
6: Halo, selamat siang, Medang Dutan.
2: Selamat siang, dengan siapa ini?
6: Halo, apa kabar Mbak Tri?
2: Baik.
6: Ibu Bunga Cempaka Putih.
2: Oh, Ibu Bunga Cempaka Putih, iya. Selamat siang, Ibu. Sehat ya, Ibu?
6: Iya, kirim salam. Iya, sehat.
2: Oke. Okay. Lagunya dulu apa, Ibu?
6: Salam buat. Lagunya Mana Tahan ada ya?
2: Mana tahan? Oh, dari siapa Bu?
6: Tahan lagu zaman dulu itu.
2: Ratna.
6: Nggak tahu penyanyinya, nggak tahu.
2: Oh iya, di sini ada. Oke, okay, Bu, siap, Ibu.
6: Mau cari-cari aja ya dulu ya. Mau cari-cari aja. Ya, kirim salam buat Peka Olala dari tadi, buat Peka Gerodak, Peka Mampu. Buat Pak Nyoman Negep ya, gimana kabar Pak Nyoman Negep ya, sudah pernah program sekarang ya. Ya buat Pak Ratna, buat Bu Kartika, gimana kabar Bu Kartika ya. Dan Pak Kader Sidi Temang Sari, buat Bu Arif Semiru, buat Sidi Dayana. Ya semua friend lah Menteri Pertri ya.
2: Iya.
6: Datang aku ya.
2: Terima kasih Bu Cempaka Putih. Nggih, ditunggu lagunya Ibu. Selamat siang. Terima kasih kembali. Baik, pendengar. Terima kasih tiga orang penelpon udah terisapa ya. Jadi

Cik Yeni, Bu Desa, Bu Cik Eli begitu, Mbak Yeni, Bu Desa Radini, Mbak Mini ya, yang lagi tugas, pulangnya hati-hati. Terima kasih Pak Dago, ditunggu lagu Vita Alfia Selalu Rindu begitu ya. Oh iya, ada Bu Kartika juga katanya, pokoknya semua fans rahayu katanya. Baik, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsAppnya, yang udah menyapa Tris juga di TikTok ya, selamat siang. Terima kasih semuanya yang sudah like juga ya. Ibu Gusti Ayu Kertosurasmi juga ya, selamat siang Ge. Oke, udah kita istirahat dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang udah di request berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
4: Proklamasi.
3: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
5: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Iya, pendengar, gimana? Sudah semua lagu ya Tris putar ya yang sudah request tadi. Nah, sekarang Tris mau sapa lagi untuk penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Medangdutan. Selamat siang, Tris.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Gimana kabarnya,
1: baru
0: Mbak?
1: Baru monitor.
0: Iya. Untung belum selesai ya, Mbak Mini ya.
1: Belum masak ini, baru aja sampai isi rumah.
0: Waduh, semangat.
1: Capek deh. Lagunya itu udah capek deh.
0: Oh, capek deh. Oke.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Samo, Pak Ribawe, Bu Janura. Pokoknya yang grup asosiasi siapa lagi ya? Bu Ari Semeru, Ari Biti, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Ketut. Ya yang di sini lagi di Skor Terpati, sudah kukole. Kemudian ya pokoknya semuanya aja dah dulu ya, Tris.
0: Iya, baik. Terima kasih,
1: siap
0: Mbak
1: ya,
0: Mini.
1: Ya.
0: Oke, sudah siap. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Terus mau sapa, halo, selamat siang, Medangdutan.
2: Selamat siang, menjelang sore.
0: Iya.
2: Terus.
0: Dengan siapa?
2: Bang Lei.
0: Bang Lei.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Oke, baik. Bang Lei. Mau dengar lagu siapa Bang Le? Kenapa? Ketawa.
2: Enggak apa-apa. Karena cuaca di sini tempat Bang Le mendung. Enak denger ini goyang nasi Padang lah sudah tuh Mbak Tris.
0: Aduh jadi lapar Mbak Tris. Ada yang baik hati enggak ngirimin nasi Padang nih kira-kira ya? Kalau Bang Le sih kejauhan ya enggak mungkin dikirimin.
2: Semoga lah Mbak Ari dengar ya Ari Semeru.
0: Mari. Oke.
2: Pertama salamnya ya. Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le. Semoga sehat selalu, tetap semangat aktivitasnya ya. Sampai tuntas nanti. Terus juga untuk Mbak Ari Semeru. Dan terus juga untuk Mbak Mimi tadi ya. Mbak Mini tadi ya untuk Pak siapa tuh ya Pak semuanya lagi itu sudahlah tanpa terkecuali lagi
0: itu lupa. Oke Bang Le, terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Oke. Ada lagi yang mau ikutan? Ayo, masih ada waktu kayaknya kita ya. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya, kurang lebih ya. Oke, lanjut. Halo, selamat siang, Medangdutan.
3: Halo, selamat siang, Medangdutan, Mbak Tri.
0: Halo, Wadaeng.
3: Ya, benar-benar ya, Tri, Mbak.
0: Beci, Wadaeng, apa kabar? Sehat pasti ya?
3: Ya. Request yang judulnya Aku kesel.
0: Aduh, emang siapa?
3: Ya, Yopi apa siapa? aku kesel.
0: Sebel deh.
3: Aku kesel gitu lah, berdua.
0: Oh iya, Amel Alfi.
3: Nah, itu dah.
0: Ya.
3: Oke, salamnya ya, barisan tanda Bang Le ya, di mana, ada mana?
0: Bang Le, iya. Bang Le di Lombok ya, Bang Le, bener gak sih?
3: Lombok Timur kayaknya ya. Ada yang disumbangkannya juga ada kami ada kesan di Muncar sana terus ada Bang Ramadhan beli wiji mungkin lagi monitor ada Pak Dago, Pak Kartika tadi ada Pak Dewan Tari terus siapa lagi yang di sana ya yang di aduh lupa dah Pak Olala juga. Pak Pipit, Pak Dima juga. Ada BLI Kampung Baru ya. Terus ada Pak Grotak juga. Terus Pak Inggris juga tadi. Terus Pak Tawan di Cebok sana juga. Terus siapa lagi ya? Arwadu mungkin monitor channel juga ya. Terus siapa? Aduh, saya jenok. Pokoknya buat semua deh yang
0: Oh, salam dari Mbak Mini katanya.
3: Siapa?
0: Mbak Mini.
3: Oh, Mbak Mini ya. Semoga selalu sehat ya. Oke, Mbak Bunga juga ya. Adik Semeru juga, adik Betty juga. Pokok semua deh. Nah, buat Mbak Tri.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Daeng di kawasan Jalak Putih sudah bergabung ya. Halo, selamat siang juga untuk Blima di Darmawang Sedusun Batu Pulu yang sudah monitor juga ya. Selamat siang. Salamnya juga mau terus mau sapa juga Pak Nyoman Dewantara ya yang mau kirim salam buat Maman Wali, Peka Olala, Pedawe, terus Cerupus, Pak Bu Cempaka Putih, Jerumaliarse, Mas Ramadan, Pak Cip, Pak Banu, Pak Dago, Mbak Mini, Bu Yuda, Bu Januran, ini Cerupak Nyoman Astawa, ucapannya salam rahayu semuanya. Buat penyiar, makasih, ya makasih kembali. Ya udah terisapa tiga orang penelpon ya. Kita ke lagu deh kalau gitu ya. Yang sekarang ngerasa capek ya, baru pulang kerja, baru bisa istirahat. Nah nih lagunya Trismo Bingkis ya, dari Melinda, capek deh.

Iya pendengar, tidak terasa nih ya, sudah hampir waktunya Tris pamit undur diri dan Medangdutan juga sudah mau selesai. Aduh, tapi Tris belum tutup mau ngucapin makasih banyak ini untuk kayak si Obak yang udah datang membawa bingkisan ya. Kaget loh ya. Pokoknya buat Beli Penyu semoga lancar ya usahanya, laris manis Mas Ari ya. Jadi ingat ya sama Pak Aye yang selalu bawain kita makanan nih kalau lagi siaran. Oke pendengar, kalau mau beli ini langsung aja ke Aye Siobak begitu ya. Oke ya sudahlah kalau begitu pendengar, tanpa terasa begitu waktu juga harus yang memisahkan kita. Tapi jangan khawatir, nanti ada acara lainnya akan hadir ya menemani rondengar Anda di Singaraja sore bareng Mbak Eni. Terus pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah ya selama menemani pendengar ya. Jangan lupa tetap dengerin Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini Eni kembali menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini seperti biasa hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kali ini setiap hari Kamis ya. Jadi untuk Lovina mohon maaf tidak berlangsung karena kita akan berdialog interaktif dan juga konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal bersama Wahyu Amarta. Sudah pasti Anda semuanya tidak asing ya mendengar kata Wahyu Amarta karena ini pengobatan herbal yang sudah puluhan tahun lamanya, Bu ya. Oke, karena Eni aja tahu udah lama banget ini dan sekarang kembali hadir untuk menyapa pendengar Pro 1 yang ingin bertanya-tanya seputaran keluhan ya yang dialami. Jadi pengin mungkin menggunakan obat herbal Wahyu Amarta, langsung saja. Hari ini sudah datang Ibu Wahyu bersama Ibu Ari Semeru. Kita sapa dulu Om Swastiastu. Selamat sore Ibu.
1: Om Swastiastu, Geni.
0: Sehat Bu ya?
1: Sehat pasti.
0: Pasti. Jadi Bu Wahyu selalu semangat ini.
1: Iya. Atalar semeton sarang sami dimanapun berada. Dimanapun Pro 1 RRI Singaraja bisa terpantau, terdengar. Rahayu aturantit yang dumugis semakin sehat, semakin bahagia. Genten nggih, memang benar kata GNI. Dulu dari GNI langsing, sekarang udah jadi langsung. Jadi nggih, kita Astukara udah lewat dari 10 tahun di sini gitu nggih. Jadi ya sempat karena jauh yang rumah di Anturan, kan jauh ke sini gitu. Hingga Astungkara semeton ngiring siki jam ke depan mengeduwi rasa ngurasa yang sehat dumugi semeton preside antuk titi yang ngawantu.
0: Inge, kalau boleh tahu nih Bu, sebelum kita menyapa pendengar, Wahyu Amarta sudah berdiri berapa tahun lama nih?
1: Saya dulu di RRI ini masih belum bawa bendera sendiri.
0: Oh, kenten.
1: Masih bawa bendera asing dulu. Jadi yang dulu masuk ke sini masih belum bawa bendera sendiri. Kalau bendera sendiri ya baru 10 tahun.
0: 10 tahun.
1: Jadi sebelum ke sini saya sudah bawa bendera orang lain. Aku merdekakan orang lain di sini.
0: Iya, sekarang sudah kurang lebih 10 tahun, Bu ya.
1: Lebih, bukan kurang.
0: Oh, lebih 10 tahun lebih gitu. Dengan bendera sendiri katanya Bu Wahyu. Baik, pendengar sudah mulai ada yang bergabung, Bu.
1: Iya, silakan Adik.
0: Kita sapa dulu di 24644. Om Swastiastu, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, sore dengan siapa?
2: Dengan Maya di Lombok. Ini dengan Mbak siapa?
0: Maya di Lombok. Ini dengan Eni bersama Ibu Wahyu Amarta.
2: Salam kenal ya.
1: Oke, sama-sama kenalan kita.
0: Iya, silakan Mbak Maya.
2: Punya lagu apa?
0: Oh, mohon maaf. Ini kita dialog interaktif kesehatan. Jadi kalau mau konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal bersama Wahyu Amarta. Terima kasih Mbak Maya, katanya yang ada di Lombok. Enggak apa-apa, salah masuk ya. Karena belum terbiasa maklum Bu ya.
1: Iya, nanti kalau udah biasa udah masuk jadi mondar-mandir
0: dah. Oke, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, silakan yang ingin bergabung bersama kami dengan Wahyu Amarta, kita sapa dulu Om Swastiastu. Selamat sore.
3: Om Swastiastu.
1: Selamat Ibu Mayuni.
3: Ya ya, Swastiastu Bu Ayu.
1: Inggi, sapu napi.
3: Dari kawasan Lopina niki.
1: Inggi.
3: Inggi wonten niki Tokenang Kide.
0: Inggi. Iya, silakan.
3: Kan, pernah kenten ke boleh asam lambung kenten lho.
1: Inggi.
3: Terus kalau dari produk Wahyu Amarta, napi sebaiknya tiang konsumsi minum nih ke Bu.
1: Inge. Mangdeten.
3: Kumat-kumat lagi nih ke.
1: Iya, jadi nika minum spirulina aja Ibu Astungkara ya setiap hari. Dua kapsul itu sangat sangat bagus banget kenten ya. Jadi pagi-pagi minum dua tentu akan lebih fit dan lebih awet muda.
3: Satu hari nih ke berapa nih ke
1: pagi sebaiknya aja minum. Sekali dua.
3: Oh, nggih. Teman, mangga. Yang terus hilang asam lambungnya.
1: Nggih. tapi sekarang nggak ada keluhan.
3: Dan makin penting untuk jaga-jaga yang harus terus dah konsumsi.
1: Iya, jangan dijaga-jaga penyakitnya usir. Jangan dijaga nanti keenakan dia di sana. Nggih, Ibu.
3: Nggih,
1: rahayu, nggih.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Lohmayuni yang ada di Banjar ya. Terima kasih sudah bergabung, tadi sudah bertanya sama Bu Wahyu langsung. Kali ini kita
1: ada ini tak siapa dulu yang ini ya. Yang itu duluan apa ini ya?
0: Ini dulu Bu ya.
1: Oke.
0: Om Swastiastu, selamat sore.
4: Selamat sore Om Swastiastu.
0: Iya, dengan Bapak Sire.
4: Saya dengan Pak Gusti ini di Bukti.
0: Pak Gusti Bukti.
4: Yang redan keluhan ini, lengannya sakit kedua-duanya.
1: Sudah sempat cek asam urat atau gula kolesterol?
4: Ya.
1: Sudah cek gula kolesterol asam urat?
4: Ampun, cuma cek yang ke dokter ini semua genten nanti adanya normal
1: gitu. Waduh, semua normal tapi sakit?
4: Iya, tapi lengannya ini sakit kedua-duanya
1: gitu. Waduh, Bapak mungkin ada pengapuran atau mungkin saat itu tidak terdeteksi, bisa juga. Coba Bapak, tak bantu dari sini. Bapak dari, coba nanti kalau masih sakit, Bapak coba ke Wahyu Amartangi. Apakah ada masalah di tulang seperti rematik dia itu atau bagaimana? Nggih. Nggih ya, Bapak udah enakan di lengan. Enakan.
4: Ya,
1: sudah angkat Bapak. Coba diangkat lengannya. Nyerah Pak, angkat tangan.
4: Ya, udah.
1: Udah, coba.
4: Ya, udah.
1: Dinaik turunkan.
4: Ya.
1: Udah, enak.
4: Sudah mendingan dah.
1: Jangan mendingan Pak, sehat.
4: Iya, dah.
1: Sudah, coba Bapak diborehin kalau memang hasilnya semua normal. Ya, tapi mengapa Bapak juga jadinya abnormal kentan ge. Jadi, coba Bapak borehin beras kencur sama daun lili gundi. Nah, ini kalau dipakai boreh. Apakah dia memang otot dingin atau ada tulang yang dingin, rematik? Nge, coba nge. Nge, nanti Pak main ke anturan. Nge.
0: Udah gitu aja Bapak?
4: Iya, udah.
0: Nge, terima kasih. Tadi ada Pak Gusti di Bukti, Ujung Timur ya. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar Pro 1, kita masih tunggu atensi Anda semuanya.
1: Iya, ini ada, kita angkat ini dulu.
0: Iya, silakan Ibu.
1: Iya, Om Swastiastu 0536.
5: Iya, Om Swastiastu Ibu.
1: Iya, apa yang bisa tiang bantu?
5: Niki, tiang dari Tunjung Kebutambahan. Niki, Ibu tiang lagi sakit
1: dulu. Iya, kenapa nih kok Ibunya? Nih,
5: bokong sampai ke kaki nih ke sakit Bu Jero.
1: Ini mereka naik ke anturan. Coba tapi kalau obat lambungnya mungkin enggak tahu enggak daun sendok?
5: Enggak tahu, Bu.
1: Iya, itu dah. Kalau daun besar tahu enggak? Blueberry, tahu enggak?
5: Tahu.
1: Nah, itu dah ya blueberry itu direbus atau dipakai sayur. Nanti kau pakai menstabilkan gulanya, gitu nih. Tapi kalau untuk lambungnya nggak tahu daun sendok ya nanti coba ke Wahyu Amarta, soalnya niki penyakitnya seperti tolak angin ya, komplit gitu nih. Jadi coba Bapak di mananya yang banget dikeluhkan?
5: Di kakinya, Bu.
1: Ya karena gulanya tinggi. Ya coba rasain di kaki, udah lebih ringan. Ya, mungkin lebih ringan di bokong. Bu, udah anget di sana, seharusnya lebih ringan di sana. Walaupun durung dirasakan, yang penting ada enaknya. Coba, ini iki udah masuk, pasti di sana lebih ringan. Ya, yang penting mau hangat mau enggak, pokoknya yang penting ibu rasa lebih ringan badannya. Kakinya coba rasain, bokongnya lebih ringan, coba rasain di bokong. Coba bu dirasakan di bokongnya, ringan enggak?
5: Ya, sudah. Mau diajak jalan dulu katanya.
1: Ya, coba ajak dia dulu jalan-jalan. Udah, lebih ringan di bokong, udah. Iya, lagi sedikit aja, ya udah enakan. Ya, tapi udah enakan kan, orang gula ibu tinggi. Ya, udah bu. Sudah bu.
5: Sedikit katanya bu.
1: Oh, sedikit. Coba nanti ke anturan Dumunye, coba ke tempat yang Dumunye. Soalnya niki banyak komplikasi, boleh dikatakan komplikasi, banyak bercampur penyakit, tapi pasti lebih ringan di bokongnya itu.
5: Tapi di anturannya hari apa ada bu?
1: Hari Rabu sore yang udah di anturan sampai hari Kamis full dari pagi sampai malam. Jadi anturan Banjar Apit. Banjar Apit, Gang As, Jalan Asam Kembar, Banjar Apit, Anturan.
5: Napi manten waktu mereka bu.
1: Enggak bawa apa, bawa ibunya aja.
5: Nggih,
1: coba nih kau nggih, soalnya nih cukup serius nggih.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung. Kita tunggu kembali, silakan. Yang mau bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Yang berkonsultasi langsung bersama Ibu Wahyu Amerta ya. Kapan lagi dapat konsultasi gratis, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Sudah ada penelpon, kita sapa lagi. Om Swastiastu, selamat sore.
6: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan Bapak Sire.
6: Sidoarjo, Pak Banu.
0: Pak Banu, silakan. Pak Banu mau konsultasi napi, Pak Banu.
6: Ini Bu Ayu.
1: Iya. Bu
6: Ayu.
1: Iya.
6: Nah, gini, saya punya masalah, Bu Ayu.
1: Apa masalahnya, Pak?
6: Punya masalah gatal-gatal, Bu Ayu.
1: Di mana?
6: Maaf ya, ambur, Bu Ayu.
1: Iya.
6: Selangkangan.
1: Oh, di selangkangannya gatal. Bapak
6: itu bentol-bentol itu.
1: Bapak
6: hilang bentolnya itu. Kalau kadang-kadang sakitnya digigit, kayak digigit semut gitu.
1: Iya, tilas berarti seperti herpes ya. Bapak cari daun cabe. Daun cabe udah gitu Bapak kasih garam. Agak banyakin dikit garamnya, udah gitu Bapak apa ya. Bahasa Balinya uyak-uyak, bahasa Indonesia tuh ya. diginiin tangannya itu di satuin telapak tangan, nah terus digerakkan,
0: diputar
1: sampai daun sama garam itu hancur. Nah, airnya itu Bapak teteskan di gatal-gatal itu.
0: Nggih, paham.
1: Daun cabai sama garam.
6: Iya,
0: ngerti. Pak Bandung nggih.
1: Ya, coba sekarang dirasakan gatalnya udah berkurang.
6: Kalau gatal kan enggak gatal lah. Kadang bila anu kumat itu kayak digigit semut
1: Ya. Nah, ya pokoknya Bapak kumat gak kumat Bapak bersihkan sama atau Bapak obati dengan daun cabai sama garam. Dah hilang nanti dia.
6: Berapa lembar daun?
1: Ya, daun cabainya kira-kira 15 lembar gak apa-apa, campur dah sama garam sehingga Bapak haluskan pakai tangan diuyek-uyek gitu. Nah, jangan pakai batu diulek, jangan. Nah, baru nanti Bapak teteskan itu. Atau langsung dah sama daun-daunnya itu ditempelkan di tempat yang gatal itu.
0: Oke, sudah Pak Banu?
6: Sudah.
0: Itu aja?
1: Inggih. Ya.
0: Terima kasih kembali Pak Banu di Situbondo. Semoga bisa membantu nggih kalau misalkan kumat gatalnya tadi udah diresepin obatnya sama Bu Wahyu Amerta
1: karena
0: langsung.
1: Karena jauh.
0: Nggih, benar. Karena kalau disuruh ke Anturan kasihan transportnya. Ya. Tapi kalau mau ke sini enggak apa-apa. Lebih bagus lagi.
1: Biar tahu aja kita. Nggih. Iya. Apa ini sama Bu Wahyu gitu.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Singaraja sudah ada bergabung kembali, kita sapa lagi Om Swastiastu, selamat sore. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore Bu Wahyu, Om Swastiastu.
0: Iya, dengan Ibu siapa nih, Ki?
7: Bu Sayu Resmini.
0: Ibu Sayu di mana?
7: Di Denpasar. Temannya Mayuni.
1: Temannya Bu Mayuni.
0: Iya, silakan Ibu.
1: Ibu yang dari Monang Maning.
7: Iya.
1: Iya, barusan dikirimin telapak tangan saya sama Ibu Mayuninya. Udah tak baca itu, Bu. Jadi ntar dulu tak lihat bacaannya ya. Jadi ibunya masalahnya di saluran kencing, mungkin sering kencing berbusa, berbuih, berbau. Mudah kesemutan, udah gitu tulang belakang tidak nyaman. Kaki, pinggang, punggung juga tidak nyaman. Kentennya usus dan lambung dan sedikit mudah tegang, di mata sedikit buram. Apa yang banget Ibu cantik? Cocok nggak bacaannya, cocok nggak?
7: Cocok. Saya sekarang pas pinggang saya sakit sekali di belakang ini,
1: Dan
7: lutut saya sakit. Kayak kalau kencing sepanan tuh, Ibu Ayu tahu sepanan?
1: Ya tahu lah, yang nak Bali sepanan. Kalau nguyak-nguyak tadi baru nggak tahu bahasa Indonesianya. jadi Ibu nanti kalau ada waktu Ibu ke Sibangkaje, nanti main ke pondok tiang di Sibangkaje nih.
7: Sibangkaje tuh sebelah mananya?
1: Dekat sama apa Grand namanya? School. Iya, dekat sama school. Grand School. Nanti tak Sherlock, nanti Ibu telepon ke WA Titiang, nanti Titiang Sherlock. Besok Titiang ada di Sibang.
7: Iya, nanti Tiang minta mangkinin energi, boleh saya dari Mayuni minta.
1: Boleh, nggak bayar. Nggak bayar, minta energi nggak bayar. Ya, cun apul Ibu, coba dirasakan di pinggang.
7: Di lutut Tiang sakit juga karena Tiang habis operasi.
1: Pinggang dulu, ya enakan. Udah masuk nih, udah enak nih. Yang di kanan udah enak. Ya, udah ringanan.
7: Nggih, makin agak ringanan.
1: Jangan ringanan hilang.
7: Maksudnya ringanan hilang nih ke?
1: Ringan langsung hilang gitu sakitnya.
7: Oh gitu.
1: Ya sudah. Sudah Ibu. Sudah. Coba dilutut sekarang.
7: Nggih.
1: Iya, dilututnya sudah. Enakan?
7: Nggih, enakan.
1: Ya coba bawa jalan. Ya, bawa jalan.
7: Iya.
1: Ya, enakan.
7: Lutut yang kiri tadi kalau saya bangun harus lurus kaki. Langsung ini. Nggak bisa langsung ini, harus lurus. Kaki saya harus standby dulu baru bisa jalan. Nah, gitu.
1: Sekarang udah?
7: Udah.
1: Sekarang udah bisa?
7: Ya.
1: Sudah enak? Ya. Jalannya udah langsung? Udah. Ya, Ibu udah nanti langsung. Ibu bisa daftar ke RRI Jalan Santai ya, Bu ya.
7: Jalan di RRI Denpasar.
1: Ya, RRI Pro 1 Singaraja.
0: Denpasar kayaknya ada juga biasa. Ada, ya? Ada juga biasanya Denpasar. Cuman waktunya beda. Waktu
1: ulang ya,
0: iya, ulang hari radio kita. Biasanya Denpasar ada, Bu. Coba nanti tunggu infonya ya.
1: Mudah-mudahan ada nanti Ibu bisa jalan santai sama Bu Mayuni di RRI. Nggih.
7: Mayuni itu teman Tiang dari kecil dan sama-sama dari Sirip gitu.
1: Iya. Nanti kita borong hadiahnya RRI.
7: Sewaktu-waktu kalau Tiang sakit boleh Tiang WA Ibu Wahyu.
1: Boleh. Bebas.
7: Saya ada dua teman saya di Sibang tuh, namanya Nak Agung Alit di sana. Kalau ke Sibang sebelah kanan Puri Jero apa Puri?
1: Dekat dah sama Tiang masuk di daerah Blumbungan Sibang.
7: Blumbungan.
1: Ya pasti tahu beliaunya. Bilang aja di Blumbungan gitu.
7: Nggih, Bu Wahyu gitu ya.
1: Nggih, Jalan Pitu.
7: Emang asli di sana ya Bu Wahyu?
1: Nggak, Titiang asli Pesanggaran.
7: Bu pesanggaram delat
1: nggih. Nggih. Ya, nanti ya nanti tak serlok ya ke Sibang ya.
7: Nggih. Nanti mungkin karena tiang berdua udah umur-umur enggak bisa ini ke, kalau anak saya mungkin pas dapat libur gitu.
1: Oh nggih. Gitu, ya. Ya nanti kalau enggak dapat nanti ada petugas tiang yang bisa kunjungan.
7: Oke,
1: nggih. Nggih.
7: Nggih. Sebelumnya mungkin kalau pas saya di Singaraja, Ibu Wahyu di Singaraja, saya bisa ke sana kan sama saya Mayu nih bilang di mana?
1: Di Anturan. Aja,
7: Anturan
1: nggih. Nggih. Nanti ke Cunduk Reng Anturan.
7: Nggih, suksema Bu Wahyu
0: iya, terima. Terima kasih untuk Ibu siapa tadi nih, Ibu Sayu di Denpasar. Nggih, semoga lekas sembuh dan terbantu kenten niki. Baik, pendengar, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, barangkali ada yang mau bergabung lagi, kita masih tunggu ya. Kita masih punya waktu lumayan lagi 25 menit ke depan. Silakan yang mau bergabung di 0362246444 atau yang mau bergabung di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Kita tunggu atensi Anda semuanya di dialog interaktif konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal.
1: Iya, 8909 Om Swastiastu. Ibu Sira? Ibu dari mana ibunya? Oh, nggih. Nggih, nggih, Ibu. Pun api. Nggih.
8: Dia makin kan lagi dalam keadaan duka di belum kelar acaranya, dia maunya sih ke sana.
1: Makin
8: dia kok sakit sekali kakinya satu
1: nih. Ya, jangan dulu terputus obatnya, Ibu. Ibu kan dekat dari Tukat Mungga ke Anturan. Oh gitu. Ya nanti kalau ibu mau diantarin obatnya, nanti ada yang nganterin ibu dan dikasih aja alamatnya. Ya tak obatin dulu kakinya dari sini ibu, udah lebih ringan. Ya biar benar-benar gitu sehat baru obat itu dipakai perawatan. Kita nih biar nggak bolak-balik lagi dalam proses penyembuhan. Ya udah ibu enakan di kaki. Ya lebih ringan ibu, lebih ringan.
8: Durung
1: ben kedek. Ya lebih ringan ibu.
8: Yang di kanan di
1: sini. Yeah. Ya lebih ringan ibu.
8: Sampun
1: coba memargi ibu. Ya coba memargi, udah enakan. Nggih, ibu kalau nanti mau diantarin obatnya, ibu kasih aja alamatnya, nanti diantarin sama Arik Meriko. Nggih.
8: Dia masih di kampung nih, kalian dumun, yang mungkin minggu depan yang sampun berada acara nih, yang dijadikan mereka pangkat temui ibu
1: dia. Oh nggih ibu, kecunduk minggu depan. Nggih, sami-sami Bu, nggih. Nggih, mudah-mudahan Ibu nggih. Nggih, soalnya baru sepisan jadi nggih harus di ini kan. Nggih, nggih kecunduk nanti reng anturan minggu depan Ibu. Nggih. Nggih, nanti kalau sakit lagi telepon dia nggih. Kalau sakit lagi telepon dia nggih.
8: Nggih.
1: Oh, yang penting udah bisa mentindakan, nggih. Nggih, ngiring, nggih.
0: Iya, terima kasih. Tadi ada Ibu Tinggen katanya di Yehtaloh tinggalnya. Baik, terima kasih. Ini ada yang bergabung lagi, Bu. Iya. Kita sapa lagi Om Swastiastu, selamat sore.
9: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
9: saya ada di Sidoarjo, nama saya Madi Suwarti.
0: Putu Sira?
9: Madi Suwarti.
0: Ibu Madi Suwarti.
1: Tiga wase.
0: Iya, ini. Silakan Ibu Madi mau metake napi niki sama Bu Wahyu.
9: Ya, selamat sore Bu Wahyu.
1: Iya, selamat saya, sore.
9: Saya pinggang sakit, lutut sakit ketemutan. Pasti sebenarnya kasih obat Bu.
1: Bapak kan nampak keanturan. Coba Bapak keanturan, Pak. Kalau pinggang itu sakit biasanya ada kaitannya dia dengan ginjal. Bisa karena ginjalnya yang bermasalah, kenten nggih, asam uratnya naik atau juga bisa kolesterol atau gula. Bapak kalau enten galah, Bapak keanturan, Pak. Nggih. Coba Pak dirasakan. Nggih, Pak.
9: Nah, coba
1: dirasakan ini. Coba dirasakan di pinggang dulu.
10: Bapak, Ibu.
1: Ibu, Bapak.
0: Ibu. Ibu, Bu, bukan Bapak.
1: Ya itu lah Ibu Bapak jadi. Iya, Ibu, coba Ibu dirasakan. Ya, lebih ringan.
9: Masih.
1: Iya, lebih ringan. Ya jangan lebih gede, lebih banyak. Iya, lebih ringan Ibu. Ya lebih ringan Ibu.
9: Ya ya.
1: Enakan. Enakan Ibu, sebaiknya Ibu datang ke anturan nanti biar tahu sebenarnya apa penyakitnya. Jadi nanti tepat obatnya, nggih.
9: Makin
1: kendus jaya kendaraan sampai rumah minggu depan dados nggih ben benjang udah tiang balik ke Denpasar. Pokoknya hari Rabu sore tiang udah di anturan, udah gitu Kamis dari pagi sampai malam nggih.
9: Kalau Kamis dari pagi sampai malam
1: nggih. Kalau Rabu sore jam-jam 6 udah tiang nyampe di anturan.
0: Nggih, niki kemanten Ibu.
9: Tangannya juga kesemutan, tapi kadang-kadang.
1: Ya, kalau kesemutan itu berarti darah Ibu kental, Ibu. Jadi darah yang kental lah niko yang buat kesemutan. Niko biasanya kalau di tangan cenderung dia juga berpengaruh terhadap kerja otak, kenten nggih. Ya, Ibu, kesemutannya di tangan berkurang? Enakan Ibu? Ya, coba Ibu minum rebusan air ketumbar sama kumis kucing.
9: Kumis kucing sama apa?
1: Ketumbar. Ketumbah, Bu, yang pakai bumbu itu.
9: Iya, iya.
1: Nggih, Ibu cari itu, Ibu rebus, minum pagi segelas, siang segelas, sore segelas.
9: Iya.
1: Enggak boleh berhenti sampai Ibu ketemu Jak Tiang. Nggih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Made Suwarti yang ada di kawasan Tiga Wase. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Kita masih tunggu lagi. Silakan untuk pendengar Pro 1 yang mau konsultasi kesehatan dengan pengobatan herbal ya bersama Wahyu Amerta. Silakan, sudah ada yang bergabung, kita sapa lagi. Iya. Om Swastiastu, selamat sore.
11: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, selamat dengan siapa di mana?
11: Dengan Bapak Ratna dari kawasan Pancoran Tabanan.
0: Nih, Bapak Ratna di Tabanan. Silakan Pak Ratna.
11: Iya. Gini Bu Wahyu.
1: Ya.
11: Kalau saya kok pusing-pusing ini gitu ya.
1: Sudah cek tensi, gula, kolesterol, asam urat?
11: Iya, pernah. Waduh, ini kolesterol normal, gula normal. Tensinya naik.
1: Tensinya yang naik nggih, niku yang bikin duri niku sakit. Tabanan api niki Pancoran nggih.
11: Pancoran.
1: Bapak nanti kalau enten galah melancaran ke Sibang nggih. Atau ke Pasar Beringkit. Di Pasar Beringkit setiap hari Rabu yang ada di sana. Dari jam 8 sampai jam 12.
11: Nggih.
1: Ya, coba dirasakan di kepala Bapak. Padah.
0: Iya.
1: Ya.
0: Terima kasih, Pinapi.
1: Bapak yang di Tabanan, coba coba Bapak rebus daun tulasi, kentengi. Daun tulasi kalau bahasa Balinya selasimi dicampur sama daun sirih Cina. Coba rebus nih ke nanti tensi akan lebih baik dan sakit kepala akan berkurang. Coba dulu Bapak karena terputus.
0: Iya, silakan Pak Ratna, mungkin kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa ya kembali hubungi kami di 0362 24644, atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Silakan pendengar Pro 1, siapa lagi yang mau berkonsultasi langsung ya bersama Ibu Wahyu Amerta. Silakan Eni tunggu ya, Bu Wahyu sama Bu Ari juga masih setia di sini menunggu jadi atensi dari pendengar Pro 1 semuanya. Siapa tahu punya keluhan kesehatan ya yang mau mencoba menggunakan obat herbal, ya sudah langsung saja bergabung atau bisa mungkin coba produk-produk dari Wahyu Amerta Herbal, Bu Wahyu Nge. Jadi juga sekilas Bu Wahyu sudah menjelaskan bahwasanya Wahyu Amerta ini sudah jalan 10 tahun lebih. Jadi sudah pasti banyak testimoni-testimoni.
1: Astungkaro.
0: Ya mungkin bisa ditanyakan, jadi ketika menggunakan obat Wahyu Amerta keluhannya seperti apa, seperti itu. Apalagi ada asisten cagernya ini di sini.
1: Iya, Wahyu Amerta di hampir di setiap kabupaten ada asisten cagernya.
0: Oke. Okay. Kalau di Buleleng ada Bu Ari ya, yang asisten cager, kebiang-kebiang juga cager.
1: Jadi semeton wanti-wanti aturan titiang apa namanya wanti-wanti saya kasih tahu gitu ya. Jadi minum obat itu nggak bisa hanya satu kali.
0: Benar.
1: Jadi nggak bisa obat satu kali saya kok enak ya, begitu habis obatnya kok masih saya sakit ya, apa saya kecanduan? Tidak kecanduan, tapi tubuh masih membutuhkan gitu. Jadi dilanjut dulu, seperti nanti kalau sudah makin enak pasti dosis tak turunkan. Nah setelah itu pasti tiang bilang alihkan, pasti saya alihkan. Coba nanti ya rebus daun ini, daun ini, daun ini. Jadi nanti supaya untuk meminimalis pembelian obat, atau bisa beli dipakai 2 bulan, minum 1 hari 1 kan. Bisa pakai untuk 2 bulan. Tidak bisa apalagi yang sudah oversek, oversekat gitu ya. Jadi kalau udah oversekat umurnya, usianya ya, ya memang dia cuma sekarang ngeluarin aja, sakit itu cuma tinggal keluar aja gitu nih. Jadi ya tetap butuh perawatan, terutama yang udah oversekat itu ya, kaki-kaki udah mulai dah gitu. Pokoknya udah nyanyi dia kayak anak-anak, kaki-kaki pasti gitu nih. Dulu waktu kecil kita kaki-kaki, sekarang udah tua lagi kaki-kaki gitu nih. Jadi tetap butuh perawatan, bukan kecanduan, tapi tubuh kita masih membutuhkan untuk menopang kegiatan keseharian. Dan jangan sampai salah obat. Jadi tetangganya pakai daun ini ikut. Jangan. Mesti harus dideteksi dulu oleh orang yang mengerti. Jangan, karena keluhan yang sama penyakitnya belum tentu sama. Sama dengan orang gangguan pada ginjal, gangguan pada hati, itu sama-sama, hampir mirip itu keluhannya, sama-sama bengkak, sama-sama kuning, sama-sama asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Pokoknya dia hampir mirip. Bukan lagi 11-12 tapi 11-11 biasanya Niko Kenten. Hampir sama dia gitu. Jadi nah Niko harus diketahui apakah saya butuhnya daun apa yang saya butuhkan gitu. Karena kalau salah dalam pengobatan itu berdampak fatal. Kalau komplikasi penyakit banyak solusinya, bisa ini bisa itu. Tapi kalau komplikasi obat udah di tengah nggak bisa keluar gitu. Jadi dia mesti harus ekstra hati-hati. Jangan tergiur mungkin ya temannya bilang ini kok gini harganya murah kok ini. Ah pakai aja daun ini, nanti Anda lempuyengan gitu. Jadi nanti lempuyengan gitu. Kalau tiang biasanya apapun daun itu pasti saya risetkan dulu, kata nggih. Nggih asungkara tiang nggak punya penyakit tentang gula kayak itu. Jadi oh ini daun ini pakai gula, pasti tiang coba dulu kata nggih seberapa dia menurunkan gula saya, sehingga saya bisa nanti memprediksi ke tubuh orang sekian. Gitu. Jadi jangan sampai mencoba obat yang tidak pasti Anda ketahui tentang penyakit Anda. itu bisa berdampak fatal.
0: Iya, jadi alangkah baiknya konsultasi dumun, Bu ya.
1: Enggak bayar kok, cuma konsultasi enggak bayar.
0: Iya, jadi konsultasi gratis, bisa datang katanya di Anturan, Bu ya.
1: Iya, di Anturan.
0: Rabu sore atau Kamis dari pagi sampai malam, Bu Wahyu stay di sana. Jadi kalau memang terkendala terkait biaya kenten nggih. Jadi bisa dulu konsultasi sering-sering dumun. Ya,
1: paling sama tidak Bu Wahyu diketahui apa yang tidak boleh dimakan.
0: Oh, kenten. Iya.
1: Oh ya, jangan makan ini, kan juga nanti membantu. Oh ya, saya dengan enggak makan ini berarti saya lebih aman gitu.
0: Nggih, jadi sakitnya tidak berkelanjutan, setidaknya meringankan, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi pendengar Pro 1 jangan pernah ragu, jangan takut ya untuk berkonsultasi bersama Wahyu Amerta. Tadi Bu Wahyu sudah bilang kalau hanya sekedar konsultasi gratis.
1: Iya.
0: Jadi tidak dipaksa untuk membeli obat-obat tertentu, Bu ya.
1: Nelpon mau minta energi gratis gitu ya. Jadi kalaupun sebetulnya tidak nelpon ya coba-coba, biasanya mau gitu ya. Mungkin kalau sakit kakinya atau gak bisa tidur, mungkin bisa dengan menyebutkan nama Tiang Wahyu, Tiang minta energinya biar Tiang bisa tidur, coba dulu gitu nge. Biasanya itu bisa gitu nge. Jadi mungkin oh Bu Wahyu kaki saya kok sakit banget gitu, kalau gak bisa nelpon, kan gak semua orang bisa nelpon, nelingsir-lingsir nge. Oh gak bisa nelpon saya begini, oh ya udah, biasanya dengan memanggil Tiang itu mau. Biasanya. Tapi yang gak biasa, yang juga ada kemungkinan kan gitu ya. Karena aku bukan Tuhan gitu.
0: Iya, jadi silakan apa dengar Pro 1, kita masih punya waktu 10 menit ke depan gih. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya, siapa yang mau bergabung bersama kami. Jadi silakan yang pengen bertanya-tanya atau konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal bersama Wahyu Amerta. Jadi sudah banyak testimoni-testimoni ya dari konsumen-konsumen atau pasien-pasiennya dari Bu Wahyu, mungkin ya, yang punya keluhan-keluhan tertentu, kemudian bisa meringankan bahkan menyembuhkan. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba kenten ye. Siapa tahu berjodoh dengan
1: ya Bu ya. Kadang-kadang enggak peluk dadi ge. Gitu nge. Kadang-kadang udah yang kesana kesini, ada kayak tadi Bapak yang dari Semiran, semoga lagi monitor nge. Bu Wahyu yang udah pijat di teman gitu, jadi katanya Tiang bayar 20.000 katanya, terus Tiang udah pangroras apa pangkudu orang nih koragane wau pijat, tapi kok tanya hilang ya gitu ya. Ya itu karena belum ketemu titik nolnya, belum, jadi harus ke Singaraja dulu cari titik nol. Hanya ada di Singaraja gitu nge. Jadi harus ketemu, jadi oh ya di sini dia masalahnya gitu nge. Jadi oh ketemu baru dipindahkan gitu. Jadi nggak semua, ada yang pijat sekedar bikin enak, bikin tidur, ada yang refleksi, ada yang memang pijat campur ngiring gitu kan. Ada yang pijat campur ngiring tuh bisa dia hanya dipijat-pijat gitu yang jawabnya nyok bener menjalan kata nih. Tak ada yang tak mungkin kalau masih kita tetap mau berusaha.
0: Iya, jadi betul sekali, tidak ada salahnya mencoba Bu Wahyu nggih. Siapa tahu cocok kenten niki, berjodoh seperti katanya Bu Wahyu, berjodoh dengan Wahyu Amerta, penyakitnya bisa meringankan atau bahkan sembuh hilang kenten nggih. Iya, jadi enggak ada salahnya, silakan kalau mau sekedar berkonsultasi terlebih dahulu bisa kenten niki, tadi Bu Wahyu sudah bilang bisa niki lewat WhatsApp bisa, atau datang langsung ke prakteknya Bu Wahyu.

0: wilayah Singaraja pasti itu yang ada di anturan Banjar Apit, jalan Asam Kembar. Ya, masuk aja sampai ketemu kiri jalan ada spanduk Wahyu Amerta. Kalau di Wewidangan Denpasar, saya ada di Jalan Kebo Iwo Utara nomor 10 Denpasar. Buka setiap hari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Di Gianyar, kami berada di sebelah selatan lapangan Astina Gianyar. Buka hanya hari Minggu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Di Wewidangan Sibangkaje, titik yang berada di Blumbungan Sibangkaje, Kentenye Badung, itu buka setiap hari dari pukul 5 sore sampai malam. Kentenye. Kalau untuk wilayah Pasar Beringkit, kami berada di lantai 2 di atas BPD, baru masuk dari barat. Nah, langsung dah ketemu Wahyu Amerta di sana. Kentenye ini kau buka hari Rabu dan Minggu, ngawit pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Yang tidak bisa datang, pasti ada petugas yang datang nanti mengunjungi atau mengantarkan obat atau memberikan terapi. Kentenye selalu telepon titik yang terbuka untuk umum dan tidak pernah diganti-ganti. 081-91-62-4450 Nanti akan ada petugas dari kami yang mengunjungi semeton kalau tidak sempat datang. Dimanapun kami akan berusaha untuk menjangkau. Untuk yang dari Kintamani, bagaimana kabarnya? Apa sudah baik Anggi? Silakan datang lagi nanti ke Sibang. Jadi wanti-wanti talar aturan titiang elingin komplikasi penyakit banyak solusinya. Kalau komplikasi obat sulit mencari jalan keluar. Kenteng nggih. Dan majeng ring Ibu Rosina, kenten nggih, Bu, yang udah terus pakai garam yang dinyah-nyah katanya. Garam yang dinyah-nyah sekarang benjolannya udah jauh berkurang, Bu. Suksemo onggi, Ibu Rosina, semoga cepat sembuh.
1: Iya. Jadi itu tadi sudah banyak yang sharing-sharing ya, bertanya-tanya atau berkonsultasi bersama Ibu Wahyu Amerta selaku owner ya, pengobatan herbal Wahyu Amerta. Silakan kalau ada pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0362-24644 atau di 0811 di WhatsApp kami ya, 0811-399-9790. Nah, Bu Wahyu, kalau boleh tahu Niki, sekarang ini yang bertanya, karena gak ada yang bertanya. Ini yang bertanya. Nah, jadi kalau misalkan selama ini Bu, biasanya ketemu pasien, paling sering itu penyakit apa yang diderita Bu?
0: Itu dah, lu sekarang nih, terutama yang 40 tahun ke atas ya, pasti kaki dah.
1: Kaki
0: pinggang itu dah yang paling banyak dah itu. Terus berapa persennya ya, hampir 80% pasti mereka mengalami penaikan gula. Gula itu yang ini banget kenten nggih. Jadi sering banget. Ya, 2429 tak sambut dulu deh ya.
1: Iya, silakan Ibu.
0: Iya, Om Swastiastu 2429. Halo. Halo 2429.
1: Iya.
0: Ya, nggih. Apa yang bisa tiang bantu, dari mana ini?
2: Yang pakai rangkaian kembang sari, bayang
0: tanda. Kembang sari. Nggih. Nggih, rares Bapak. Oh, enggak. Kalau obat titiang tidak dijual di toko, tidak dijual di mana-mana, hanya melalui Wahyu Amerta saja. Tidak ada perdagangan apapun yang menjual Wahyu Amerta. Jadi kalau didapat di tempat lain berarti tidak dari kru kami itu tidak. Karena apa? Karena Titiang selalu berusaha untuk melakukan sentuhan terlebih

0: dahulu baru mengobati. Jadi kalau di toko dijual kan, kamu nyari ini ya udah dikasih itu bayar selesai. Jadi kalau di tiang selalu menggunakan sentuhan.
1: Karena ini Bu. Nggih.
0: Yeah. Ngantar. Oh. Bapak tinggal di mana, Pak?
1: Saya di Desa Pengingan, tapi di Pondo ini.
2: Di mana, Dik? Di Kembang Sari tadi bilang, Pak.
0: Kembang Sari itu di mana, Dik?
2: Kembang Sari itu yang di daerah Tajun ke atas.
0: Wih, jauh ya.
2: Iya. Ini Kebun Tajun ke lurus ke selatan namanya itu ya.
0: Bapak sakitnya napi? Lemat nih. Ya. Oh gitu. Berarti mungkin ada darah yang kental, gak bisa bagus peredaran darahnya. Bapak mau dikunjungi? Bapak biasanya kalau titiang pribadi tidak bisa. Karena cara cecok hilang ikuh bin kamu bin mai kentan ge. Pasti nanti ada utusan dari titiang. Dan kalau bapak lemot kayak gitu biasanya pasti ada terapi sentuhan dari kita.
1: Iya.
0: Enggak kena uang bensin enggak. Kalau bapak beli obat baru bapak bayar obat. Uang bensin tidak ada tambahan dimanapun berada selain di dunia lain gitu ya. Kalau masih di dunia ini enggak kena tambahan. Iya, enggak ada uang bensin, Pak. Iya, alamat bapak di mana nih kok?
1: Di Desa Pengingan, namanya saya namanya Wayandane di Desa Pengingan itu
0: ada. Desa Pengingan, gih. Gih.
1: Masuknya di Jambu Pura itu di sekolah itu kan nggak aspal masuk dah ke kalau dari Singaraja masuk dah ke Tanjung.
0: Nggih Bapak, nanti Bapak ditelepon kembali untuk nanyain alamat dan lain-lainnya. Nanti coba tiang kunjungi, tapi kalau lemat biasanya mutlak itu tiang lakukan terapi sentuhan atau terapi pijat kenten nggih atau terapi fasdu atau bekam pasti itu nggih. Jadi nanti Bapak coba nanti wenten yang ngubungin Bapak nggih. Siap. Nggih. Siap, Pak. Nggih. Nggih, Bapak, coba dirasakan di paha, Pak, lebih ringan. Enakan, Pak? Iya, Bapak, enakan. Enggak apa. Walaupun Bapak di Turki tetap tak kirimin. Ya Pak, enakan? Sudah. Ya. Nggih Bapak, nanti ada yang menghubungi Bapak. Nggih. Ingin ngiring.
2: Baik, terima kasih. Tadi ada Pak Yan Dane Kemangsari yang terakhir ya penelpon kita,
0: benar. Karena tinggal satu menit. Energi itu cerdas kan, dan dimanapun Anda berada, walaupun dari sini di luar negeri sekalipun, itu tetap bisa masuk. Jangan takut bahwa Anda berada jauh kan, dan tetap energi itu bisa menjangkau. Silakan nanti tetap stay tune di Pro 1 setiap hari Kamis dari pukul 3 sampai dengan pukul 4. Kebandaan Tunggala, Titiang Nunas Agung Rene Sinampuro Menawi Tawawu Wenten Salah Iwang Atur Galah Waliang Majang Renggeen.
2: Iya, terima kasih Bu Wahyu Amerta. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Jadi pendengar dicatat ya, Bu Wahyu hadir ke Pro 1 RRI Singaraja itu setiap hari Kamis pukul 3 hingga pukul 4 sore. Yang mau konsultasi gratis atau yang mau pengobatan juga bisa nanti tanya-tanya langsung. Tadi Bu Wahyu juga sudah memberitahukan nomor yang bisa dihubungi. Dan apa dengar, sekian dialog interaktif konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal bersama Wahyu Amerta, dan saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta guna mengikuti Asta Cita berjaringan dengan topik Cagar Budaya, produksi RRI Banda Aceh, Jambi, Kupang, dan Gunung Sitoli.
3: Dengan langkah yang tepat.
4: Caranya bagaimana, Bu?
3: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke Posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
4: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
3: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
5: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
6: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, langsung saja kita ikuti Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mandiri dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrit, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungnya kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi
1: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk lamo.

0: terdengar rumah tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut, kalau juga dingin dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini terutama rumah sepanjang aliran matahari itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya, dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola, bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu, dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu, arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru, baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosir supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan. Bersama saya Cantika Ajali, inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi, tetapi di Sumba warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu, dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita, apa yang mereka wariskan, dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Astacita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masariyanduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga. Gendra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan Variety ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varietia juga, sebenarnya varietia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varietianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutu hao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya.

0: Makanya kita perkenalkan sama mereka, kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya, anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah, ayah tidak mau, saya tidak mau, bu tidak mau, kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang, kalau mau kau memukul gendang, tutu hao, atau tamburu, atau vonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan
1: iya, dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, agak irau no si no de la, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, itu tadi sudah kita ikuti bersama-sama Asta Cita berjaringan dengan topik cagar budaya produksi RRI Banda Aceh, Jambi, Kupang, dan Gunung Sitoli. Saatnya kita menanti bergabung ya untuk lintas Bali NTB. Sesaat lagi Anda bisa ikuti ya, karena hari ini hostnya dari RRI Singaraja.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Terutama di wilayah Kintamani, topografinya ada hutan. Tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan.
2: Ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ya, ketika anak muda mau terlibat urusan-urusan untuk menentukan pemimpinnya begitu.
3: Selamat sore pendengar. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Sementara itu, Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Mitigasi menjadi hal penting khusus wilayah yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan maupun kontras suhu.
4: Di musim kemarau, jadi bulan Agustus hingga bulan Oktober, dengan puncaknya musim kemarau.
1: Dampak dari kekeringan atau El Nino yang cukup panjang ini, rentan terjadinya karhutlah, kebakaran hutan dan lahan.
5: Puncak kemarau pada Agustus hingga Oktober 2026 tidak hanya mengakibatkan Bali mengalami suhu dingin saat malam dan dini hari. Namun cuaca terik di siang hari juga melanda Bali yang menjadi ciri Pulau Dewata mengalami kontras suhu yang biasa terjadi saat musim kemarau. Cuaca terik dan kering tersebut memperbesar potensi Bali mengalami kekeringan meteorologis serta kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali Eka Saputra kepada RRI di Denpasar mengatakan, Bali saat ini telah memasuki puncak kemarau yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Ia menjelaskan saat puncak kemarau, Bali cenderung mengalami sejumlah fenomena yang mengharuskan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dengan mitigasi potensi bencana hidrometeorologi kering. Eka Saputra mengungkapkan sejumlah wilayah di Jembrana dan Buleleng dilakukan pendistribusian air bersih lantaran terjadi penurunan debit air hingga mengalami krisis air bersih. Tidak hanya itu, sebagian wilayah lainnya di Pulau Dewata seperti di Karangasem dan Bangli dengan kondisi geografi dan topografi wilayah yang kering, semak belukar dan kawasan hutan yang luas berpotensi mengalami karhutla akibat hari tanpa hujan yang panjang.
4: Ketersediaan air di Buleleng sudah teman-teman sudah distribusi air bersih di Jagerage, Bebetin, ada Jembrana juga distribusi air dipendam di Melayu.
5: Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutape. Ia menjelaskan Bangli menjadi salah satu wilayah yang rawan mengalami penurunan debit air maupun kebakaran hutan dan lahan. Agus Sutape mengakui dengan bentangan hutan yang luas dan semak belukar yang kering, Kintamani menjadi wilayah yang paling rawan mengalami karhutla. Terlebih adanya aktivitas pembakaran di lahan-lahan pertanian yang memicu terjadinya kebakaran. Agus Sutape menekankan pihak BPBD juga menggandeng pengelola kawasan hutan penyangga, melakukan patroli dan mengedukasi masyarakat khususnya petani penggarap di wilayah hutan meniadakan pembakaran di lahan garapan saat puncak kemarau.
1: Karhutla di Bangli karena bentangan wilayah kami juga terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadi artinya kebakaran hutan karena dipicu oleh semak-semak yang mulai mengering.
5: Sebagian besar wilayah di Pulau Dewata telah memasuki puncak musim kemarau. Berbagai fenomena menyertai puncak kemarau diantaranya kontras suhu dan potensi bencana hidrometeorologi kering. Terlebih saat puncak musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang panjang. Suhu udara saat malam hari bahkan bisa mencapai 20 derajat Celcius. Sementara di siang hari di kisaran 32 hingga 33 derajat Celcius. Reporter RRI dan Pasar Ayurini melaporkan.
3: Program reforestasi lintas sektor resmi dimulai di kawasan hutan seluas 1000 meter persegi di sekitar Pura Luhur Batu Karu guna menjaga fungsi ekologis kawasan tangkapan air dan landscape budaya setempat. Upaya pemulihan fungsi ekologis kawasan lereng Gunung Batu Karu resmi dimulai melalui penanaman 100 pohon yang terdiri dari beringin, mahoni, dan cempaka. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali bekerjasama dengan Nuwono Social Fund, Bali Tourism Board, serta masyarakat adat setempat. Lereng Gunung Batu Karu ditetapkan sebagai kawasan prioritas reforestasi karena perannya yang sangat vital dalam menopang 20 sistem irigasi subak dan 7 desa di wilayah hilir. Penanaman bibit pohon yang disesuaikan dengan struktur tanah dan nilai budaya lokal ini juga dilengkapi dengan komitmen pemantauan keberhasilan hidup tanaman selama 12 bulan ke depan. Head of Nuwono Social Fund Audi Tiasari kepada RRI menegaskan bahwa pemeliharaan pasca penanaman menjadi kunci utama agar proses reforestasi memberikan dampak nyata dan tahan lama.
6: Reforestasi tidak selesai ketika pohon selesai ditanam. Justru sebagian besar kebutuhan pemeliharaan dan resikonya berada pada saat setelah penanaman. Karena itu kami mendanai proses selama 1 tahun dan akan mempublikasikan kembali tingkat keberhasilan hidup pohon setelah masa pemeliharaan 12 bulan. Apapun hasilnya, peran kami adalah mendukung agenda reforestasi yang dipimpin oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali, sekaligus menghormati pengetahuan dan pengalaman masyarakat sekitar yang telah menjaga landscape ini jauh sebelum kami hadir ada di sini.
3: Sementara itu, Chairman of the Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partaatnyana menekankan pentingnya keterlibatan sektor pariwisata dalam perlindungan kawasan resapan air. Menurutnya, keberlangsungan usaha industri pariwisata seperti hotel dan restoran di Bali sangat bergantung pada kelestarian kawasan tangkapan air di wilayah hulu.
7: Setiap hotel, restoran, dan villa di pulau ini menggunakan air yang pada awalnya berasal dari curah hujan yang ditampung oleh kawasan seperti lereng di Batu Karu ini. Industri pariwisata memiliki kepentingan langsung terhadap kemampuan kawasan tangkapan air ini untuk tetap berfungsi. Ini bukan sekedar kegiatan amal dan dari sektor pariwisata. Ini merupakan bagian dari menjaga sumber daya yang menopang keberlangsungan usaha kita.
3: Model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta ini diharapkan dapat mereplikasi upaya reforestasi berkelanjutan di berbagai kawasan konservasi lainnya di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
8: Maraknya tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius. Bawaslu Leleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif.
2: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya.
9: Maraknya kasus tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius di tengah upaya menjaga generasi muda dari perilaku kekerasan. Bawaslu Kabupaten Buleleng mendorong anak muda menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan positif yang mampu memperkuat partisipasi mereka di masyarakat. Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng Gede Ganesa yang juga koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas mengatakan keterlibatan anak muda dalam kehidupan sosial perlu terus diarahkan pada aktivitas yang produktif dan membangun. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan demokratis.
2: Sebenarnya ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ya, ketika anak muda mau terlibat urusan-urusan untuk menentukan pemimpinnya begitu. Hanya saja memang kadangkala pemimpinnya bukan untuk urusan-urusan yang membangun itu ya, membawa mereka ke arah-arah yang lebih baik, tapi cenderung untuk urusan-urusan yang premanisme misalnya.
9: Ia menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik telah terjadi. Edukasi, pendampingan, serta keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas, dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran generasi muda sejak dini.
2: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya. Mereka akan bekerja, punya keluarga. Kalau nanti di tempat kerja punya catatan mantan kriminal misalnya, tentu kan susah mencari tempat pekerjaan. Apalagi nanti punya anak, anaknya lihat itu orang tuanya mantan preman, dia dibully di sekolah, kan ini sangat berdampak.
9: Gede Ganesa juga menegaskan bahwa Bawaslu Buleleng juga terus mendorong partisipasi masyarakat termasuk kalangan muda dalam menjaga demokrasi. Ruang partisipasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi sekaligus belajar mengambil peran secara bertanggung jawab. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
8: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani hingga titik 12 dapat dituntaskan secara bertahap. Penyelesaian proyek ini diharapkan mempercepat konektivitas Denpasar Buleleng sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali Utara.
10: 2029 Uling Denpasar ke Singaraja itu mungkin 1,5 jam.
11: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani dapat tuntas hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Koster menyampaikan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2028.
10: Sekarang sedang dibangun titik 9 dan 10. Astungkara akan selesai tahun 2028. Kemudian lanjut titik 11, 12, 2028, 2029, 2027, pembebasan lahan titik 11 dan 12.
11: Menurut Koster, pembangunan titik 11 dan 12 masih membutuhkan proses pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar Rp80 miliar rupiah dari APBD Provinsi Bali untuk mendukung proses tersebut.
10: Sudah disiapkan dari APBD Provinsi Bali supaya shortcut sampai ke titik 12 supaya nggak lewat lagi di bangkiang sinem yang lekak-lekok itu. Kita yang pikir nanti kalau udah selesai ini, 2029, Uling Denpasar ke Singaraja, itu mungkin 1,5 jam.
11: Dengan rampungnya pembangunan hingga titik 12, Koster memperkirakan waktu tempuh Singaraja Denpasar dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 jam. Infrastruktur tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Buleleng dan Bali Utara. Koster menegaskan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat infrastruktur Bali. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
8: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hajah Indah Damayanti Putri, meminta pemerintah daerah memperkuat kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas inflasi dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
12: Ketercukupan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok sangat diperlukan. Pasalnya, jika terjadi gejolak maka inflasi tidak bisa dihindari. Pemerintah daerah dalam hal ini mengajak semua pihak memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan, kondisi inflasi yang saat ini relatif stabil tidak boleh membuat pemerintah lengah. Menurutnya, inflasi merupakan indikator yang dinamis dan dapat berubah akibat kondisi pasokan, distribusi maupun permintaan masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga memperkuat kerjasama antar daerah.
13: Kalau kita melihat salah satu inflasi itu dari daging yang ada di Sumbawa, tapi angkanya tidak signifikan. Tapi sejauh ini hasil pantauan insya Allah dari Perindak memastikan kebutuhan akan tercukupi dan tidak terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi.
12: Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit. Indah meminta sektor pertanian memperkuat produksi dan distribusi agar kebutuhan daerah dapat dipenuhi dari produksi lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah. Selain pangan, distribusi LPG 3 kg juga menjadi perhatian. Indah meminta kebutuhan LPG bersubsidi di setiap daerah dipetakan secara lebih akurat sehingga alokasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
13: Untuk menutupi kuota-kuota yang masih terjadi kekosongan, didorong oleh Pertamina masyarakat untuk bermigrasi dari yang ini ke yellow. Cuman masyarakat bukan tidak senang, tetapi memang kebutuhan untuk yang 3 kilo ini lebih diutamakan karena itu menyangkut untuk kegiatan mereka di beberapa tempat.
12: Indah Damayanti Putri juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kabupaten Sumbawa dinilai memiliki potensi komoditas unggulan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga dapat memasok kabupaten dan kota lainnya di NTB. Ia berharap pemerintah daerah terus mendukung petani, peternak, serta pelaku distribusi, sehingga hasil produksi dapat tersalurkan dengan mudah dan stabilitas harga di NTB tetap terjaga.
8: Seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan polisi karena diduga mencuri telepon seluler dengan modus challenge TikTok. Hasil pemeriksaan mengungkap aksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan bermain judi online atau judol.
14: Di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku.
11: Pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah Rp200.000. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler milik korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, pelaku kemudian melarikan diri membawa telepon seluler milik korban.
14: Korban mulai berlari ke arah suatu tempat di mana si pelaku ini akan mengikuti korban menggunakan kendaraan yang ada. Di suatu titik di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku. Nah, ini kejadian berlangsung yang dilaporkan ke kami itu sampai 6 kali dengan modus yang sama, baik yang dilakukan pada siang hari ataupun pada malam hari juga ada.
11: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Polisi juga menemukan pengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara lainnya dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. AKBP Rusi Gusman menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Laporan tersebut diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya.
14: Kami himbau kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
11: Atas perbuatannya, PS dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau pasal 492 KUHP tentang penipuan, serta pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
8: Tercatat 752 karateka siap beraksi dalam kejuaraan provinsi Kejurpro Kusin Ryu M Karatedo Indonesia atau KKI Bali mengusung tema organisasi kuat, prestasi hebat. Pengprop KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo sebalik.
16: Kejuaraan ini kan memang melibatkan semua dojo dan melibatkan semua potensi-potensi karate termasuk nanti di pembukaannya.
17: Tercatat 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan provinsi Kejurprov Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Bali pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Dari jumlah tersebut terbagi atas kelas open diikuti 531 atlet dan festival 221 atlet. Ketua Umum Pengprop KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan masing-masing dojo telah menyiapkan para atlet terbaiknya. Mengusung tema organisasi kuat, prestasi hebat, Pengprop KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo sebali karena muaranya bukan hanya prestasi level provinsi tetapi juga skala nasional.
16: Ini kan ajang tahunan yang sudah cukup lama kita vakum gitu ya, sudah cukup lama kita vakum, jadi berapapun nanti peserta yang ikut kita akan maksimalkan. Kami menekankan di
18: berkualitas.
17: Wayan Gendo mengatakan Kejurprop ini juga mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate khususnya perguruan KKI Bali.
18: Kejuaraan ini mengkolaborasi semua elemen jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pemprov KKI Bali. Jadi banyak sekali pihak-pihak di luar karate, ya, di luar keluarga KKI yang mensupport kami. Itu juga satu sisi positif yang bisa diambil di kejuaraan ini gitu.
17: Sementara itu, Ketua Panitia Kejurprop KKI Bali, Ketut Murti, mengatakan hasil Kejurprop ini akan menjadi acuan untuk pemilihan tim yang diikut sertakan pada berbagai kejuaraan nasional.
19: Dan mudah-mudahan nanti atlet yang prestasi ini bisa kita jadikan acuan untuk diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan seperti Kejurnas PPKKI dan yang lainnya.
17: Kejurprop kali ini juga akan diikuti para atlet grade 1 KKI Bali. Mereka wajib membuktikan kemampuannya melawan pesaing dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ajang ini akan menjadi pertarungan gengsi bagi karateka unggulan KKI Bali melawan atlet-atlet pendatang anyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
8: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Sementara itu, Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: empat, satu, dua, tiga, empat.
1: Pada bela putih, omat gelak, tegak gelak.
2: Ngapain tuh, Ming?
1: Tidur, Om, pernah lihat. Ada gelak jalan, ada omat bedela, orang bapain sibuk.
2: Oh, itu upacara bendera, sayang. Saat hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus, kita peringati dengan upacara bendera.
1: Oh, 17 Agustus ya, Bu ya. Itu kan ulang tahun Indonesia.
2: Betul, sayang. Setiap 17 Agustus, kita peringati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Indonesia selamanya.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara sejak usia dini. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 1.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97.9 dan 101.2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal

0: aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Wayang kulit di Bali mulai berkembang pada zaman pemerintahan Raja Dalem Waturenggong sekitar tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Wayang kulit memiliki segala aspek seni, mulai dari seni tabuh, seni tari, seni sastra, hingga seni rupa. Beberapa jenis wayang kulit di Bali antara lain, wayang Parwa dan Ramayana dikenal sebagai wayang kulit klasik. Cerita diambil dari kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Wayang lemah atau wayang gedog dilakukan pagi atau siang hari ketika matahari masih bersinar. Termasuk wayang sakral dan dipentaskan tanpa menggunakan kelir atau lampu blencong. Cerita yang dibawakan mengambil kisah Mahabharata disesuaikan dengan tingkat dan jenis upacara. Wayang calonarang mengangkat cerita tentang kisah seorang janda, ratu ilmu hitam dari negeri Dirah. Pementasan wayang calonarang penuh dengan suasana mistis, mengangkat nilai filosofi Ruwa Bineda yang mengajarkan keseimbangan kosmos. Wayang sapu leger, wayang sakral yang ditunjukkan untuk upacara ruatan bagi anak-anak yang lahir pada uku wayang. Wayang cupak, wayang cupak mengambil kisah tokoh cupak dan kerantang. Selain sebagai tontonan, juga berfungsi sebagai sarana untuk meruat anak dengan sifat maupun hari lahir kurang baik agar menjadi anak baik.

0: Jebak Jejak Bali Kini.
1: Tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio dui ini sani mangkin ngiring piar sayang tembang selanturnya nih.

Pendengar Repro 1 WRRI Singaraja dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-22 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya buat umat muslim dimanapun Anda berada, kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya.

0: kantun tembang-tembang pop Bali sandi kunggahang saking stasiun radio Duini. Sandi mungkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.
1: Adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok menggunakan batang bambu. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang, 1 sebagai pemain yang melewati bambu dan 4 orang sebagai penggerak bambu. Cara bermainnya adalah 1 orang pemain melewati 4 buah bambu yang kadang menjepit dan kadang melebar. Pemain akan melewati bambu-bambu yang direnggangkan. Jika salah melangkah, kakinya bisa terjepit bambu. Selama memainkan permainan ini, mereka menyanyikan lagu cak-cak. Permainan tradisional ini memang dirancang untuk membuat anak-anak menjadi sehat dan terbiasa menjalin komunikasi.

Om Swastiastu, rahayu wengi sumantara prasatu RRI Singaraja ring di jaman temagena. Muali niki ge enik nyarengin sumantara sarang sami ring acara tembang dewata. Enggih sumantara sane mangkin yang jagi ngicen siki informasi niki majaning sumantara sarang sami terkait nike syarat makna spiritual ragam udang Bali bukan sekedar ikat kepala biasa. Engge sepotong di tiang kain pengikat kepala khas pria Bali atau yang akrab disebut dengan udang kini tidak hanya dipandang sebagai pelengkap busana adat semata. Di balik lekukan kainnya yang khas, udang menyimpan filosofi spiritual yang mendalam yang bersumber dari pustaka suci dan ajaran agama Hindu. Identitas budaya Pulau Dewata ini mencerminkan komitmen moral sekaligus pemusatan pikiran bagi pemakainya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara struktural, masyarakat Bali membagi penggunaan udang ke dalam 3 jenis yang disesuaikan dengan status atau peran seseorang dalam upacara adat dan keagamaan. Yang pertama adalah udang jejateran. Jenis ini merupakan pengikat kepala yang paling umum digunakan oleh masyarakat luas untuk keperluan persembahyangan di pura. Ciri khasnya terletak pada simpul hidup di bagian depan dahi yang melambangkan cundamani atau mata ketiga serta bentuk guratan asimetris di mana sisi kanan sengaja dibuat lebih tinggi daripada sisi kiri. Yang kedua ada udeng dare kepa. Ini model udeng yang memiliki karakteristik tambahan berupa penutup kepala khusus yang disebut bebidakan. Udeng jenis ini secara turun-temurun kerap dikenakan oleh para pemimpin adat, tokoh masyarakat maupun para kesatria. Yang ketiga adalah udeng bebelatukan. Udeng ini memiliki bentuk khas berupa lipatan kain yang membungkus seluruh kepala secara penuh tanpa menyisakan penutup tegak atau bebidakan. Jadi simpul ikatannya ditempatkan di bagian belakang dengan ujung yang diarahkan mengarah ke bawah. Udeng bebelatukan ini dikhususkan bagi para pemangku atau rohaniawan saat memimpin upacara. Selain model dan bentuk lipatan, warna kain pada udeng juga mengikat nih aturan-aturan yang tidak boleh diabaikan. Untuk keperluan ibadah kepura, warna putih dipilih mempresentasikan kesucian diri, kejernihan batin dan kedamaian pikiran. Udeng berwarna hitam atau gelap ini digunakan dalam suasana perkabung atau upacara kematian Atma Wedane atau Ngaben sebagai lambang keteguhan batin. Jadi hal ini berdasarkan keputusan seminar kesopanan berbusana kepura yang diselenggarakan oleh PHDI bersama tokoh adat di Amlapura pada tahun 1975. Dan diperkuat Paruman Sulinggih tahun 1976. Jadi busana harus didasarkan pada konsep triangge, kepala, badan, dan kaki. Informasi lebih lengkapnya silakan pendengar Pro 1 Dados Nikingge wacan niki utawi klik ring laman rri.co.id.

Siobak adalah makanan khas Buleleng Bali yang juga identik dengan makanan berbumbu dengan kuah yang berwarna coklat kental dan memiliki rasa khas tersendiri. Terdiri dari potongan daging babi dan jeroan yang sudah diolah sedemikian rupa, ditambah dengan acar maupun kerupuk kulit babi. Harum dari bumbu itu menjadi daya tarik dari makanan ini, karena selain rasanya yang lezat, cita rasa dari siobak ini sangatlah khas. Siobak juga ada yang berupa daging ayam, yang disebut dengan sioke, yang memiliki rasa yang sama lezatnya tanpa mengurangi ciri khas dari siobak. Untuk daerah Buleleng sendiri, siobak bisa didapatkan di daerah Surapati, Banyuning, Baktisraga, dan Pemaron.

pedanan adalah bale untuk medana-dana atau tempat untuk menempatkan isi bumi. Simbolisasi Warunugraha berupa keselamatan dan kesejahteraan dari ide betara atau ide Sang Hyang Widiwasa kepada umat. Tempat pedanan biasanya dibuat dari pohon pinang yang dibentuk sedemikian rupa dan di sebelahnya dibuat sanggar tawang beruang tiga. Bale pedanan dibuat pada tingkatan upacara yang utama, seperti upacara mepedudusan agung di Pura Trikayangan, Pura Besake, dan Pura Hayangan lainnya. Adapun yang dipuja atau dimohonkan di bale pedanan adalah ide Betara Brahma dan Betara Siwa atau Ista Dewata. Isi bale pedanan adalah isi bumi, seperti alat-alat pertukangan, isin gedong, pakaian, perhiasan, emas atau permata, dan bale pedanan ditempatkan di Nista Mandala menghadap keluar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran langsung persembahyangan purnama dari Pura Agung Jagadnata Buleleng. Dengan pengarah acara ada Wangi Wiratmi, teknisi Gede Eka Ariantara, kemudian produser Novianti Rahayu, penanggung jawab Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok. Jadi untuk pengiring Dharma Gita nanti, itu dari Sekesanti Tangan Santi Kemenag Buleleng, pengantar acara Luh Sri Drupadi Esos. Pendengar Pro 1, RRI Singaraja dimanapun Anda berada, mari kita ikuti bersama-sama siaran langsung persembayangan purnama dari Pura Agung Jagadnata Buleleng.
1: Terima kasih kepada Mbak Eni atas pengalihan siarannya ke Pura Agung Jagadnata Buleleng. Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, Om Swastiastu. Dari pelataran Pura Agung Jagadnata Buleleng, kami sampaikan selamat bersua kembali dalam acara persembahyangan bersama yang digelar setiap hari suci, purnama, dan tilem. Pada hari ini, Wrespati Umanis Wuku Matal, tanggal 27 Agustus tahun 2026, yang bertepatan dengan hari purnama Sasih ketiga. Kita bersama-sama ngaturang bakti kehadapan Ide Hyang Widiwase, Betara Siwe Jagadnata, guna memohon keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Acara persembahyangan ini diatur sebagai berikut. Pengantep oleh Dane Jero Mangku, Pura Agung Jagatnata, Puja Trisandie oleh Putu Sariade Esos, Keramaning Sembah oleh Jero Mangku, Pura Agung Jagatnata, Armawi Ias Esos, dengan judul Teduh Dalam Pikiran, Bijaksana Dalam Tindakan. Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, marilah kita awali acara pertama, yaitu pengantep oleh Jero Mangku Pura Agung Jagatnata. Kami silakan.

0: para pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Setelah kita mengikuti puja pengantap dari Jero Mangku Pura Agung Jagatnata, mari kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu Puja Trisandya, yang pada kesempatan hari ini akan dipandu oleh Bapak Putu Saryade Esos. Kami silakan.
1: Inggih, para pemedak, umat sedharma, pendengar Radio Singaraja, Puja Trisandya mangkin jagi titiang kawitin. Asana

suci nirmalayonamos pranayamo

0: Nggih, Bu.
1: Para pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu Puja Keramaning Sembah yang dipandu oleh Jeromangku Pura Agung Jagatnata. Kami silakan.
2: Om Swastiastu. Arudane, para pemedek, sarang sami, sanewangi yang ditiang, riantukan, dane Jeromangku sampun usan ngastrawayang wangi ni dane sarang sami talar sampun sarang sami ngaturan pujo trisanye sane mangkin giring lanturan antuk keramaning sembah kapertama agam sekali dumun giring tunasan pamarisude majang reng dane Jeromangku nggih okay?

Inggih genahari ajeng. Sembah ke pertama, sembah puyung, nyucian sang yang jati urip. Ngiring dan kurang.

Okay. Sembah kaping kali ngiring lungsur upesaksi majang ring siwa raditya. Mesrana antuk sekar durusan

Nggih, suntingan. Kaping 4 puniki malih mesrane antuk sekar jangkep. Mengusur panugrahan ring betar-betar sami. Kiring, dulusan.

Singgih di Kelan Ping 3. Singgih Sunting Aring Siwa Duara. Malih penguntat, malih sembah puyung, aturan para musuk semua. Jadi,

0: Inggih.
1: Dan ini jero mangku makin durusan paicayang waktu pada hidup tare. Darmo wicana nggih. Inggih, ampun. Makin darmo wicana.
2: Para pemadak, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita ngelungsur wangsuh pada atau nunas tirte, mari kita dengarkan Dharma Wacana oleh Ibu Nimade Budi Yasmini Esos dengan judul Teduh Dalam Pikiran, Bijaksana Dalam Tindakan. Kami silakan.

0: Suk sema antuk galah kepaca ring pedewekan titiang. Sedurung ngelantur, Om Swastiastu. Dani jeromangku alitan, sane rumaga suci, sane suci yang titiang. Dani jeromangku lanang istri, sane wenten rahina mangkin, sane suci yang titiang. Para prajuru pura agung jagat nate, sane mustika yang titiang, dani pemedek sarang sami, miwah pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, rahinane mangkin hari ini titiang jagi berbagi akide sekadi judul sane iwau ampun ketelatarang. Rasa angayu bagil, puja-puji, reng ide sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, rahinane mangkin preside iraga sarang sami, kita semua bisa berkumpul di sini, tidak kurang suatu apapun. Karena walaupun hal kecil, terkadang kita lupa bersyukur. Diberi kesehatan yang baik, bisa menghadap beliau dengan segala ketulusan kita, itu sudah luar biasa. Izinkan hari ini Titiang Nimade Budiasmini saking kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Hari ini kita melihat kembali bagaimana kehidupan saat ini begitu cepat perkembangannya, teknologi yang begitu semua serba mendadak, tiba-tiba sudah berubah, semua berubah tanpa kita sadari. Kemudian segala yang kita lihat terkadang hari ini sudah begitu baru, tetapi di lain waktu ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Kemudian bagaimanakah kita, di manakah kita ketika situasi perputarannya begitu cepat? Kita masing-masing berdiri di tempat, tapi perputaran pikiran kita sangat luar biasa karena efek kecerdasan sekadi mungkin cyber itu luar biasa. Bukannya merongrong, tapi itu adalah sesuatu ketika itu dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi baik. Di dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 di sana disebutkan, hendaknya lah pikiran mengangkatmu, mengangkat dirimu sendiri menjadi lebih baik. Karena jangan sampai pikiran itu menjerumuskanmu atau membuat kamu jatuh. Pikiran itu bisa menjadi teman, menjadi sahabat. Akan tetapi pikiran itu bisa juga menjadi musuh untuk dirimu sendiri. Begitu tersurat di Bhagavad Gita 6 sloka 5. Apa artinya? Di tengah perputaran dunia ini, sekarang di zaman Kali Yuga atau zaman Sungsang, terkadang apa yang kita lihat benar atau baik, terkadang itu bukan sesuatu yang baik, tapi apa yang kita lihat tidak baik, itu adalah yang baik. Dunia sedang terbalik. Jadi pintar-pintar kita dalam memanage pikiran. Apalagi saat ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang merusak pikiran berdasarkan dari media sosial. Contohnya, hanya satu kalimat itu bisa memprovokasi, bisa membuat orang membenci, bisa menggerakkan orang, dan lain-lain. Hati-hati dengan pikiran. Karena ketika Dharma ditanya, di manakah Dharma? Dharma itu ada. Sebelum pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi tindakan. Apa artinya? Kita harus benar-benar memilah apa yang baik, apa yang tidak baik. Karena dalam ajaran agama Hindu, kita sudah banyak sekali dibimbing, kita sudah banyak sekali diberikan tameng, jalan mana yang harus kita tempuh, apa yang harus kita lakukan. Kita diberikan wiweke, diberikan bisa memilih yang baik, yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, kemudian mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itulah kelebihan kita karena mempunyai bayu, sabde, dan hidup. Terkhusus juga generasi muda saat ini, bagaimana caranya memanage diri agar pikiran ini tidak menyebabkan terjadinya nanti mengakibatkan ucapan kemudian tindakan yang berefek tidak baik untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Hati-hati dengan dunia maya, media sosial, karena terkadang satu komentar itu bisa menyebabkan banyak hati luka, banyak yang terprovokasi, sakit hati, dan lain-lain. Jadi bijaksanalah dalam kita memikirkan sesuatu sehingga apa yang kita sampaikan, katakan, atau perbuat itu tidak menyakiti orang lain. Berkaca dari Wiracarita Mahabharata, bagaimana terjadinya perang di Kurusetra. Itu tidak serta-merta terjadi perang. Apa yang terjadi? Itu dimulai dari hal kecil sebenarnya. Bagaimana ketika kemakmuran Pandawa, kedamaian Pandawa, dan yang muncul adalah Duryodhana merasa iri, merasa dengki, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh pamannya, yaitu Sengkuni, untuk menghasut. Ini bisa jadi pelajaran bagi kita, karena ketika kita dalam kebimbangan, ketika kita dikuasai kemarahan, emosi, akan gampang sekali dihasut oleh Sengkuni-Sengkuni. Dan itu akhirnya apa efeknya? Efeknya terjadi perang yang tidak habis-habis. Kemudian siapa yang dirugikan? Semua belah pihak dirugikan. Jadi generasi muda sekarang hati-hati juga, jangan mudah diprovokasi, hati-hati. Lihat baik buruknya segala sesuatu. Lihat apakah itu sesuatu yang benar. Cek kebenarannya, cek track recordnya, dan lain-lain agar tidak terjerumus. Kemudian dari kisah Arjuna pun kita bisa berkaca bagaimana pikiran itu melesat seperti panah sang Arjuna. Siapakah di sana pengendalinya? Yang mengendalikan adalah Sri Krishna. Kemudian panah dari Arjuna itu adalah tujuan. Kalau pikiran atau kebijaksanaan ini tidak mengendalikan apa yang menjadi tujuan kita, maka yang terjadi adalah panah itu akan melesat dan menembus tubuh kita sendiri. Jadi di sana diperlukan kebijaksanaan. Bagaimana ada ahamkara, ada segala kebijaksanaan itu ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Banyak hal-hal yang bisa kita cermati di kehidupan ini. Kemudian di dalam bermedia sosial pun hati-hati dalam memilih berita-berita atau apapun yang nanti akan berefek yang tidak baik. Karena di dalam dunia genggaman itu yang berjalan kan apa? Sebelum tangan atau jemari itu adalah pikiran. Jadi ketika tidak di-manage dengan baik, menimbulkan emosi, menimbulkan kemarahan, iri hati, dengki dan lain-lain, itulah yang nantinya menyebabkan kita ke arah terjerumus. Di dalam Sarasamuscaya 2 itu sudah diajarkan bagaimana kita menjadi manusia yang baik, bagaimana bahwa segala hal yang tidak baik itu kita lebur ke dalam kebaikan, karena keutamaan manusia itu luar biasa. Ris akwening sarwa buta iking jatme wong juga unang gumawayaken ikang suba asuba karma uneng pangentas akne ring suba karma juga ikang suba karma pahalaning dadi wong. Jadi bagaimana di ajaran-ajaran suci kita sudah diajarkan bagaimana kita memilah, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi di dalam kehidupan ini, di dalam dunia modern yang serba tidak pasti ini, tentu umat Sedharma Sareng Sami sudah menyaksikan bagaimana keadaan ekonomi kita masing-masing, kemudian bagaimana perkembangan keluarga kita. Jadi kalau kita tidak bisa memanage pikiran kita sendiri, akan menyebabkan kita stres sendiri. Kenapa hari ini yang dipilih adalah bagaimana teduh dalam pikiran? Karena ketika pikiran kita teduh, apapun kita bisa ambil secara bijaksana. Oke, mungkin Nike Manten tiang berbagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah di dalam Wiracarita Mahabharata, tapi proses terjadinya seperti apa. Jangan menyepelekan hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil ini akan menjadi besar. Di dalam kita bertindak, pikirkan baik buruknya, pikirkan dampaknya, apapun itu. Pesan untuk generasi muda, apapun itu, pikirkan baik buruknya. Karena ketika kita ikut-ikutan, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak mengecek kebenarannya. Kita hanya percaya video sepenggal. Kita hanya percaya provokasi orang. Maka hancurlah seperti di Kurusetra. Nggih, niki mantan pesan tia, pesan yang hari ini bisa tiang bagikan. Niki Nuna Sampura Jermaku Sareng Sami. Titiang Boyo Jenasikin Segara Wantah Sudarma Titiang Rahinane Mangkin Dumugi Wenten Pekenohnya Ni Kirang Langkung Titiang Nunas Pengampura Titiang Sinep Antuk Para Mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat Sedharma yang berbahagia, setelah kita dengarkan Dharma Wacana, marilah kita ngelungsur wangsuh pada atau nunas tirte. Untuk itu kami mohon kepada para jero mangku untuk bersedia ngewedar wangsuh padan ide betare. Silakan.

Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah rangkaian upacara persembahyangan di Pura Agung Jagatnata Buleleng yang kita telah laksanakan bersama. Siaran ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari kru RRI Singaraja, yaitu penyiar Mbak Eni, teknisi Gede Eka, pengarah acara Wangi, produser Novianti, dan penanggung jawab Ibu Ani. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Sekesanti, Tangan Santi Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Sekegong Istri Pura Agung Jagatnata. Akhirnya saya pembawa acara Loh Sri Drupadi dan prajuru Pura Agung Jagatnata Buleleng mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggara siaran ini hingga berjalan dengan sukses. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Untuk mengakhiri persembahyangan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan Parama Santi. Ngaturang Parama Santi, ngawit.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut pas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Jaka Budi Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
4: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
3: Nggak apa-apa Pak. Pak. Ngomong aja Pak.
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda, Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia, termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Kemudian juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah bank juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk membeli target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini. Di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini memasuki lembar ke-27 ya pendengar? Di bulan Agustus ini kita memasuki bulan akhir Agustus, dan senantiasa semoga pendengar Pro 1 sehat selalu, segala aktivitasnya dilancarkan, dan yang mungkin malam hari ini lagi beristirahat, Salsa mengucapkan selamat beristirahat, atau yang malam hari ini lagi beraktivitas atau yang lagi kerja malam, dinas malam, Salsa mengucapkan selamat, semangat aktivitasnya di malam hari ini, semoga tetap berjalan dengan lancar. Dan tentunya pendengar, malam hari ini Salsa akan membahas komunitas di mana menjaga kebersihan lingkungan itu bisa dimulai dari langkah sederhana dan dilakukan bersama-sama. Hal ini yang dilakukan komunitas di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah melalui aksi bersih-bersih Danau Tigi. Dan mendengar, dalam kegiatan tersebut, komunitas komandan mengajak masyarakat untuk membersihkan kawasan Danau Tigi dari sampah. Aksi dilakukan di sejumlah titik mulai dari Tanjung Momaikago hingga Meyepa. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Danau Tigi yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat setempat, baik secara ekonomi, ekologis maupun budaya. Dan Danau Tigi selama ini menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, mendengar Pro 1, melalui aksi bersih lingkungan ini, masyarakat diajak tidak hanya membersihkan sampah, tetapi juga membangun kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian danau secara berkelanjutan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dari danau yang bersih, kita menjaga alam, kehidupan, dan masa depan generasi berikutnya.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax. Video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan atau Menkuri. Suara Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudisa Dewa dalam konten tersebut hasil rekayasa AI. Dan Kemenko telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Purbaya minta masyarakat hubungi nomor WhatsApp untuk klaim bantuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan dan mari kita ikuti bersama drama radio mini dengan judul Sinoman, produksi dari RRI Madiun.

0: tamu di baris tiga sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan bangun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sidika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buka kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Nah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman, dengan para pendukung Bagus, diperankan oleh David Kolik, Dika, diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa pendengar di Singaraja Malam. Hari ini kita memasuki sesi jebak jejak Bali kini. Buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama Salsa di jebak bisa di 24644 atau di 0811 3999790. Dan tentunya Salsa di sesi pertama ini akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu. Salsa awali dari 24644. Selamat malam, Raja Ngwengi Jebak Bali.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Dek Tambang nih, Kingge.
1: Kok tahu?
0: Suaranya lemes, lemes banget atuh Dek Tambang, beneran Dek Tambang ya? Sasa lama enggak dengar suaranya Dek Tambang nih. Gimana kabarnya?
1: Lagi repot.
0: Lagi repot. Iya, semoga dilancarkan aktivitasnya Dek Tambang, Ge.
1: Iya, moga sehat selalu buat keluarga ya.
0: Iya, amin. Dek Tambang mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Ya, lagunya ikutan aja.
0: Ikutan, gue boleh. Salam-salamnya.
1: Salam sama Bu Bunga,
0: keluarga.
1: Bu Rasmi, Bu Eli, Dini Arista, buat kakak, makasih.
0: Oke, terima kasih kembali Dek Tambang sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Dan tentunya salah-salah menyapa penelpon kedua kita, ada Bu Janura. Selamat malam Ibu, Rajang Wangi.
2: Rajang Wangi
0: Rajang
2: dan salah-salah
0: Bu Janura, gimana?
2: Punapi Gatre nih.
0: Salah-salah baca-baca mantan Bu Janura punapi Gatre.
2: Ada pate-pate asung kare Maris Dayang bersuari ambare sarang dan salsa mangki.
0: Sehat selalu Bu Janura nge.
2: Nge,
0: minta lagu apa nih Ki Bu Janura?
2: Lagunya Hidup Mati di Bali.
0: Bali. Hidup Mati di Bali dan Ray Penny. Oke, siap Bu Janura, Salsa siapkan
2: salam,
0: sudah.
2: Salam, mau Pak Adik Tambang naik Mak Raja Wengi. Pak yang mana Raja Wengi. Mak Pipit, ya istirahat dulu, besok lanjut pagi lagi untuk Mbak Ari, hari bete gimana masih sibuk penapin penusan ring rumah ring kerasan ya mau deh mengenai kena rayu rajang ya Ari Semeru ya Mbak Amini, Mbak Taci Ediana, Mbak Bunga. Bunga Pak Jero Mangke di bawah Mangke Maliasa Put Asawa Pak Komang Asawa Pekak Olala ya untuk Pak Inggris ya Pak Banu dengan Pak Acip ini sarang sami cemetan-cemetan yang senang dengan jebak jejak Bali kini suksama non jansa
0: suksama mual Ibu Janura
2: tunggu lagunya
0: siap. Siap Bu Janura, suksma mewali sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon kedua kita nggih Bu Janura. Sehat selalu dan bahagia selalu, ditunggu niki lagunya Hidup Hidup Happy Mati di Bali dari Ray Penny sudah Salsa siapkan untuk Bu Janura. Dan Salsa akan menyapa kembali di 24644. Selamat malam Raja Ngwengi Jebak Bali.
1: Rajangwengi Jebak Bali, Salsa apa kabar?
0: Rajangwengi Salsa sehat dengan Siro Niki?
1: Nyaman
0: di negara. Apa nyaman di negara? Pak Nyaman gimana kabarnya sehat?
1: Ya kabarnya sehat, selama sekali tidak pernah siaran
0: anak. Oh iya Salsa, 2 hari kemarin libur Pak Nyaman. Nge, Pak Nyaman semoga sehat selalu nge. Nge, Astungkara, minta lagu apa Niki Pak Nyaman?
1: Lagunya Purnama Penyakit Hati dari Widi Widiana.
0: Purnama, Purnama apa Pak Nyaman?
1: Purnama Penyakit Hati.
0: Menjadi Purnama Saksi. Oh dari adanya sana Purnama Pinaki Saksi dari sana dan Putunia Prasetya Niki Pak Nyaman nge?
1: Nge,
0: si, sudah Salsa siapkan Pak Nyaman salam-salamnya nge?
1: Nge. Rasanya saya mau dengar Ibu Janura deh.
0: Okay.
1: Raja Mungi Ibu Janura. Kalau Pak Widi di situ udah punya drama ya, semoga sehat. Pak Sukra juga ya. Ayo naik. enggak sehat pasti radiusnya.
0: Nah,
1: Pak London juga, Pak Banu, Ibu Janura, Ibu apa namanya yang benar punya tinggal Ibu Ari ya. Sama Ari Semeru ya. Lagi Mr. Mahmud juga ya. Ibu Rasmi ya. Ibu Pak Nyoman Dewantara ya.
0: Oke, Pak Nyoman.
1: Ya, semuanya saja dulu ya.
0: Oke.
1: Juga selanjutnya hati-hati ya. Selamat berjumpa ya. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Nyoman. Selamat malam juga dan selamat beristirahat Pak Nyoman. Oke, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Niki untuk Pak Nyoman. Sehat selalu Pak Nyoman.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa 3 penelpon dan masih 2 lagu ya masuk di playlistnya Salsa malam hari ini. Tadi yang direquest oleh Ibu Janura sama Pak Nyomani Negara, dan tadi juga diawali oleh Dek Tambang yang sudah bergabung. Dan tentunya sambil menunggu yang akan bergabung kembali, Salsa akan putarkan 2 lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki sesi kedua. Salsa akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung malam hari ini dan yang sudah siap menunggu ada Bu Mini. Selamat malam Bu Mini.
1: Rajang wengi, Salsa.
0: Rajang wengi, Bu Mini. Punapi gatre Bu Mini.
1: Kena-kena pate sarang Salsa.
0: Engge, sehat selalu Bu Mini engge, Astongkare. Engge. Nunas tembang nunas apa niki Bu Mini? Engge. Tembangnya apa?
1: Beli nengah.
0: Beli nengah de uli niki mah.
1: Nah. Engge.
0: De uli.
1: Astongkare duman engge. Sarang Bu Janura, Pak Nyoman dan nyada negare. Engge. Inta Jenny, Dharma Wangsa. Kira malih nih yang dari kira Dewantari, Pak Asawu, Pak Samo. Oke, sarang namian sampun nih, jadi kan satu mantan. Salsa, Suksema, banget ada dua benar. Sudah lahir nih, sarang tembangi. Santi.
0: Terima kasih Bu Mini, matur suksma sudah bergabung malam hari ini nggih Bu Mini. Sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya. Sudah Salsa siapkan beli nengah dari De Uli untuk Bu Mini malam hari ini. Dan Salsa akan menyapa kembali penelpon di 24644 nggih, dikarenakan di WhatsApp ini ki berebut niki Pak Nyoman tetap sama Bu Resmi. Jadi Salsa alihkan ke 24644. Selamat malam Rahajang Wengi.
2: Selamat malam Pak Wengi.
0: Selamat malam. Nggih, Pak Banu niki ya?
2: Nggih.
0: Nggih, Pak Banu nggih. Pak Banu gimana kabarnya, sehat?
2: Ya, kabarnya agak-agak bukti-bukti mantan.
0: Becek-becek mantan Pak Banu, sehat selalu nggih. Nunas tembang apa niki Pak Banu?
2: Tembangnya Bulan Purnama enten.
0: Bulan Purnamanya sudah mengudara tadi Pak Banu. Salah ya? Purnama tadi salah Pak Banu. Bulan Purnama saya carikan deh. Kalau bulan Oh, ada dari Gus Babah belum mengudara Pak Banu.
2: Sekarang kan bulan purnama sekarang.
0: Enggih, sudah Salsa siapkan niki bulan purnama.
2: Dumun.
0: Durus Pak Banu.
2: Wow, enten. Kumene negara enten mali. Pak Bu Janura ditambah ada Mr. Mahmud, ada yang dibawa Pak Ratna, ada Pak Ratna pan baru ini kan Mali, Pak Sukrajo Sujana, Pak Landa, Pak Netep, Pak Lila, Pak Inggris, Pak Grodak, Pak Dagu, Belitawan, Dewantara, Pekaulala, Kira Mali, Bu Yeni, Jeli, Bu Kartika Kartini, Nini Jero, Nini Gayatri, Mawar Marwati, Enten Mali, Maya, Lombok, Lamba di Lombok sama Salvin, Pacin, Yomla, Bumini, Bu Resmi, dan Samian Mantan Mbak.
0: Oke Pak Banu.
2: Untuk
0: Gata. Nggih.
2: Rajung wengi. Rajung tugas sukma.
0: Siap Pak Banu, sukma mewali sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu Pak Banu. Lagunya sudah Salsa siapkan bulan purnama. Semoga bisa menemani malam istirahatnya Pak Banu nggih malam hari ini. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Banu, ada Bu Mini, Salsa akan menyapa satu penelpon kembali nggih. Bu Resmi, selamat malam Bu Resmi.
3: Swastiastu,
0: Rajang Wengi Bu Mini. Gimana kabarnya hari ini Bu Mini, sehat?
3: Kok Bu Mini?
0: Kok Bu Mini ya? Aduh. Aduh ini Salsa gamon sama Bu Mini ini jadinya. Iya Bu Resmi.
3: Ya,
0: aduh,
3: gak apa-apa.
0: Siap Bu Resmi, gimana kabarnya? Ini
3: api, wai,
0: sehat Bu Resmi ge. Salsa sehat, Bu Resmi sehat selalu ge.
3: Nggih, sehat.
0: Nggih, astungkare. Nggih, minta lagu apa nih Bu Resmi?
3: Lunas tembang Agustin ge.
0: Agustin?
3: Agustin. Iya, beli bobog Winten.
0: Beli bobog.
3: Beli bobog.
0: Itu judul lagunya apa gimana Bu Resmi ya?
3: Beli bobog. Judulnya beli bobog, bobog dari Agustin. Nggih.
0: Beli bobog. Salsa carikan terlebih dahulu Bu Resmi nggih, mungkin mau salam-salam.
3: Nggih, nggih. Salam-salam rumun nggih. Tadi ada Pak Banu, makasih callingannya Pak Banu. Pak Banu tadi sudah selusin nguling ya. Pak Banu, Bu Janura, terus Bu Mini tadi sudah mengudara ya. Terus siapa tadi sudah mengudara? Pak Negara ya? Pak Oke, Negara.
0: Pak Nama Negara.
3: Pak Bu Janura ya? Bu Janura sudah.
0: Bu Janura sudah tadi Bu Resmi?
3: Iya, Bu Janura, selamat malam. Pak Negara juga. Pak Banu, Bu Mini, Bu Yeni juga ya, Bu Manda, sama Bu Desa juga, selamat malam. Terus Pak Ngurah juga, Pak Samong, okay. Pak Jero Ribau, Pak Jero Ketut, Pak Widi, halo Pak Widi, ayo mengudara. Terus ada Ken Arok juga ya, Pak Tawan, kok Pak Tawan, beli Tawan,
0: okay.
3: Dek Tambang juga ya. Nah deh, untuk kesemua-kesemuanya tanpa kecuali salam kompak selalu di udara.
0: Siap. Bu Resmi,
3: nggih,
0: adanya ya, nih ya. Agustini bok-bok ini Bu adanya. Bok-bok aja kalau beli bok-boknya enggak ada nih Bu Resmi. Apa tulisannya?
3: Oh, bok-bok ya, wis, boleh.
0: Oke, siap Bu Resmi. Salsa siapkan sudah nggih.
3: Nggih, suksumu nggih. Rajang wengi.
0: Rajang wengi, suksumu wali Bu Resmi. Sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu juga buat Bu Resmi. Maaf ya Bu Resmi ya, tadi salah Sagamon sama Bu Mini nih jadinya nih. Jadi selalu manggil penelpon sebelumnya nih Salsa nih. Terima kasih Bu Resmi sudah bergabung. Sehat lagi ya selalu, ditunggu lagunya. Semoga bisa menikmati malam istirahatnya Bu Resmi. Baik pendengar Pro 1, sudah 3 penelpon guys Salsa sapa. Tadi ada Bu Resmi, Pak Banu Situbondo sama Bu Mini. 3 lagu sudah Salsa siapkan untuk mengudara malam hari ini.

Ngejot adalah sebuah tradisi yang bernilai luhur untuk berbagi kebahagiaan serta merupakan sarana perekat hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau Dewata Bali. Ngejot yang dilakukan sehari menjelang pelaksanaan kegiatan upacara adat keagamaan bersifat sukle atau masih baru. Bermakna penyampaian berita dan permohonan doa restu agar segala kegiatan berjalan lancar dan berhasil. Sedangkan jotan yang dibagikan setelah hari H ada 3 jenis, yakni lungsuran, yaitu makanan yang telah dipersembahkan dalam perayaan upacara yang ditujukan kepada para dewa dan bisa diberikan atau diterima oleh siapapun. Surudan, yaitu sisa makanan atau buah persembahyangan dalam perayaan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, 3 bulanan anak atau potong gigi yang dibagikan hanya kepada yang mau atau saudara terdekat saja. Paridan, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal dan belum dikremasi atau ngaben, atau yang dipersembahkan untuk para butekale. Paridan jarang dinikmati atau dimakan setelah dipersembahkan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Makanan sukle bisa diberikan kepada siapapun, namun lungsuran, surudan, dan paridan harus disesuaikan dengan aturan, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Daerah, kabupaten maupun kota di Indonesia memiliki maskot sebagai wujud representasi budayanya. Seperti halnya Pulau Bali yang memiliki tarian khas sebagai maskot daerahnya dan terinspirasi dari nama sebuah bunga. Beberapa di antaranya yakni Tari Sekar Jempiring menjadi maskot ibu kotanya Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar. Terinspirasi dari warna putih bunga jempiring yang melambangkan kedamaian dan keharuman, Tari Sekar Jepun dijadikan maskot Kabupaten Badung karena warnanya yang beragam mewakili keberagaman di Kabupaten Badung, mudah tumbuh dan tak mengenal musim. Tari Sekar Pucuk sebagai maskot Kabupaten Gianyar mengandung makna kesucian, elegan, keindahan, dan karisma Kabupaten Gianyar. Bunga teratai menjadi inspirasi Tari Sekar Tunjung, maskot Kabupaten Karangasem karena kemampuannya hidup di tiga wilayah, yaitu udara, tanah, dan air. Tari Sekar Cempaka dijadikan maskot Kabupaten Klungkung dan Tari Sekar Cempaka Putih sebagai maskot Kabupaten Jembrane karena bunga tersebut mudah dijumpai sebagai sarana persembahyangan. Kabupaten Bangli mematenkan Tari Pucuk Bang sebagai maskot Kabupaten Bangli. Kabupaten Tabanan memiliki Tari Bungan Sandat Serasi dan Tari Jayaning Singgasana Aum.

Baik pendengar Pro 1, Radio Singaraja, satu lagu terakhir Bok-bok dari Agustiniak yang menjadi lagu penutup di Jebak Bali malam hari ini. Dan salam ucapan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Dek Tambang, Bu Janura, Pak Nyoman di Negara, Bu Mini, Pak Banu di Situ Bondo, Bu Resmi, dan Pak Nyoman Netep. Salam buat semuanya ya Mbak G. Siap Pak Nyoman, sudah salsa sampaikan salam-salamnya di malam hari ini. Dan tentunya salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama salsa menyapa pendengar Pro 1 di malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti salsa tunggu di Ruang Rindu yang akan hadir sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Tengah setelah Jebak Bali ini berakhir. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singa Raja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja. Ruang Rindu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan masih bersama saya Salsa pendengar. Tentunya di ruang rindu malam ini Salsa mengajak pendengar Pro 1 untuk bergabung. Kita bernostalgia bersama di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya di sesi pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu. Yang sebelumnya dijebak Bali belum bisa masuk, akhirnya di ruang rindu ini bisa bergabung kembali menjadi penelpon pertama kita, yaitu Pak Nyoman Netep. Selamat malam Pak Nyoman.
1: Selamat malam Mbak Salsa.
0: Pak Nyoman, selamat malam, gimana kabarnya Pak Nyoman, sehat?
1: Astungkari sehat nih.
0: Nggih, sehat selalu Pak Nyoman Netep nggih.
1: Nggih. Minta lagunya Nikmatnya Cinta ya.
0: Nikmatnya Cinta, boleh Pak Nyoman Netep, Nikmatnya Cinta.
1: Cinta dari LGS.
0: Nggih, ada nih Pak Nyoman. Nggih, ada, Sasa siapkan sudah ya. Salam-salamnya Pak Nyoman.
1: Mau salam-salam dulu sama tadi ada Pak Banu ya. Ada juga Bu Rusmi, Mak malam Bu Rusmi. Ada juga Mak Yeni. Ada juga Pak Nyoman Dewantara ya, Juru Ribawa. Ada juga Mas Wawan ya, Ditawan Beli Budi. Ya pokoknya semua fan aja nih Mas Salsa ya.
0: Nggih, siap Pak Nyoman.
1: Pak Mas Salsa, terima kasih waktunya.
0: Siap, terima kasih kembali Pak Nyoman Netep sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Nikmatnya Cinta dari Helly Gals. Dan Salsa lanjut akan menyapa penelpon kedua kita di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo,
0: selamat malam Dek Tambang.
2: Berjumpa lagi
0: bersama Dek Tambang. Dek Tambang, mau request lagu apa nih Ki?
2: Lagunya BAM.
0: Lagunya apa? PAM?
2: BAMS.
0: Apa? Selalu Cintamu? Unlimited Love?
2: Ada nggak?
0: Ada, BAMS.
2: Dari Pagetos.
0: Dari?
2: Pagetos.
0: Oh, BAM ini judul lagunya apa? Penyanyi?
2: Oh, yang... Nyanyinya dari Pagetos.
0: Oh, betapa... Oke, siap. Ditambang sudah Salsa siapkan ya lagunya ya.
2: Ya, salamnya buat semuanya ya. Tadi udah nyalam.
0: Siap, Ditambang.
2: Salsa fotonya di Facebook, cantik kali baju hitam.
0: Salsa nggak punya Facebook atau Ditambang?
2: Ya, udah pernah lihat.
0: Iya, tapi Salsa nggak punya Facebook itu. Oh, di ya, Facebooknya. Siap. Terima kasih Dek Tambang sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Betapa Aku Mencintaimu, BAM dari Fagetos. Lanjut, Salsa akan menyapa penelpon ketiga kita. Ada Pak Mahmud, selamat malam. Assalamualaikum Pak Mahmud.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi
0: rindu, memori lewat lagu. Pak Mahmud, Salsa sehat, Pak Mahmud piye kabare, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu Pak Mahmud nggih. Pak Mahmud, minta lagu apa niki?
3: Lagu Cinta Kita Inka Kristi.
0: Cinta Kita Inka Kristi. Ada Pak Mahmud, sudah Salsa siapkan. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Pak Materi Bawe, Pak Banu, Pak Cip, Pak Netep, Nyoman Netep, Dek Tambang, Bu Resmi, Kartika, Kartini, Bitawan, Pak Inggris, Bang Li, Bapak Dimas, Mas Anwar, dan kesemuanya aja Mbak Salsa, Mbak Tunun,
0: Waalaikumsalam, matur nuwun juga Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Pak Mahmud ge, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan niki, Cinta Kita dari Inka Kristi. Baik pendengar Pro 1 Warari Singaraja, sudah 3 penelpon ge yang sudah salsa sapa di ruang rindu malam hari ini. 3 lagu sudah salsa siapkan dan akan salsa putarkan 3 lagu ini terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua, saya akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung malam hari ini di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Rindu memberi lewat lagu. Selamat malam Bu Yeni.
1: Ya, ketemu lagi.
0: Bu Yeni gimana kabarnya? Sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Bu Yeni nge.
1: Ya, Mbak.
0: Minta lagu apa nih Bu Yeni?
1: Di ujung malam. Dari Meriam Belina.
0: Siap Bu Yeni, sudah salsa siap kan? Salam-salamnya.
1: Sedikit. Yang tadi ada Pak Nyaman Resep, kemudian untuk Bang Mahmudian juga, Bu Resmi, Bu Janula, Pak Setlacur, Beli Widi di Tokyo, Beli Gopinda, Bang Sip, selamat malam. Kemudian untuk Pak Setsamong, Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, kemudian untuk Bu Elinya juga, selamat malam untuk Bapak Dimas. Ya, untuk semuanya dulu, Mak.
0: Siap, Bu Yeni.
1: Selamat bertugas, Mas Alsa.
0: Oke. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih kembali, Bu Yeni. Sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya di ujung malam dari Meriam Belina. Sudah salsa siapkan untuk Bu Yeni malam hari ini. Lanjut, setelah tadi ada Bu Yeni, salsa akan menyapa Pak Widi di Tokyo. Selamat malam, Pak Widi. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Widi gimana kabarnya, sehat?
2: Kabarnya sehat.
0: Sehat, iya. Salsa juga sehat. Pak Widi sehat selalu di Tokyo, nge?
2: Iya, yeah, sehat.
0: Nge, minta lagu apa nih, Pak Widi?
2: Lagunya dari Hari Palindang.
0: Yang judulnya?
2: Hari Palindang, apa dong, lupa ya?
0: Hari?
2: Iya, baru ingat, tadi cepat lupa ini. Apa, bahaya. ada apa? Ada rindu untukmu gitu kira.
0: Ada rindu untukmu. Ini adanya dari Pance FP. Iya.
2: Itu ya. Berarti covernya itu ya apa?
0: Iya, Palintang. Sama dari Dores ini ada rindu untukmu. Mau ini aja ya. Pak Widi.
2: Iya, boleh aja.
0: Oke, ya. Salsa siapkan soda. Salam-salamnya.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Dalamnya baru lewat ada Bu Yeni Tigawase, selamat malam, terima kasih sapanya. Kemudian ada Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika. Ada Bu Desa Redini, kemudian ada Ali Bitiar Semeru. Bu Farida, kemudian ada Cik Eli, Pak Ketut Samong. Mas siapa lagu yang Mas Anwar ya, di Madura. Mas Wawan juga, Pak Geroda, Pak Ketut Samong, Pak Putu Wayang. Pak Nengah Inggris, Pak C, Pak Banu, Pak Jero Maliarse, kemudian ada Pak Jero Made Wibawa juga, Pak Bambang di Manyuwangi, Pak Sukrajo di Tambang, Mr. Mahmud di Tawan, di siapa itu yang di, oh ya, Wak Daeng, kemudian Pak Mamang Lare, Pak Manon, Bu Kartini, Bu Ketut di Tijekulu juga, Pak Bu Manda, Bu Indi di Luk-Luk dan Pasar. Ya, untuk kesemuanya caranya digabung.
0: Oke, Pak Widi.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Widi Made di Tokyo sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu Pak Widi, nggih. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan ada rindu untukmu. Baik pendengar, salsa akan menyapa satu penelpon kembali di malam hari ini yang akan bergabung ya di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Sasa.
0: Selamat malam. Aduh Sasa, ingat suaranya tapi lupa ya siapa ini ya. Dengar siapa Niki?
3: Pak Ijo dari Banyuwangi Mbak Sasa.
0: Sirah Pak Paijo.
3: Yeah.
0: Iya, kok suaranya familiar ya salsa ya? Pak Paijo dari Banyuwangi. Pak Paijo gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, sebaliknya Mbak.
0: Nggih, salsa juga sehat Pak Paijo. Mau lagu apa Niki?
3: Ya kalau bisa saya mau request lagunya Mel Sandi, judulnya Karena Ulah Tuan dan Nona.
0: Karena?
3: Ulah Tuan dan Nona.
0: Ulah Tuan, oh belum ada ini karena ulah tuannya ini Pak Paijo.
3: Atau gitu ya kalau enggak belum ada izin kenangan aja dah.
0: Ini Sasa catet ya Pak Paijo ya, nanti Sasa requestkan ke MD ya. Ulah Tuan dan Nona atau Sasa takutnya salah judulnya ini. Bentar Pak Paijo ya. Ulah tuan dan iya belum ada diganti cincin kenangan Pak Majung ya.
3: Iya, cincin dari Nur Afni Otavia itu loh.
0: Dari Nur Afni Otavia ada nih Pak Paijo. Salsa siapkan sudah nggih. Nggih, ya, salam-salamnya.
3: Semuanya saja salam kompak persahabatan.
0: Siap.
3: Ya, rasanya selamat bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Ya udah itu aja Mbak. Jasa makasih, selamat malam.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Paijo. Selamat malam juga, selamat beristirahat. Ditunggu lagunya cincin kenangan sudah salsa siapkan, semoga bisa menemani malam istirahatnya Pak Paijo di Banyuwangi nggih. Sehat dan bahagia selalu Pak Paijo. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu masuk di playlistnya Salsa Malam hari ini. Sudah 3 penelpon Salsa Sapa. Dan tentunya Salsa akan beralih ke pesan masuk Niki dari Pak Nyoman di Negara. Selamat malam kayak Salsa Nyoman di Negara. Selamat malam Pak Nyoman. Request lagu Akhir Cinta dari Pan Bers. Salam ada Pak Widi, Pak Sukra Ajus, Bapak Dimas, Bu Mini, Bu Resmi, Arik Bete, Arik Semeru, kayak Salsa. Selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman di Negara. Pak Nyoman, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nge. Nanti kalau ada jadinya masuk di sesi berikut. Karena sesi ini sudah 3 lagu siap mengudara ini. Terima kasih sudah bergabung Pak Nyoman. Sehat dan bahagia selalu. Baik mendengar Pro 1 dari Singaraja, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nge. Buat yang belum bisa bergabung, tadi sempat ada Ibu Janura sama Pak Maderi Bawo yang berebut, jadi Salsa belum bisa menerima teleponnya di sesi ini. Nanti di sesi ke berikutnya bisa dicoba kembali nge. Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu di ujung malam, ada Rindu Untukmu dan Cincin Kenangan siap mengudara di malam hari ini untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Aduh, kenapa ya bangun pagi tapi rasanya lelah dan ngantuk?
1: Memangnya semalam tidur jam berapa?
0: Sekitar jam 2 pagi sih, Tika. Kebanyakan scroll media sosial sih.
2: Wah, pantas saja. Kurang tidur bisa membuat tubuh cepat lelah, sulit fokus, bahkan membuat suasana hati jadi kurang baik.
0: Jadi, Riz, bukan cuma ngantuk ya efeknya ya?
2: Betul. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memulihkan energi untuk beraktivitas keesokan harinya.
1: Makanya, orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh tetap sehat dan produktif.
0: Wah, mulai malam ini aku harus mencoba ya mengurangi begadang nih.
2: Setuju! Jangan korbankan kesehatan hanya karena sulit lepas dari gawai.
1: Yuk, biasakan tidur yang cukup,
0: istirahat berkualitas hari ini
2: untuk tubuh yang lebih sehat esok hari.

0: Baik pendengar Pro 1 Warari Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 22 menandakan Ruang Rindu tersisa 10 menit lagi nih pendengar di penghujung Ruang Rindu malam hari ini. Sama-sama kami menyapa satu penelpon terakhir yang akan bergabung di Ruang Rindu malam hari ini nge. Salsa sapa Pak Made Ribawa, selamat malam Pak Made.
1: Selamat malam Salsa.
0: Selamat malam Pak Made. Ruang Berbagi Rindu Pak Made Ribawa, gimana kabarnya, sehat?
1: Ya, baru datang dari Denpasar, Pak Dekan.
0: Aduh, datang dari Denpasar tapi masih menyempatkan bergabung. Terima kasih loh Pak Made di bawah, Ge. Aduh. Ge, Pak Made, nih spesial di penghujung Ruang Rindu. Mau Salsa putarkan lagu apa nih Pak Made di bawah?
1: Spesial juga untuk meninabobokkan sahabat Ruang Rindu. Minta lagunya Beruri Permata Hati.
0: Permata hati dari Brori. Ada Pak Made, sudah Salsa siapkan. Salsa enggak tahu lagunya, pokoknya Salsa siapkan dah ya Pak Made ya.
1: Pokoknya bisa meninabobokkan lagunya.
0: Iya, siap.
1: Mamut, banyak menetap. Yang tadi Mbidi, Made Widi juga yang sudah tadi calling-calling. Terima kasih callingannya. Mali Made Widi Astunggara sudah sehat. Mister Mas Jim, Mas Banu. Salam rindu semuanya.
0: Siap Pak Made dari bawah.
1: Ya, Mbak.
0: Nge, siap. Terima kasih Pak Made sudah bergabung malam hari ini, nge. Sehat dan bahagia selalu dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan sebagai penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Spesial dua lagu, nge, yang direquest oleh Pak Made dari bawah sama Pak Nyoman di Negara akan menjadi penutup. Dan Salsa akan sampaikan satu salam terakhir dari Ibu Janur.

Tokyo, Pak Paijo di Banyuwangi, Pak Maderi Bawa, dan Bu Janura, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah bergabung. Tadi juga ada Bu Resmi juga, dan ke semua pendengar Pro 1, Bu Resmi, Pak Nyoman Netep, Pak Mahmud, Pak Widi, Bu Janurah, dan Pak Nyoman di negara juga. Baik pendengar Pro 1, Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di ruang rindu malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Dan Salsa siapkan dua lagu terakhir yang berjudul Akhir Cinta dan Permata Hati akan menjadi penutup di ruang rindu malam hari ini. Selamat mendengarkan dan semoga bisa menemani malam pendengar Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi akan kami hadirkan dan mari kita ikuti bersama Sian Budaya dengan judul Arja Dharma Raksaka Paripurna Bab 9B. Kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 4 Sloka 13. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kantin yang kenten kemana atuh Gusti sapun api
1: gegodan nikeun ieu ya.
0: Yan muntuk ban megae tandar ngayah di buri teh. Subuh peragat jeung lemo aduh pilih-pilih ngangkeun cang bareng. Cang bareng moseko, cang muluin.
1: Model kekali. Aduh, masih nyongkokin tain kebo.
0: Yan tain kebo tegang bengul jete. Lung tain bunga tegang.
1: Aduh, tain
0: bunga.
1: Bunga. Oh, deposito.
0: Iya. Orang diuang lapis liu dong.
2: Cijak ngelah deh namun ni ruwat ngelah jani cijak nu cika benyo rabo cain.
0: Nu ruwat ngastianu.
1: Iya ngeruwat ditu di bualu.
0: Oh ya ratus.
2: Jak mailah-ilah apa aja dong.
1: Lo pak ruwat dari jengkit.
2: Yang rimet ini ya dong. Kita jenis sekamplong cang bungut
1: cinya. Ini kok apa sih mang lah suka ya dong. Waduh deman ke ingkit.
0: Oh.

0: bodo bien jani urina dan ipergina ngigal masolah itu pang bisa jadi ngabatangi bandung gitu
1: yang kledeang bisa ngeragam masolah
0: mau parilaksana
1: masolah ngelakonan kehidupan ragam
2: yang tadi pada cari ngelak yang kian bener
1: tanin kawawu tanunangan darabim.

0: Dasare malu jani itu mang dasari gele ni madan agam tandang tangkap agam ada dadu agam kiri agam kanan.
1: Ya tambah bin si.
0: Apa dah?
1: Agam kan. Yang juang yang cerupi galeng ado lantas tenggak Prabu. Mungkin jadi luang jernih pemikiran ni kemampuan intelektual. Limu ketekan batas yang berfungsi apa ada ni paman.
0: Lemat igale.
1: Jani banyak patuh.
0: Batis ni tekekang malu.
1: Limu ni melahangi pilan.
0: Yen agam kiri, tangan kanan sirang mata, tangan kiri sirang susu.
1: Limu batis ni maju bin bedet.
0: Nah.
1: Yen tu tergantung igal uyan igal muani lantar banyak tekek pang bawa bawa. Sing perlu igal pang liu bedek medelang de apa bin mukumis.
0: Nah. Tuh.
1: Kumis. Wayang, singten man nyukur lantas.
0: Nak ulang. Serem.
1: Serem.
0: Oh, resem.
1: Ah,
2: lagi resem.

0: Duh, ide yang dipina ke panugarahan. Duh, mawinang lantasang harus dilakoni. Duh, sing tadi tulak, sing tadi lakari ragu ngelawan arus.
1: Yang harus lawan, sing harus mulai.
0: Harus mulai, pantegang.
1: Kliang, kliang. Terus gini ngomong macam pilihan, duel. Dah, teraga mungkin nak gitu. Yang putih teraga nyalanan kelih, pang mau jalan je.
2: Udah mulai. Ya, pang adik lah, boh. Geng-geng ni penyalan semangat, eh. Sesadi orang.
1: Yang mau sembuh telanan, pasti mau kejang kalau telanan. Ngaib, beda ni mana bulan, no, gitu.
2: Kerusut ni, gitu.
1: Mautuan akan nak sengaja gundul lah.
2: Yang nak mautuan mau gundul, dadan.
1: Nung, yang jadi seng depan, dah ya gundul kan. Mau kejang, dan suksi mana, kau.
0: Tuh, gundul si malu tom kutang bok ane madan nung male
1: bok cang nak long bidan tu sumbang cang bin nak ngarian
0: padong
2: mantul iki ambil
1: gitu
2: gitu oh sangkan si nak makarya barong tak turun si bocit lah gitu
1: pun ikan kita
2: men kengkean si orang marong
1: ampun liwat barong-barong alih-alih di jabo gusti kita maksudnya kak ni jangkot barong si mesti idik bok adik tawa sim si bok ben main lagi jangkot
2: mana ulian bok cahin nyak barong lais
0: serana
2: apa pun jadi bok galung kan ni
1: ngerang lawang lo ni nah nak ketuang kentana ke dumur.

0: lemak, jak jalanan, lakonin, do bener mekliudan, kiul, malas.
1: Do takut, aman tekenane bakal teke, hadapilah hidupmu dengan kekuatan apa yang engkau miliki. Biar kawan gai gede bakal teke, tuh jak jemak kan ya, do kelet tengah mungkin kenaman montu angon. Bareng sapli tibal pedih nengi sini dikitu.
2: Jajil?
0: Buh dikitu, aduh. Ceng dah dikitu.
1: Dijam bareng nak ini nak diben berubah ni nengi.
2: Dah cik
1: dikitu. Iya, cik dikitu. Tadai kita. Tadai.
2: Nuh, dan ceng rawa sing tadai kaki jauh. Dikitu awak matur.
0: Ceng kita kopai. Ceng kita kopai masih ya.
1: Jauh saya ini.
0: Ceng lapas, ceng ngangah, ceng lapas.
1: Kintana namun. Dong sampunnya lawat hidup raga musiko. Tapi je pengenan widi kita nak mau sekta. Pada kena wirasa lan wiraga tu.
0: Wirasa.
1: Rasa ni sejalan dengan awak.
0: Wiraga.
1: Raga kau kut dengan rasa.
0: Wirama.
1: Wirama nyolah ngerawasan aja kegendengan pengken. Ngerawasan pang manis bunyi pang ngelakuan yang merduku malau.
2: Najil.
1: Ya.
2: Apa mawin gelajak setata dot gelah.
1: Napi ini ke?
2: Ingat gelah kena sanan gelah ini di puri.
1: Ini lakana.
2: Rasanya tuyuh gelah ini.
1: Termohon ajir.
2: Yang sukses buka jani. Asalnya di pelanggan jani ini sayang maji rasa gelah. Mapan ada tuh buka Dharma Wijaya. Jak marah ibi ya ke dini sebuah man kedudukan luung. Kadi rasa. Nih malu-malu kudo ada nak dini ngapi sayang ada gitu cari ya.
1: Nikau ni nudun ke lemuh sayang masanal mah itu. Jak dini masanal saja nanti. Kalau sandal patu jak batu itu selam itu.
2: Nang cing ingat cang dini megenap peperagaan cang dini.
1: Cang ketuk
2: ke wala adi cing dini cang.
1: Dia ketan mas ya.
0: Jak capoh wang.
1: Nah jak beli ban matu de beli de buah.
2: Nang cing ledak ke yang dini. Yang namoni ya sekartin gelah dini ngiri ngida sang prabu. Kau desa-desa wangun mekejang sukses. Periang mekejang sukses ban gelah. Perjani ado jelemu amara ibi mai. Pekan jalan mekejang tu ulian cang yuksiasnya kadenci.
1: Nyen kaden beli.
0: Kadenci nyen tu.
1: Beli nyen.
0: Nyen kaden.
1: Kalau ke satu busan tu nak ngaleh muka alo memberikan muka ni kewah tu. Yang muka pintu luang tu.
0: Luang.
1: Muka hatimu sebagai dasar hati nurani sulit.
2: Kau kewah saja lah.
1: Wah, kena kena tu.
0: Dijau lah kuangnya
1: tu. Gudupan makom, aku tanggung mah. Kini
2: tengok. Kena banjir jil. Yang ni ada jil. Mau kecoh landas main. Marah ibi ke dini ya benar geng ada kedudukan kan. Jago ulat dan pasang lah terbanjir.
1: Di kau ulat teng.
2: Apa pangkatnya tu? Apa kebisaannya tu?
1: Yang angkat besi milet tu.
0: Ah, sesing tu angkat besi milet pangkat.
1: Apa pangkat tu? Mulut kena waduh.
0: Apa S1, S2, apa S-teler gitu.
1: Apa S-nyam. Yang jak tumbuh umur pasaban pun lemotok.
2: Ayan cina pun gaya apa je mak ayana muntah de potong ne berik nyidek. Lak yu dudus.
1: Bawa binenep. Tipis bintero ne dorian tu.
2: Tuh dengeran angklah jak rasa jak madok menjak gulat dan pasang kelau. Lirik yang dilas sedang nyidang sirap.
1: Umur pasaban pun jamu tu.
0: Saling pekerasin ada ulat dan ada umur.
1: Beli dan miluna.
0: Asing.
1: Ah, cacim siapa pasang tu.
2: Nih bundo sih nak berangkat kliang-kliang nih
1: kaya ni.
2: Kena sih ban ngundok ngkengken gustin nih. Muni gelapin ke puri ben ke capo jag paling tindak ngelah. Sesukat ada di Dharma Wijaya nih nada nih.
1: Borang tiang nak tan sakit pasang perjani nyekin pasang nepung ilmu nih
2: benar. Kemudian nyekin pasang.
1: Tan ngajang dan mendalang
0: dunia. Ben ngajang.
2: Ayang baca ngalus sih banci.
1: Dan nih apa nih wang. Untuk nih wang ngiring becik pang becik nih becik ngiring melah. Panyak medi melalung. Melah keluarnya luung. Pas.
2: Ada ampah memaraka
1: panana pada sang bangwang ratinu ni len janin
0: len mbak winang do ampah do tuleman
1: mungkin baca rago tadi parakan uli nega rago nganut entato susila. Muli mukamun metetabuhan mukamun ngelelancing ngepang saja sing dadi pasaga pang sing matu-matu nak prokang go.
2: Ya namun tu depan caling pidan di jane cang duno mirip.
1: Nggih.
2: Jane jak ben ada nak nonyolkan diri ya ada anak tu ya bani kan gelah ada
1: anak tu ya marmo. Cok diajak milu ya makaco. Kan yo nak
0: tuh.
2: Min ya nasi?
0: Dia nak belas tuh.
3: Yen, tiang dan jemin.
2: Apa? Kenjen?
3: Gaji tiang bermin.
2: Gaji. Luan nih. Terus saya ngelautang cuma gaji aja.
1: Saya jemin, saya gaji lu itu.
3: Maafin.
1: Nyama lebihan bahan bangun beliau dong. Uang itu
3: lho. Boring.
1: Apa nih?
3: Beli batu bosing, beli bias bosing.
1: Oh,
3: beli kayu bosing,
1: sing idang. Kata dia.
3: Sing idang membangun.
1: Ini nirik kata liung lah dong. Nggak lurus gusti.
2: Nyerang edan rapati.
3: Pinaki demur daning jagat di desang Prabu. Tuh. Aning itu kang gumine
1: benar

0: pian nikah bawa Gusti ngelaksanin swadharma naraga dados padang winek kaditi apa lungguh Gusti dados pengabe nak wantah puniki wenten go godan
1: ada yang cang somong dini
0: tenan
1: kadian sedado cang nulung
0: ten mirip yuk yuk ngemak kai sing ten paling bah kan dikitang
1: apa ngada daga ulo
2: ngalih dongos negakan jitsu bo mebo pelapan sing jelakan medurin
0: lan lemet lengkong ngon meneh paman dok pas tegah ngoyong lulung nak kita masih sakit nih
2: lemet
0: yang bo lemet nang lemas ngeraga ditung itu
1: lah nak bawa selingsir sing banin ngelah di atas langit masih ada langit
0: nggih kecuali ulam
1: sing ulam
2: sing tepuk apa
0: po jadi tepuk ngenah sing sang yang suruh sing bedal
1: ngalap kasore
2: Betenin mendek paman.
0: Ane beten konen karuan daki konen karuan jelek. Ada ulian berdua ulian nyen.
2: Ulian beten.
1: Rajil, cina ya. Saksi. Nih. Ayang kelaban ni ring ida sang prabu. Ring ida dua agung istri.
0: Nah.
1: Doi mati itu jadi nang cina oleh. Misi ngaji ini ida dua agung istri kang ayah tu. Dia warat tu selik lah di tetaman. Jang kada sing dot kada anu.
2: Ya
1: tawai dada gung istri bungan jagaden ini di wiswa madalang.
0: Tawa penyeruane jit gede nang tiang boking tu duang arau tu. Ali ni
1: ado. Yang citaen bani pak dari dada gung istri.
0: Aduh.
1: Dah jelema mara ibi ya mai bebani.
0: Apa ibi moh ben sekian jam nama itu beribu itu.
2: Kayang tu onen 24 jam.
0: Oh kete cang betul. Ajak penyeruane nep tu tuan mai. Kena langsak gedak pas amu di langsak. Nyati yang bisa kita yang ini.
2: Bisa ringkin. Baik kada ji ada di pocong.
0: Saya masih bisa memungi gitu
2: macam. Oh.

0: Dojil.
1: Ya.
0: Itu nyen Paci Nawang, bancang-bancang anu rongos ini. Uli pidan bancang dini pinake dadang rada dah Bang Wijang dini.
1: Duh.
0: Kang Ayan kena cai pancat rongos jani adoi. Jelema berik ngidek main anding gelah. Tadi apa ya bisa dijaten itu? Bapak ni pak lingi dah Sang Prabu. Dojil.
1: Ya.
0: Jani jengah cang ini Nawang ci. Jangnu pede cani jang muncrat. Darah dingin jan naik ni Nawang ci.
2: Nggih tensin tiang jak menek ni ulian satu daso dadi sia daso.
0: Sing menek ada lengah ci we.
2: Pas lebihan menek tuon ganti kena jadi naik.
0: Jani kiri pada ireng gelak kepuri jani katangkel ring dah Sang Prabu.
2: Makin demun nyemak bekal demun pasang pedeh niki. Ian indek palunggo gusi jaga pacang ayat tangkil. Ian sampun mah buat pisang. Tiang jaga pacang melan kadung mati ketinding ini tiang. Beli satu judul.
3: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Setuju.
4: Apa setuju beli lima andin dan lihat duduk kantong
2: jauh. Pakai kenanan beli yang bilang nyatat malu apa nih lah karena.
4: Nah.
2: Jalan nang minjap.
0: Dojil.
1: Ya.
0: Bang Kenny cimara kamu. Si saja mulai para engkiwa dengan gelah kengken gelah cipang patuh.
2: Patuh. Dijemil malah titiang bakti nih. Nak urip yang kenten mampu taring palung guguti dan gijau palung guguti tidak mereka.
0: Jadi saat yang jadi kengkeng mencari yang sebuah gelaman kedudukan luang cai luang masih mang kedudukan.
2: Enggak kadung dah dipekasih sang kangwang tiang.
0: Jadi kengkeng mencari yang mater yang dah Sang Prabu pangkarwang selam putih jadi.
1: Enggak.
0: Nian sejati ni ada dia boyo bisa ada dia boyo. Yo dini Ariana boyo borongan cuma gay.
2: Yang jelas mah kontra.
1: Pih, Arian borongan mah kontra.
2: Yang borong semua pasti satu jam berbakat, kan bi?
1: Oke, okay, toh.
2: Oh, nak mesti pot ben bulan, mesti toh.

0: dagang jukut di kebun.
1: Si jukut gedebong, ares gitu.
0: Ngeresin.
1: Ojek mesti sama doang ini. Artinya ci ebet-ebet teh ci.
0: Tong ebet belas banget cacing begitu.
1: Agam kan ci.
0: Cepuk dan mungi gini.
1: Begitu.
0: Ada mungi gini lah mungu ni.
1: Antar sangat dosa.
2: Oh iya tekan. Pada dagang sate, pada neng ebet nah. Ebet begitu.
0: Sekarang ni. Jeket mirip ni,
1: nak
0: lu jeket mirip ni?
1: Ya, ya pasti.
2: Leh pasti. Kunyit dialas, not ketemu aja beli.
3: Ada, hello, ngipi apa ya biasanya? Padahal ngipi ngalih pegu leng lo.
1: Oh, luang, luang,
3: luang.
2: Apa luang?
3: Sing luang.
2: Luang orang.
3: Sing luang.
1: Dot ketemu lawan beli beli bagus lakut lengar.
2: Bias dot lengar.
3: Atin pobonya aja. Padahal nyablar ada benar itu.
1: Bias dot lengar lengaringan udang ati.
2: Sabut tiang nalahang bede.
3: Nah uya Mas Kumambang jang jero.
1: Lengar
3: sana istri. Dau ya tiang.
1: Irit
3: eh
1: bedek tiang apa
3: lang
1: sampo bedek itu irit
3: ngaya sampo
1: sabun liungo nyang
2: bukan cukur puwe onyang
3: magebekat bedur kita danyap benar
1: magebek kayang ulun nanti di dubur kayang ulun nanti
3: banyak iya kenapa
2: adonnya mebulu adonnya nyaleg gitu
1: oh
3: nasi bingkian
2: Ya,
3: nak tahu nak nyacat berarti tu nak memperhatikan keberadaan Rago. Kadang-kadang yang nak nyacat tu nak demen biasanya tu.
2: Ulian demen babitun.
3: Demen itu keras.
1: Ada budi.
3: Ada.
1: Patut cara jani ia impas kebarangan jak yangse. Icing nak ada budi ni penggulung ia impas cacat dulu beten. Ada tain sampi menjalan kita tu. Gendang pasangnya yempas, ngang bunga temen saut. Cien orang lain sampai, ulam ya yempas.
2: Caplo ha?
1: Hati-hati.
2: Caplo kan cicin ha?
1: Caplo kan cicin.
2: Mana B nya nyaplo sih cicin apa B?
1: Ya mana itu murtah ya.
2: Ingat nyaplo kan agir. Cicin sih gitu ya. Beli nak kengkian nih gendang-gendang.
3: Udah nyaplo orang baso.
2: Cicin tuh, nak cicin orang sih yang beli sih
3: ngelih. Cuma beli orang caplo mau tersinggung cicin. Cicin kan gopi nada nih.
2: Yang cicing apa orang itu?
3: Mai, barang-barang makan yuk. Itu. Di kengkena, yuk man kencang.
2: Apa ngeranang?
3: Candemi yuk, temen belum cicing, cuman aman kena.
1: Itu kan ubu-ubuan.
3: Yang ada sepatu cicing, kalau dia sandal itu.
1: Ani mulut terus naik cai, patuh cara ngubuh siap. Ngubuh men. Ngubuh cicing, nak patuh dong, ngalih demen. Nanti sih, gitu.
2: Ngalih demen.
1: Oh, cara...
2: Siksa raga pedidi.
1: Pisahkan beli ni buat teman ngurung. Kita pengyak gedek ni luung siap ni. Terus apa? Mau sedek kambing. Kita nak pulung-pulungan.
3: Iya sambal sama. Siang
2: kuah-kuah ni nengai. Nengubuk kuah-kuah ni.
3: Si keke nak aja lari pagi. Siang mante.
2: Mante.
3: Iya macam mana? Saya panas gitu. Pangan nabi bawa jalan ni gitu. Kita nak jadi berjaya lo.
2: Sing kita nak menjaga kesehatan.
3: Oh, ceng semata-mata raga gengsi kan itu?
2: Ceng, ceng sehat masih melayan, ane ngubuh masih sehat. Ada artinya nunun.
3: Ada kesiap, tekok semangat.
2: Coba saya ada ceng sing, ia menjalan-jalan.
1: Tuh nak ngabo ceciren tuh. Tawa ngabo ceciren.
2: Ciri apa?
1: Iya, makanyang buburon ini memunyi ngabo ceciren.
3: Misalnya kayak modelnya.
1: Semangat. Kukruyuk ketumpama tuh
2: artinya semangat
1: siap kukruyuk tuh dan
2: mahirago ada dundun sing gitu banget
1: petok berarti tomplok meng ya
2: sing siap metalo sing siap metalo alekin meng
1: betul betul tomplok kan meng siap metalo
2: nya ya juga talo
1: yen betul nuli di bembangne kok kok kok kok kok
2: artinya
1: bo berarti betalo ya betul nuli bembangne kok kok kok kok kok kok kok kok kok
3: tuh tuh tuan lah rumah sekat ngubah siap kesekat kan nangil sama munyi ya
1: tadi bisa siap sama munyi
3: gerubuk
1: oh tuh sih kan kedublu burung
3: biasanya memunyi kakakakokokokokokok nebisa kakok tepakakokok tepakakokok itu yang memunyi itu jak lu nangil antas yang ngomong-ngomong
2: siap belar tuh sih siap belar nangil tuh
1: boiler siap belar dan itu
3: kenal lagi nuwak nih orang boiler ke belar
1: angkal
2: artinya belok ya siap sama munyi-munyi kudia
3: siap kena gerubuk
1: yen kedis titiran pengman kedis disitiran aning engkuk klu.
2: Klu je ngengkuk adik.
1: Wah ngengkuk ngengkuk.
3: Ya porno saja nih nenek. Nak beli mana di orang kita lo nak rimo ke dia.
2: Weh nang ngengkuk nak kena dengar selain artinya tau.
3: Ngengkuk. Do ang tu sen ang tu ilang. Ngengkuk kita nak ngomong nih. Do sen ang. Ang. Oyong oyong oyong. Oyong. Kita jap angin ngengkuk mereka itu.
2: Beli bang rem gitu. Bagaimana yang ket lu munyi ni yang ket?
1: Ngkuk net lu?
2: Ha?
1: Kuat kuk kuk kuk kuk.
2: Artinya pang telu pagi, pangtlu. Sore, malam.
1: Si, ngah cepok tu pang telu ngkuk ngkuk ane tu.
3: Masih hidang, jangan pas lebihan tu.
2: Cara resep. Yang
3: biasa bang Beno.
1: Beri ke dah?
3: Won bayu tu gitu. Artinya won makanan.
1: Oh gitu.
3: Hidang itu, siap pakai itu.
1: Yen titiran ni, kampit ni, tanggul-tanggul ni tu putih misi.
3: Lam
1: to adane kampit beber bidak.
2: Oh, kada nak putih jas lam.
1: Ane sandang ngelah ubu-ubuan itu sero bendigo.
3: Bendigo.
2: Oh,
1: yen ah, yen ane jamul to jermanku meduwe ubu-ubuan itu.
2: Apa ane?
1: Oh, nak nak
2: nu to. Titiran itu.
1: Titiran ya titiran jamul.
2: Kekewa jermanku oleh titiran harus meriksa jambul
1: lah. Ya, malah yang dot belum pengelah ni saja. Yang nanti sandah, tuan pergi neng lah tu.
2: Sandah tu, kekak ciren sandah.
1: Ada juga nanti sandah tu berten anu ni tenas ni tu di lori ni tu.
3: Kecil. Dong tenas nah, dong ngomong tenas nah.
1: Nas kita nas kedis.
3: Cang tersenyum tu nas.
1: Yang jambul dua, yang ok di latah ni.
2: Gunung.
1: Oh, yang man ijo gading wok latah lamih tu lu.
3: Berarti
1: siap tu.
3: Berarti mana di saya widan telah lawan dan siap. Mana di saya widan?
1: Ye, tadi dari sejuk ya kemong.
3: Kemong.
1: Ting kon gitu.
3: Siap ye ijo tu nak.
1: Tu dia metakon tu. Sinyo siap bingi dari ijo
3: tu. Macam itu.
1: Siap ini bieng di ijo nah.
2: Oh. Siap mau bulu kan orang beli tian semang-semang nasi mau bulu.
1: Ada bacaannya tu. Yen siap sekedas sangkur jamul nak jermanku mendua itu.
3: Yang siap lugle kendas.
2: Siap
3: lugle kendas.
1: Colakan. Ane paling luwunge ngelah siap nganggo limo. Apa bini megemelan liman?
2: Maksud?
1: Jekuat boleh jangan kalah. Ija tu siap nganggo limo. Maksudnya yang ada ni nasi siap nganggo limo. Maksudnya jangkep tanggawannya. Ok sana dimpil. Godek, jamul tu nganggo limo lengkap tu limo.
2: Limo.
1: Ada nak orang nganggo limo gemelak kan nak plesetan ada ni tu.
2: Sini siap. Limo, ini
1: siap. Sini siap jangkep.
3: Siap lengker tu apa tu?
1: Apa?
3: Siap lengker tu.
1: Ah, pemandang siap itu tu
3: jejeng. Siap kekek kedai. Apa dah keker tu?
1: Keker len.
3: Ah, beli sih ngerti cang omong berkenaan.
1: Kancingan len.
3: Macam betul.
1: Sih kancingan tu kan siap peranakan tu anu kombinasian kawin silang tu. Mengenap lah ada bacaan ada apa cara jadinya tu liu ke dunia siapa ni baru-baru jadi tupah yang mengenap-genap ada
3: tu nanti kawin-kawin siap untuk nang siap umu
1: dan ada bacaan itu kawinnya yang ngubo siap
2: waning-waning siap
1: ngubo siap ane madan perlu jadi yang dinatah itu apa kerana sih kita nak menurut kepercayaan diraga
2: apa kerana ada di mecaru pangalung alai bulone
1: sing yuk itu jadi yang ngubo siap madan tontonan jadi
2: kan diraga
3: siap madan adan
1: gitu madan tuh bos orangnya ada sekedar sangkur jambul sekedas wok latah lambih
3: wes lah ben
1: ada buwe kuning dimpil aneh sanah dimpil aneh terjunuh mentang panah tuh adan itu gitu
3: menyan salio bah dibalik kan
1: apa?
3: Saya lihat balik-balik sangat siap tuh.
1: Sesingan tuh. Jadi ngejang lah ini di tatahe tontonan. Abesik tuh tenang kan pengijang. Umpamo sih gitu. Jadi kita kan percaya liung lah.
2: Pengijang.
1: Ngelah brerong lah. Kini nak itu naik itu ngerawasang.
3: Kadena bong.
1: Kadena jadi ibu ngelah siap ane luwong tuh. Yen saget ojo gue kena ane kito-kito tuh.
3: Sini kito apa maksud tuh?
1: Coba nih ngerawasang ada brerong. Apa brerong? Tuyul.
3: Brerong. Blebrong.
2: Ada penangkal ada.
1: Tuh, ane pembalik kok kan sorok itu, buang sama maling.
2: Buang sama maling.
1: Tungkul membalik siapin, mapan siapin tuh, luung demen ya membalik kupan siapin.
2: Artinya ngelang umah siap ke, gelas yang lapis, buang ya, ke situ sih gitu.
1: Di ngelaknya pasti ngelak mapan tuh, ada penudahan gitu.
2: Nah, perlu tuh.
1: Ambil angin bertek song, gungan itu kudus, soalnya bingung ya.
3: Cuma atus tuh.
1: Udah.
3: Ciumatus.
2: Lu bawa yang ngetek mana
3: tu? Berak ciumatus tu berarti yang ngetek tu.
1: Tuh kegunaan.
2: Yang ngurto sih nawang, kula pernah uang bolong.
1: Di samping tu ada masih pidang kan ada petani kita dap ne. Kuli cari i bapo, i mimin tu di paon. Kau ni lebang mana jukut? Pangsing pedih iya basang ni bapo ngantar sang kuran ne nyakan di paon. Siap pe seluk urut-urutan sampe pengal nyaruang.
3: Siap, siap seluk.
2: Sing ngetek gitu. Bolong gung
1: bapak. Sing bapane sing. Itu sing songgungan petek. Song song omang-omang. Omang sit omang kuk.
3: Seluk.
1: Seluk ado bo.
2: Pang lebang ada nasi ketek sing garuhan tuh.
1: Angkal ada ciri ditu yen siap apa meseluk tuh ngerebat siap yen bepopos meseluk. Ngil ya kan.
3: Man yang siap saya selalu nak bohong ya.
1: Bohong dah.
3: Apa banyak selaguk tu. Selalu tu.
1: Si, di samping tu ada caranya jadi. Nyeluk siap tu pang bohong, pasir sengap. Ini marah-marah tu. Bejakang malu anu. Kita. Apa dana tu bawang.
3: Bejak bawang. Subuh
1: bejak bawang. Marah selaluk siap tu. Gisiang tengah ni.
3: Tengah ni.
1: Marah ya polos. Mabir dah yang ngejok siap berdua ngil. Sinjak kanti lah kok kewa jangan liang bawang. Dia, aduh tusuk. Anu tutuh yuk mantan yuk gelebuk. Kita mau petang ni coba aja bukti yang. Beli kena ahli bagian gitu kengkir.
3: Kan pidan manu bos siap liu nama
2: gitu. Selain. Aja kontrol tan siap kan ada mencaru.
3: Tapi sagau ale. Udah
2: sing lah beli jadi dija bulan nugan tu beli.
1: Jani bau kon sing ada siap bok
2: kengkir nama. Arti nonton pidan.
1: Ada pidan ya.
3: So, menteri peternakan ni.
2: Ada siap biar ngukur orang sing ada.
3: Boleh pergi dia ada tu.
1: Ada nyalah mungkin dia.
3: Bang mata kon tang malu.
2: Keperangkat siapa tu?
3: Bau.
2: Main ni yang membulu kan, main abah jauh kalangan anu gerang asam.
3: Eh wah, ane yang membulu dah ke?
2: Main tu yang dunia
3: nak siap beli nak kongnya sama-sama kurung telur tu. Nya long-long kan akhirin pun bot ah ada bot dur ni gitu. Nak kayak wah jadi.
2: Nak berguna tu
3: yang membulu.
2: Jadi ane yang membulu kan ane yang membulu dah kalau ni lulu mengelaga air tu.
1: Ien subonya sama bulun siapa?
3: Nah,
1: anaknya aneh demen di subuh lantas yang mati siapa itu but-but bulunya bak anu agono
2: lu masih nak demen
1: sapu bulu
3: siapa yang sing demen sing masih bulu
1: apa nih
3: siapa
1: nak ditu yo anu nih goban yo ngenah lubungnya
3: nikmat beratu biing nyak barak di waktu halus nah yang kita ragu perlu ragu masih memperhatikan i beburon sarwa satu nak kena nak ragu nak perlu kan ya sekarang lo
2: sangat perlu tu keingkian beli
3: dapat
2: berarti ni kewa bah kal ngali siap
3: nak ngidang meraga tengah masih yang jeruang di pecaruan kita malu tu
2: siap medunu kewa di
1: nah. Dah jauh bulon ne kado ketek ne penganggur ne kadi rasa
3: perlu kan siap
1: ne sisik ne kena ban ketek ragu
2: sisik siap
1: oh ada dongkang mekam. Ada buaya ngangsar, ada sisik labuh. Ah,
3: yang ada. Cerucuk punya ada.
1: Ada sisik, cerucuk punya.
2: Ada cerucuk dan gambar lah nanti.
1: Gener wayang, cerucuk punya. Itu dalam ide nasi, itu gener wayang.
3: Aduh, secara orang dalam.
1: Candi rebah.
2: Campur.
3: Nah, iya dah ada siap gitu.
1: Lelasan megat, iya.
3: Lelasan kebelak.
1: Apa?
3: Lelasan kebelak ada. Tengok beragat gini kebelak.
1: Ada gening sing idang beragatang.
3: Gening.
1: Jetrun majalan jek jabe entungang panggulnya beragat begitu. Nyajang san.
3: Nak kita made penyoman pilo le.
2: Tukang masak aja subuh aja dimasak ge kena. Beli engke ana kopi apa na teh. Yen
1: kena. Ini terus terang gen yen badak aja di daran ni madan warak kan penedo.
3: Bunga ning.
1: Do jo bangun dan minum-minuman ajang-ajangan adi rasa nepuken den lo beli warak.
2: Apa kerana?
1: Ulian kapi terus nane
2: nyampe.
3: Apa mak kerana? Beli nak lo deman kan lo, ya, apa pun lo nyak megendeng berada wasang jak warak kena abang.
1: Kelinge kira tunis sengke tunjung emas kemang di pasir ya wai.
2: Nian tu. Ada selimpan kena ya pasir tu.
3: Saya yang lebihan mako.
1: Mulo kewah.
3: Aduh.
1: Mulo sengke mulo.
2: Menumuruk kali mako dah nak gelak anak.
3: Jangan saja kan belum siap lu gelak aja mako.
1: Cara anu kewah tongos iya ne mulu disengkel ne mulu.
3: Boleh yang mau rasa raga kewah.
2: Ya naloh ne kita sejak
1: cara tu inargama yang beli cara tujung masih mentik di tengah pasir ke kita. Takkan lu ke.
3: Pobun mak man lu nyuh pang belos.
1: Pengtoh ne. nyutuh ulung dia.
3: Dia dekat dengki kita melapa menah muda dekat dengki
1: timbal. Ratu liwat madur gamo aku diang titiang ngelayar.
3: Bukit kudiang alih pas di tengah sajian buding layat singlah karangon menjalan bumbu tengah pasir tu.
1: Telinga dalam matan sini pikat di madu jroning pucuk.
3: Nak luas bas lingga.
2: Pasir lingga.
3: Dalam jauh di tengah.
2: Pasir nak si lingga apa ya ada.
3: Nak kita bayan muntah ber kewah ngale man.
1: Artinya apa bacakan lingga he?
3: Apa bacaan lingga he?
1: Pasir lingga. Tegal lingga, cari lingga.
3: Tegal lingga tu.
1: Lengar lingga.
3: Benar kewah. Mungkin orang beli lingga apa sih? Nul lingga kena he?
1: Hitam mulilingan usah kuyang mengadak abonemnya.
3: Ah, paling ben mai ke mata mulilingan aja nang lor sing tepuk paling. Paling. Ya sebon orang paling sing tepuk apa?
1: Yang je paling.
4: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Coba paling lengah. Hewan lah kan, kan?
1: Kalau jadi nyak sih kan kau paling lengah kau.
3: Paling dua kali, paling rileh kau.
1: Man.
2: Yaning perlu kunjung eh bisa ngasisian.
1: Aduh, dewan aduh.
3: Matimpal, subah matimpal.
2: Kalau pasakan perlu nih, nyak.
3: Ya mula perlu.
2: Sigis ke gitu lan rasa.
3: Ya mula pas aja kan.
2: Benar.
3: Ulihan jauh di tengah bisa ke sisi raga.
2: Bisa.
1: Yen saja nyak ke sisi yang kan di sisi lakar sungi.
3: Ini ada belum nyungi?
1: Cai.
3: Ini ngajak bulas?
2: Ini bantuan
3: tadi. Ini pantai juga bantuan.
1: Cai nyungi. Beli lakar masang sungel.
2: Maksudnya?
3: Masang sungel.
1: Sungel. Sungi aja sungel penyak menyamel.
3: Nyak sungsi dongkrak mende. Nyak ayo.
2: Bahaya asal benang orang sungguh nak bahaya
3: tu sungguh yang nampak lanjing lancip tu nak jati diri tu man
2: benar bahaya tu bahaya yang saya ngira gua waspada
3: yang bahaya sungguh nak merani nak saja kena gitu dona sungguh
2: lihat kena
3: sungguhan beli dot man beli naklah sungguh
2: ngapa sungguh
3: iya kena beli ni nak sama aku sungguh biatun man ngoyong di tengah beli sing perlu menggendeng gitu ya beli oleh di ini gini ngacap manyak teko
2: woi apa yang nangis ni
3: wong kakak wong kapul. Lengis, asing belum melengis, asing dan melengis.
1: Belengar, melengis.
3: Tadi jangan ini nak kakak lu nak.
2: Kak hijau. Kadang beli kan ngelagaya nene di pohon anu liu nene ngelagaya.
1: Nen malu.
2: Kengken nene, kengken nene.
1: Bin telulas menit saja nene.
2: Ula gendeng-gendeng again, ngil. Nye nireng beli, kita ada malu.
1: Dan ne,
2: keperluan.
1: Gusti Agung.
2: Gusti Agung.
3: Melelo.
1: Taji melelo.
2: Anak
3: Agung Haji. Saya nak Agung Haji.
2: Gusti Agung Haji.
1: Di Patih.
3: Di Patih.
1: Gusti Patih.
2: Gusti Agung.
3: Taji Molele.
1: Molele.
3: Molele. Nah, marasa nak paman beli mekedek nyamak saro aja ke ukun rumah ni. Jadi beli saja-saja nak melungiring dah ni.
2: Ketemu kapak-kapak. Ida kau dari yang wangir lo. Banyak ke perantan nak beli jadah dua.
3: Arti nak man. Saya mau sadio dengan kopi beli ni saya tau.
2: Yang
3: gitu. Nunas-nunas berdiri ni. Berdiri ni mak.
2: Sudah ada masa saset nang.
3: Eh, masa sihat kan?
5: Ya, Jil.
3: Ye, Ratu Palu. Kalau
5: Jil ayah sih, miyadin tangkil lah. Yang marakan ini dipuri bong, ibu ngkopi.
3: Alah.
2: Biasa, kentan.
5: Yang bang, kecinduk orang yang madirai, jangan seberangkat banapu saja, ne.
2: Ini kan, ipun kentan, anggainya pemandis mandan, ampun una, sahur yang karang kepatihan.
5: Dah ketua madirai, mani puan, pun tau Wijil, mani tangkil kapuri, jangan sedok, kan dipuri.
2: Wih,
3: dah.
5: Kengken.
3: Ampun ya kengken yang ipun ya tangkil rai seduh ya kopi di tiang seduh semua lo.
1: Sedua telupat lima.
3: Apa tu?
1: Se
3: cepat tekan beli mais.
1: Duh. Seduh kopi gula.
5: Ada arden itu. Sedua telupat lima kadang nak sing ada arden. Mana yang telu?
1: Telu. Telu beng cunguhnya kadang.
3: Apa?
1: Telu beng cunguhnya.
5: Oh, pang bersih.
1: Nge.
3: Telu beng.
1: Ngupil.
3: Pat.
1: Patukang perhitungannya. Jemak di pat.
3: Lima.
1: Mbah lima malu.
5: Pecek dua.
3: Tambah ye.
5: Ye apa tu?
3: Iya nado.
1: Wih, kena buat pesanan.
3: Sunset kan.
2: Mbah lima.
1: Duduk kantinnya, jadi kena tuni pada ke kopi gula. Gula ngar kan ada yang.
3: Sacang lah.
5: Yang itu udah dar, nak gayan China. Ini mati raya kengken masih patung aja para ngelah nak kengken ini dini.
2: Apa napi?
5: Dia namun ini syarat gelak-gelak nak kaltangkel relingnya sang Prabu.
3: Oh. Atau kan cepat celapat ini.
2: Celapat-celapat kan dari puri tugas
1: aja kena beli. Sekenang tuh gempel anggo munyi.
3: Apa diingat beli?
1: Celapat-celapat pengjelas itu.
3: Oke itu.
1: Celapat-celapat.
2: Nah, ora celis. Diang ireng nak lingsir niki, bagong biang.
5: Oh, ida dogong biang ana ireng Madarai?
2: Siro mana?
5: Ya yang itu sedang melah Madarai.
2: Sedang melah niko.
5: Ni gelah ni jani pengabeh idone jani dot katangkil mula sarat pesan ulip. Ditlon jani kelah mula pang sida aja tangkil ke cunuk ring ido nang
2: atur ido nang atur sane sane ring
3: atur nang ado kaltuna sang ado
2: mesti sane sane ring ijo kendran ampun mupu
5: yang nuk dos sing sanang dirai ben madu
3: nya jak jak man bepah ditu jak man
2: pas ido man mupu diriko kirim
3: mriki sing kating ngai ibu
5: sing dosang nak gelah nang ngelanu ireng ido madirai sing tadi nawang
2: ditu kan cacat iki
5: jak suboy mekejang katur ke puri
2: cacat di sini nak diangi si cacatane.
5: Ya kenang nih Rai itu dorian itu ngemalu
2: ini ada
5: ada syarat
3: atur bagong biang medal Rai
2: ratu bagong biang puniki wenten tangkil Gusti Pate
3: sarang parok nih parok nih ada dua
2: sarang papat niko lelimo ijen sopir siki
3: ngambil katung sih.

0: bisa ya waktu Gusti Pati rau tangkil puniki ring ajeng paling ngucuk kori dewa ran.
1: Aduh, dewa ran tuanku.
0: Yong, yong, yong, beli cekeng kesar kesian negaring.
2: Beli.
1: Mekengkene ya tuh maderai.
2: Main.
0: Isian ya.
2: Goyong.
1: Apa
2: pesudo?
0: Siapa beli maningong?
2: Ini saya pun orang lagi kena pangal ke benua nu pakul lu jajuk gitu. Orang pakulun kan mesti singgah ke sini pacu.

0: switch up li mara monto kan ngatur sama suwot drum goyang betean
1: nene malu nene malu paman pate tadi melilo anak buku ini wo tadi jek gegeson rasang lah penangkil ini paman nene ajak tetelu para kan pada kengken
0: nyandang matur palu gusti duan galah puniki
1: matur kan suba
2: Mangke ada dumun ratu dang pat ngiri kirim puring niki yuk di mwaksto gemuh jagat duwe ni ratu pratnya nampengin nida iraka tu sapu nika sehingga tau ngadarai
3: ini saya wakti
2: pemekas yuk di tiang tangkele mangken sarat nembe yuk di pengabe duwe ni mangna sida kecuno reng ratu dang pat ngiri kirim puring
1: ngejek dadi asane jek bat sajane ban gelah nerima jek len kadirasa atur paman apa tu suka sujatian nang jelasan ian mone suba gemuk jagate
3: tu mawin

Swastiastu. Om Awe Genamastu Namo Siddham. Bapak Ibu, saudara-saudara Mas Dharma, pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Semoga Bapak Ibu saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung, memahami, menghayati, serta mengamalkannya tentang sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 13 yang berbunyi,

artinya. Menurut tiga sifat alam dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan sifat-sifat itu, empat bagian masyarakat manusia atau catur warna diciptakan olehku. Walaupun

di dalam beliau. Karena itu, Tuhan adalah pencipta empat bagian susunan masyarakat, mulai dari golongan manusia yang cerdas, yang disebut dengan istilah Brahmana, karena mereka lahir dari sifat-sifat dan nilai-nilai kebenaran atau sattva. Golongan kedua adalah golongan administrator, para pedagang, yang disebut dengan istilah Vaisya, dan para sudra atau masyarakat biasa yang tidak memiliki spesifikasi khusus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang budiman, semangat dan semarak kehidupan telah diatur. Masing-masing telah diberikan dan dibekali kekhususan masing-masing. Tujuannya adalah untuk saling mengisi dan saling melengkapi, menginisiasi dan menghormati, karena pasti masing-masing diberi kelebihan dan juga kekurangan. Di antara satu dengan yang lain tidak untuk saling menguasai, apalagi tidak menghargai. Taman yang indah adalah ketika di situ terdapat warna-warni bunga. Tapi ketika warna-warni bunga tidak tertata dengan baik, maka akan mengurangi, bahkan mungkin saja bisa merusak tatanan dan nilai-nilai keindahan yang ada di taman itu. Bapak, Ibu, catur warna bukanlah catur kasta. Catur warna adalah karya Hyang Widi untuk mengatur kehidupan manusia melalui sifat bakat kelahiran. Sedangkan catur kasta adalah karya kelompok-kelompok manusia dalam rangka melanggengkan status sosial atau warnanya secara turun-temurun. Di dalam sloka ini Sri Krishna mau menegaskan tentang itu dan menyatakan juga beliau yang menciptakan dan beliau juga yang akan mengatur semuanya. Oleh karena itu, dan itu artinya juga bahwa manusia jangan mengaturnya lagi. Ketika ini diatur dan bahkan dibelokkan dengan tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu, maka berarti telah terjadi pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran-pelanggaran norma, bahkan termasuk di dalamnya adalah pelanggaran-pelanggaran hukum Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan saat ini. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

6,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singarja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Rahajeng, Samang Sumatona, Pro Satu RRI Singaraja, Ring Adi Jemantan Magenah Niki, Muali Samang Mangkin, GNI Nyarengin Sumatona Pro Satu RRI Singaraja, Ring Singaraja pagi ini sekali biasa Niki nge, GNI jagi nyarengin Sumatona, Ngantos Puput, Ring Galah Dasa Samang Malaja Bos. Ayo Sumatona, Samang-samang Mangkin, sekali biasa Niki nge, Gini nyaring sama ton ring acara renungan pagi. Sane pasti tiang ton sendiri Niki. Ring ujung telpon sampun wenten narasumber. Sane jagi nyaringin renungan pagi ring semang mangkin. Jagi membahas topik hukum dan kehidupan kenten Niki. Engge tiang sampun terhubung dengan Bapak Dr. Andus Yumandani MPDH. Jadi sekali biasa Niki Pak Jero. Saya ge nyaringin sama ton ring lain telpon kenten Niki. Engge tiang sanggera dumun Om Swastiastu Rahajeng semang Pak Jero. Inggih, Om Swastiastu Pak Jero.
1: Inggih, Om Swastiastu.
0: Inggih.
1: Para pengidan.
0: Ampun. Becik mangkin Pak Jero nggih.
1: Inggih.
0: Pak Jero semang mangkin jadi membahas terkait dengan topik hukum dan kehidupan kenten niki.
1: Nggih.
0: Durus numun niki dados dipaparkan numun terkait dengan topik talar semeton Pro 1 RRI Singaraja jan sane arse jagi nyarengin mali jebos sharing utawi metaken sarang Pak Jero niki dados sarengin tiang ring 0362246444 utawi ring WhatsApp 0811-3999790. Engge durus niki Pak Jero wawanin sampun.
1: Iya, terima kasih Bu Eni. Di para pendengar Radio Indonesia Pro 1 di mana pembera yang saya hormati, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidem, Om Anu Badratawiyatu Wiswata, Dogi Manah-manah Sane Suci Stato Rao Sakingi Berjagat. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar Radio Indonesia Persatu dimanapun berada, topik yang saya angkat pada saat ini adalah hukum dan kehidupan. Ya, jadi kebanyakan kita belum tahu hukum apa yang kita alami saat ini dan belum tahu tentang kehidupan-kehidupan yang sejati. Ya. Baik, Bapak Ibu dan para pendengar, saya mulai, tetapi tidak banyak saya sampaikan, ya kira-kira 15 menit, kata-kata kunci saja, supaya nanti lebih banyak dapat kita darmutule. Ya. Jadi sesuai dengan judulnya hukum dan kehidupan. Ya, hukum itu adalah kehidupan. Kehidupan adalah hukum. Jadi ya, jika ini maka ini, matematika itu. Ya, jika ada hujan, ada mendung, ada hujan nanti. Nah itu ya. Jadi artinya gini, antara hukum dan kehidupan itu mempunyai hubungan yang erat dan dapat dipisahkan gitu ya. Jadi tidak usah. Jadi hubungan yang erat ini, jadi ibarat seperti apa tuh mata uang. Mata uang dua sisi. Sisi yang satu adalah hukum. Sisi yang lain adalah kehidupan. Nah, artinya kesimpulannya gimana? Tiada hukum tanpa kehidupan. Ya, tiada hukum tanpa kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa hukum. Nah, demikian selalu berhubungan ini ya. Jadi kembali sekarang ke asal mulanya kehidupan ini adalah karya Tuhan. Beliau ini menciptakan segala-galanya. Beliau ini adalah sumber segala sumber. Ya. Ini. Jadi sebelum alam diciptakan, ya, jadi sebelum alam diciptakan yang ada hanya Sat, kosong, atau yaitu hanya Tuhan ada, tidak ada yang lain, ya. Jadi hanya Tuhan, berarti tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada benturan-benturan, konflik. Yang ada adalah damai, damai, ning, damai, ning, sepi, sunyi, tidak ada. Pada saat ini tidak perlu ada aturan, tidak perlu ada hukum, itu tidak perlu, karena tidak ada suci, sepi, ning, damai, itu ya, jadi tidak ada. Nah, setelah alam dibentuk, jadi setelah alam bentuk dalam versi satu itu adalah Tuhan menciptakan Pancadewata. Pancadewata ini Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, Mahadewa itu. Nah, Pancadewata inilah menciptakan apa? Menciptakan Wana Agung alam ini dan Wana Alit ada, ya. Jadi ada, sehingga setelah alam ada ini ada dua Sat dunia, ya. Nah, setelah dibentuk ini ya jelas ada dualitas, ada Ruwo Bineda ini, ya. Jadi ada Ruwo Bineda dalam alam ini. Jadi namanya dalam agama inilah Purusa dan Perdana begitu menyatu. Purusa dan Perdana, Purusa adalah alam kejiwaan, Perdana adalah kebendaan. Pertiwi, Perdana itu Pertiwi, ya. Purusa itu ya roh, Atma, Iswara, Tuhan. Ini dia gabungan ini. Bertemulah ini. Dan bertemu terciptalah alam itu, ya, dengan segala isinya. Dalam bahasa satu itu Pancadewata, ya, alam juga sudah bentuk alam juga Pancadewata juga ini menjaga, ya, menjaga itu di utara Wisnu menjaga, di timur Iswara, di selatan Brahma, di barat adalah Mahadewa dan Siwa, jaga ini. Dan terciptalah bintang itu, ya, matahari, bulan, terus tercipta manusia Wana Alit juga. Pancadewata ini juga, ya, Wana Alit juga menjaga. Pancadewata juga ada dalam tubuh kita sehingga kita disebut dengan Meru Sarire gitu, ya. Nah, tumbuh-tumbuhan tercipta sehingga karena ini ada bintang, ada manusia, banyak ada, maka berpotensi untuk apa? Untuk terjadi gesekan-gesekan, benturan-benturan itu, ya. Ini mengakibatkan kehancuran. Nah, jadi Tuhan sadar. Jadi karena tercipta alam, Wana Agung, tercipta Wana Alit, Tuhan sadar hal tersebut. Maka Tuhan ciptakan hukum, hukum alam sesuai dengan hukum rete. Jadi Tuhan menciptakan hukum alam, hukum rete, ya. Hukum rete apa? Hukum alam, hukum, ya. Ini hukum rete, hukum alam. Tsunami, gunung meletus, itu ya, banjir, bandar, itu hukum rete itu, ya. Untuk menjaga keseimbangan tetap hukum ini Tuhan menjadikan adalah tetap ada upeti stiti perlina. Tetap ini. Upeti artinya pengendali upeti ini adalah Brahma. Mana-mana perlu diciptakan. Stiti, mana-mana yang perlu dipelihara, Wisnu, mana-mana yang perlu diperlina supaya seimbang, itu Siwa. Tiap, nah ini ada hukum. Ada hukum. Nah, sekarang melalui kitab suci inilah Tuhan menuntun. Nah, jadi karena ada hukum umat manusia, maka pada ini begitu Tuhan ada, Tuhan menciptakan penuntun, Weda. Oh, Weda itu bersamaan dengan terciptanya Tuhan. Itu bersamaan. Buktinya Brahma menciptakan alam dengan mantra-mantra Weda. Oh, alam belum ada, tapi Brahma dengan ini cirinya bahwa kitab suci ini adalah Weda. Itu. Di sana ada tuntunan dalam Weda ini, cara-cara bagaimana untuk roh ini bisa kembali kepada Tuhan. Itu roh itu atma, atma yang sudah diikuti oleh karma wasana, yang kena maya disebut dengan roh. Oh, atma yang masuk ke tubuh manusia namanya jiwatman. Atma yang masuk ke dalam makhluk hidup binatang namanya jangama. Atma yang masuk ke dalam ya kita. Nah, itu kitab suci. Jadi ajaran-ajaran inilah. Jadi karena untuk makhluk hidup ada hukum juga. Tadi ada hukum reda, hukum alam. Jadi ini makhluk hidup. Makhluk hidup adalah dewa juga makhluk hidup. Ya, dewa juga makhluk hidup. Semua ciptaan Tuhan. Tapi di antara makhluk hidup itu adalah manusia yang paling utama. Ya, kenapa? Karena manusia mempunyai hidup. Dengan hidup inilah manusia bisa ngeruat asubuh karma dengan subuh karma. Ya, itu. Itu artinya. Itu wira manusia. Nah, untuk hukum manusia namanya hukum karma. Hukum karma. Oh, hukum karma itu karmanya. Asal kata dikrat. Itu perbuatan gerak kerja. Itu karma itu. Jadi hukum karma inilah. Ya. Yang mengikuti. Ada yang pintar manusia. Ada yang bodoh. Itu hukum karma ini yang. Di hukum karma ini. Di hukum karma ini adalah hukum yang mengatur dinamika kehidupan semua makhluk di alam semesta ini. Hukum karma inilah. Jadi hukum ada hukum. Hukum inilah yang menjadi penyebab ada orang kaya, ada orang miskin, ada tampan sebenarnya. Jadi hukum karma itu adalah hukum tentang sebab akibat. Tidak ada satupun akibat tanpa sebab. Dan tidak ada satupun sebab tanpa akibat. Nah ini nih. Jadi, ya, itu. Jadi hukum karma. Nah itu. Jadi nah, dalam ajaran kitab suci itu. Ya, pedoman-pedoman kita. Misalnya ada hukum. Gimana cara hidup ini. Ya, yang terkenal adalah catur asrama. Gitu ya. Jadi dalam Weda itu ada yang catur asrama. Jadi tahapan-tahapan hidup. Itu. Ini perlu kita perlu kita lakukan. Perlu kita artinya perlu kita tuntun. Harus kita betul-betul fokuskan kepada ini untuk melaksanakan di dunia ini. Jadi ada namanya catur asrama kan ada brahmacari. Brahmacari setelah pada tahap pelajar dari nol sampai umur ya kira-kira 21 tahun dominan dharma. Oh, dharma kita lakukan dharma. Dan brahmacari ini. Jadi belajar ini apa yang pelajari ilmu-ilmu parawidya, ilmu ketuhanan dan ilmu aparawidya, ilmu duniawi ilmu memudahkan hidup. Biasanya ini dapat di bangku-bangku sekolah, di perkuliahan, ilmu matematika, ilmu alam, ilmu fisika ini. Ini ilmu aprawidya. Dan juga dipelajari ilmu parawidya, ilmu-ilmu rohani, ilmu-ilmu agama. Ini arah hidup dapat di pasraman, belajar. Di sekolah juga dapat sedikit gitu. Nah, ini Nah, dia jadi Brahmacari. Setelah itu, setelah kita umur, setelah kita dapat ilmu dalam Brahmacari 0 sampai 20 tahun, ya kita meningkat menjadi Grahasta. Grahasta itu artinya berumah tangga. Sekarang menerapkan ilmu-ilmu yang tadi untuk mencari arta itu, tapi tetap dharma, dharma arta kamu tetap. Jadi pada Grahasta itu ya kira-kira dari umur 20 sampai umur 50 lah kita Grahasta berumah tangga. Di sini dominan arta, pengendalian arta tapi tetap dengan dharma itu ya. Jadi setelah umur 50 ke atas sampai 60-70, ya sudah mulai dengan namanya Wanaprastha. Wanaprastha itu ya kita sudah pengendalian kama di sini, pengendalian kama. Ya. Jadi Wanaprastha artinya Sudharma Wanaprastha adalah sebagai pembina, pembina Brahmacari dan pembina Grahasta. Karena dianggap sudah berpengalaman. Nah, inilah seorang Wanaprastha itu harus banyak belajar-belajar ilmu agama kembali. Itu supaya ada membina, untuk membina ini. Membina dan pengendalian kama. Artinya, kita punya harta mobil 5 misalnya, ya asih anak-anak sudah yang memelihara gitu ya, pengendalian karma di sini ya, biasa kita makan sate kambing gitu ya, kita sudah tua jangan ya, itu nah setelah umur 65 ke atas itu biksuke sanyasin, biksuke itu sudah mulai melepas semua ya ke Tuhan ya, ya. Jadi lepas ke Tuhan-Tuhan. Nah itulah jadi hukum-hukum kitab suci. Ada catur purusa arta, dharma arta kamoksa, tadi sudah ada trikaya parisuda itu ya. Trikaya parisuda itu berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Ini wujud nyata daripada kita berhasil belajar trikaya parisuda. Perbuatan kita. Karena kualitas orang itu bukan dilihat dari pakaian, bukan dilihat dari kesarjanaan, bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari wangsa, tapi dilihat daripada bagaimana perbuatannya. Itu perbuatannya. Dan tatwamasi, aku, kamu, kamu, aku, kapan kita bisa menyadari bahwa aku, kamu, kamu, aku itu sudah berhasil belajar. Kenapa? Karena masing-masing makhluk hidup kan sudah ada Tuhan berbentuk Atma. Atma sumbernya itu apa? Atma sumbernya adalah Tuhan. Berarti kita berkeluarga. Wasudewa Kundupaka ini. Jadi kalau kita sudah bisa menyadari bahwa Tatwamasi Wasudewa Kundupaka, berarti kita sudah berhasil belajar. Nah itu. Jadi inilah aturan-aturan yang ada pada kitab suci. Nah, kira-kira demikian dulu.
0: Inge, baik, terima kasih ya. Pak Jeruh tadi ya, sudah.
1: Inge. Ya, nanti kalau tidak ada lagi saya Inge tambahkan.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan ada yang memberikan tambahan atau yang bertanya gitu.
0: Inge.
1: Ini kalau dipaparkan banyak ini 2 jam bisa habis.
0: Inge, baik.
1: Judulnya memang simpel kan dan kehidupan, tapi intinya itu banyak sekali.
0: Inge, ya. Baik.
1: Baik, Bu Eni. Baik. Ya, mudah-mudahan ada yang memberikan tambahan. Gitu. Ambro, sementara sami, ini baru tingkat apal-apalan. Yang adalah orang awam, baru tingkat membaca, baru tingkat apal, baru tingkat belajar bicara. Gitu, Bu Eni.
0: Inge, baik. Terima kasih Pak Jero Danie. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, punika tambah tadi nge pemaparan sakai Pak Jero terkait dengan topik yang diangkat hukum dan kehidupan kenten iki. Inge, durus semeton Pro 1 siresane arse jagi nyarengin. Dados niki munggah ring 0362 246 44 utawi dados Dios niki WhatsApp mantan ge ring 0811-399-9790. Engge niki wenten saneka pertama niki wenten sane merake niki Pak Jerong ge tiang wacen dumun. Engge semata niki wenten Pak Suwardana niki Pak Jero. Om Swastiastu Ibu penyiar sareng Pak Jero Dania. Engge hukum halam atau RTA kita niki nggih mengatur semua yang ada dari tidak ada menjadi ada dan dari ada menjadi tidak ada. Begitu pula secara pengetahuan yang terjadi di pikiran manusia seperti kata ide Sang Hyang Widiwasa yang diciptakan oleh leluhur dari agama Hindu di dalam memahaminya harus mengikuti hukum alam karena hukum alam duluan ada daripada kata ide Sang Hyang Widiwasa. Kalau demikian, bagaimana cara memahami kata ide Sang Hyang Widiwasa agar mencapai tujuan? Bagaimana juga hubungannya dengan aturan pasuk wetu atau arus bolak-balik pada listrik gitu? Om Santi-Santi, Om Ketan. Sampun bisa ditangkapi nih ke Pak Ngeh pertanyaannya nih ke Ngeh pun bisa ditangkap Ngeh.
1: Iya.
0: Nggih, sedurung Pak Jero nyawis pertanyaan Pak Suwardana kenten niki. Niki tiyang sanggre malih niki Pak nggih malih kalih diri penelpon dumun ring 24644 yang sanggre dumun. Om Swastiastu Rahajang Semeng.
2: Om Swastiastu Rahajang Semeng Mbak Henry.
0: Nggih, niki Pak Jero nggih.
2: Nggih, betul.
0: Nggih, durusang niki Pak Jero Maliarsa.
2: Iya, siang saking pon dalam gitu. Was Om Swastiastu Pak Jero.
1: Om Swastiastu Pak Jero.
2: Iya, luar biasa. Jadi topiknya hukum dan kehidupan manusia. Manusia hidup tidak pernah lepas dengan hukum. Apa yang Bapak uraikan tadi luar biasa. Jadi kehidupan manusia itu memang sudah merupakan diatur oleh hukum. Kemudian Bapak menjelaskan tadi ada rete hukum alam semesta yang tidak bisa dihindari, itu pasti akan terjadi karena hukum alam semesta itu adalah hukum yang paling adil. Kemudian sumber hukum menurut ajaran agama Hindu kita akan mengenal istilahnya shruti. Jadi shrut apa yang didengar melalui pendengaran, wahyu-wahyu, kemudian ada kemerti apa yang menjadi yang dirasakan, lalu itu penjabaran dari semerti, lalu ada istilah sile, jadi ada perilaku, tingkah laku, perbuatan, kemudian acara, tidak bisa lepas juga, yaitu adat istiadat, tradisi yang berlaku di Bali, kemudian amastet, amanat suci berarti kepuasan batin. Jadi sumber hukum Hindu seruti, semerti, sile, acara, dan amanat suci itu tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan. Hidup manusia adalah sudah diatur oleh karma atau disebut dengan karma wacana. Sehingga tiang ingat menurut penjabaran dari yang ada di kitab Mahabharata, mengapa manusia itu berbeda-beda? Entah pengetahuan para widya dan apara widya dan nasib atau takdirnya itu tidak lain adalah karena karma atau ngayahang karma, maya hutang. Seandainya dia bandingkan dalam kehidupan nyata, jika meminjam uang di bank, berarti banyaklah hutangnya. Banyak yang harus dicicil, dikredit. Sedikit berarti sedikit. Yang penting adalah kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan karma wasananya, hukum karma. Maka topik tadi, hukum dan kehidupan manusia itu merupakan satu kesatuan. Lebih-lebih kita sebagai umat manusia yang di dalamnya menurut Bapak tadi dan saya juga sudah pernah tahu itu, yaitu yang disebut dengan di dalam dewi kita itu ada dewa. Dewa di DWK, itu di dalam bahasa Bali. Maka dari itu kalau sudah kita melaksanakan dan ingat ajaran Dharma, apalagi tujuan agama Hindu yaitu catur puruse arte, dharma arte kama mokshe, berarti dharma yang diutamakan, bukan artanya, bukan dharma, jadi dharma arte kama bukan tamanya, tetapi dharma yang untuk mencapai arta, kama dan moksha itu pasti berdasarkan dharma atau kebenaran. Ya, itu yang hanya ikut sharing saja Pak Jero, ampure, tirang langsung, napi yang tiang sampaikan, yang menasgang sinampure, yang wenten kekirangannya. Demikian, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Terima kasih Pak Jero Maliar Sering Bondalem. Suk semua niki sampun nyarengin semang mangkin. Engge semeton pro satu RRI Singaraja male adiri tiang sangredumun sederung Pak Jero Daniel niki napi menanggapi kenten nggih. Ini petaken saking Pak Suwardana talar sharing saking Pak Jero Maliar se kenten niki ring semang mangkin. Engge durus niki semeton di tiang sarasami sane arse jagi nyarengin tiang sangremuali Om Sosiastu hajang semang.
3: Rahajang semang, Mbak Eni.
0: Inge, rahajang semang wali, Bu Janura.
3: Mbak Jero Gedingi, ini dia sarang Niki Serengi. Niki, Niki ini sobatnya, hukum adalah kehidupan. Kehidupan adalah hukum. Jadi Niki Gendan, di dalam kita kehidupan ini ada hukum alam. Hukum alam yang ada kita laksanakan, hukum alam itu adalah yang para hukum yang adil sekali. Dengan jadi hukum itu ada sumbernya dari utpeti, titi, prahini. Jadi seorang manusia dihukum tidak sama hukumannya. Karena dia, karena perbuatannya mungkin tidak sama. Jadi hukumannya tidak sama. Yening nike, lupun nanti nike, margini nike. Yening ada manusia supaya hukumannya itu tidak supaya sama dengan orang-orang dengan yang lain. Tapi caranya nika dia diatur di dalam di dalam hukum alam. Nika mantan Pak Jero ngiring semua. Santi Santi Santi Raya Raja ngiring.
0: Inggi sesomali Ibu Janura Sani Wenter Widangan Bangli. Susama dah niki talar sampun nyaringin ge sampun wenten tiga diri sani nyaringin ke Pak Jero Maliarse Pak Suwardana sareng Ibu Janura Bangli engge minap Pak Jero Dania durus niki dados tanggapi dumun niki ketiga semeton sani sampun nyaringin durusang niki Pak Jero.
1: Ya, terima kasih. Nggih. Jadi ampura yang ten manut nggih niki yang jawab dari anu mana, ya, anu mana petiakse dan agama beberapa agama permana ya. Jadi Pak Suwardana ini ada hukum alam dari ada tidak ada. Inilah. Jadi ini sifat-sifat Tuhan ane dan hane. Ini dah. Jadi inilah. Beliau semuanya sumber, ya. Jadi beliau alam ini beliau istana beliau itu alam ini ya. Maka dari ada tidak ada dari itu kembali ke yang adanya kan kembali juga kepada itu ya. Oh jadi kembali ke tidak ada gitu itu sumbernya. Jadi beliau adalah maha ajaib. Beliau adalah tidak berbadan tapi bisa jalan. Oh ini nih beliau semuanya beliau penyebab beliau ya semuanya. Ini sumber segala sumber ya. Yang ada nih beliau semua alam ini juga wujud beliau. Makanya kalau kita bakti sama Tuhan ada dengan cara mecaru. Itu mecaru itu bakti sama Tuhan. Cara cantik membuat alam cantik berarti kita itu bakti sama Tuhan karena alam ini istana Tuhan gitu. Nah ini ya beliau juga akan kembali kepada beliau itu menjadi beliau ada tadi tetap upeti siti perlino ya Tuhan pada saat upeti beliau berwujud Brahma, Tuhan pada saat era beliau disebut Wisnu itu beliau semuanya. Tidak ada yang lepas dari beliau, ya. Semua terkenali sama dengan presiden ya semua aturan tu, ya camat, bupati terkendali dari presiden. Kalau presiden ego bahaya seperti zaman sekarang ini, presiden angon kena pedidi, tidak menghiraukan daripada masyarakat itu. Beda. Jadi kalau presiden kan duniawi, ini kan Tuhan. Nah, beda, ya. Jadi apa bedanya presiden dengan Tuhan? Jauh sekali. Kalau Tuhan, nama Tuhan, Tuhan sendiri. Oh, ajaran Tuhan, Tuhan sendiri. Ini bedanya. Kalau kita menyebut Tuhan, Tuhan datang. Oh, kalau ingin datang Tuhan, laksanakan sifat Tuhan, sacit andana wigraha, itu. Tapi kalau presiden, enggak. Nah, itu bedanya ya. Ini enggak ada menyamai. Ini presidennya. Tidak ada menyamai. Tapi ada cara-cara menuju beliau. Karena beliau, anda tanhana, beliau adalah cintia, beliau adalah nirguna, sepi, sunyi. Sulit. Beliau enggak bisa dicari dengan pikiran. Beliau wiapi wiapakan diri utara, ada di mana-mana, tidak ada tempatnya, tapi yang beliau, yang jelas beliau ada pada setiap hati manusia gitu ya. Nah, ada cara-cara untuk menuju beliau itu ya, sebut beliau, beliau laksanakan ajaran beliau di kitab suci juga, beliau, beliau hanya ada pada kitab suci. Jadi kalau ingin beliau, laksanakanlah kitab suci gitu ya. Nah itu dan ya itu. Bagaimana cara memahami alam ini ya? Jadi alam ini kan artinya begini. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita memelihara alam, alam akan memelihara kita. Itu ya. Jadi ya sama kalau kita misalnya menebang pohon itu, ya kita tidak memelihara dong pohon, maka alam juga akan rah. Seperti waktu ini banjir bandang itu, ya. Jadi alam istana. Nah, itu. Bagaimana cara untuk memahami Tuhan? Tuhan tidak bisa dipahami dengan pikiran, tidak bisa dijadikan dengan pikiran. Angan tidak bisa, tidak akan mampu. Tetapi ada cara-cara untuk memahami Tuhan. Ada itu ya. Misalnya ada lombok pedas itu. Siapa yang buat pedas itu? Gitu. Ada bunga harum. Siapa yang buat bunga harum? Nah, itu sana ke sana pakai ya. Tapi yang terkenal ada dengan tri permana. Agama permana bisa karena Bhinneka Tunggal Ika Tanah dan Memeru. Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Oh, berarti ada Tuhan di sana gitu. Bisa ada Tuhan dengan anumana permana, dengan logika. Ada kursi, ada yang membuat, ada rumah, ada yang membuat. Terus sekarang ada bulan bintang. Siapa yang buat? Itulah Tuhan. Itu cara memahami. Tidak bisa kita menemukan Tuhan. Tidak sulit. Tidak akan ketemu. Jangankan kita. Brahma aja tidak tahu Tuhan sebenarnya. Wah, ya. Jadi tidak tahu bagaimana wujud Tuhan sebenarnya. Tidak tahu. Ya. Kitab suci juga demikian. Resi aja baru tahu 40% kitab suci, beda. Apalagi kita, kitab suci Vedanta luas sekali. Oh, nah itu, jadi ada cara-cara memahami Tuhan itu yang ini dengan tripana, dengan anumana, dengan pratyaksa. Nah ini pratyaksa artinya nyomplong Tuhan bisa didengar itu dengan bermeditasi, tapa berarti yoga semadi. Tidak banyak orang mampu ini, ya. Nah itu cara memahami Tuhan ya. Singkat-singkat aja Niki, karena waktunya. Nah itu jadi kesimpulan. Jadi Tuhan adalah ajaib. Ya, beliau adalah keajaiban dulu gimana? Beliau tidak makan, tapi beliau bisa. Beliau tidak lahir, tapi beliau ada. Gitu. Ini nih, kita sadari. Ya. Beliau tidak bertangan, tapi bisa ngambil. Beliau tidak berkaki tapi bisa. Oh, ini keajaiban beliau ya. Jadi sulit, tidak bisa dipahami, tidak akan bisa kita mendefinisikan beliau. Tidak akan mampu. Ambil yang paling kecil, beliau kecilan sama itu gitu. Ambil yang paling besar, beliau besaran. Oh, tidak akan mampu kita. Nah itulah Jadi mari kita yakini dengan cara tripremana, yakini Tuhan ada di mana-mana. Itu diri kita juga Tuhan, Tuhan kecil. Ya, jadi ya kita ini Tuhan ya, Tuhan kecil. Kenapa kita? Karena kita bukan badan, kita ini jiwa, aham jiwasmi, aku ini jiwa Tuhan. Tapi itu kapan jadi Tuhan? Nah, ini harus kita jangan mentang-mentang kita Tuhan penuh. Kapan padi jadi nasi? Harus ada proses-proses kita. Kapan kita jadi Tuhan? Ya kita ada proses. Oh, proses kita. Ya, banyak proses. Nah itu. Nah itu. Terus Pak Mariarto, hukum yang paling ideal adalah. Ya, jadi artinya di sana ada hukum. Hukum karma itu. Hukum berte yang paling adil. Ya. Hukum karma bersifat abadi. Oh ya, hukum karma ini abadi itu. Tidak seorang pun tahu kapan mulai dan kapan berakhir. Tidak tahu kita. Hukum mengikat terus semua universal. Semua makhluk terikat. Dewa-dewa juga terikat dengan karma. Semua makhluk terikat dengan karma. Gitu ya. Berlaku sepanjang zaman. Apa zaman? Saat apa zaman? Dreko apa zaman? Kaliyugo semua sepanjang zaman. Ya. Bersifat sempurna. Beliau karma ini bersifat sempurna artinya tidak dapat ditolak. Kalau ingin keluar, tidak dapat dipaksa, tidak dapat dirubah, tidak bisa. Dan hukum karma ini tidak bisa diberikan orang lain. Siapa yang berbuat itu yang kena. Ah, inilah sempurna sekali. Jadi siapa yang tidak, hukum karma tidak akan paling cari orangnya. Sama dengan anak sapi. Anak sapi itu dia walaupun induknya ribuan, tapi anak sapi tidak akan paling cari induknya. Ini sama gitu. Jadi hukum karma ini ya itu mulai hukum karma ya. Nah, jadi bagaimana cara kita supaya hukum karma ini ya ini nih. Ini nanti belakangan ada itu. Nah, jadi inilah kita ada suatu agama. Agama inilah kita untuk menuntun kita kepada umat manusia untuk menuju tujuan hidup. Apa sumber agama? Shruti. Shruti apa? Shruti Weda. Shruti dari Tuhan ini, ya. Shruti itu dari Tuhan. Weda, Shruti ini, Chaturveda, Samaveda, Rigveda, Atharveda. Ya. Terus ada Shruti Weda, tapi ada buku Nibbanda. Buku Nibbanda buatan manusia, buatan resi. Inilah namanya Smriti. Buku Nibbanda. Smriti. Smriti apa? Salah sama Caya, Begawang gitu, Slokantara, Purana, Itihaso. Itu semua Smriti. Buatan manusia, buatan resi. Tetapi sumbernya Weda. Jadi Smriti inilah media-media untuk menjelaskan Weda. Banyak ulasan, lebih gampang kita menerima. Jadi Smriti dan Shruti adalah kebenaran mutlak. Tidak perlu diragukan lagi. Sumber Dharma ada pada Shruti dan Smriti. Dan ada juga pada sila. Sila itu perbuatan orang-orang suci. Itu Dharma juga. Ada acara-acara adat istiadat masyarakat juga Dharma juga itu. Atmana suci. Ati nurani itu. Kepuasan hati nurani itu Dharma. Itu dah. Kita harus ketahui ini ya. Jadi kita harus ketahui sumber agama Hindu. Nah itu. Nah itu. Jadi kadang-kadang diatur oleh karma, betul. Jadi diatur oleh karma ya. Karma yang atur. Ada orang ganteng, ada orang ini. Tidak ada lepas dari karma. Tadi sudah saya katakan. Jadi karma inilah menuntun kita. Jadi kita hidup ini orang papa. Kita hidup ini orang dosa. Kenapa orang dosa? Karena kita hidup diikuti oleh karma wasana. Karma kelahiran yang dulu dan karma yang sekarang. Oh ini nih. Jadi kita orang apa, orang dosa, orang melarat ini. Nah, tujuan kita ini apa? Tujuan kita ini adalah mengeruat dosa-dosa kita. Maka beruntung kita jadi manusia. Karena punya hidup, beruntung bisa ngeruat sebuah karma dengan sebuah karma. Ya. Jadi jangan disia-siakan kita jadi manusia. Nanti ke, jadi itu hebatnya hukum ini ya. Itu dewa-dewa juga kena ya. Dewa ada dewi ke. Oh ya, iraga ni buta ya, dewa ya. Ya betul. Kenapa ada dewa-dewa? Karena itulah, maka kita disebut dengan meru sarira. Meru sarira. Meru kan standa dewa, standa Tuhan. Jadi panca dewa tu membuat warna alit ini, Brahma, Wisnu, Siwa itu, setelah terjadi warna alit, beliau juga ada di sini, di badan kita. Di mana? Di mulut, dada, di hati, semua dewa-dewa itu. Jadi makanya, kita ini adalah buta ya, dewa ya. Kapan jadi buta? Nah ini, kalau kita tidak menjalankan ajaran agama, buta dah kita. Kalau kita menjalankan sadripu, ego, marah, gitu. Dengki, itu buta jadinya. Kapan jadi dewa? Kalau kita ingin menerapkan Trikaya Parisuddha, kita menerapkan dewa jadinya. Seperti air juga sama. Buta ya, dewa ya. Kapan jadi dewa? Kalau air itu diminum. Kapan jadi buta? Kalau air itu menjadi air bandang, banjir, api juga sama. Nah itulah jadi buta nanti ke. Jadi ini perlu kita sadari. Jadi kapan jadi buta? Nah dia. Terus, Bu Janura, hukum adalah kehidupan. Betul. Hukum ada upeti. Nah betul. Ya. Jadi upeti sti parina itu inilah. Jadi dalam hidup ini ya tetap ada kiamat. Tapi kiamat sementara. Itu ya upeti. Sti parina, ada yang meninggal tiap hari itu parina dah itu. Kiamat itu. Tapi kiamat sementara. Ada sel-sel mati itu perlina. Ini hukum ini Tuhan juga mengelola hukum ini. Maka Tuhan pada saat dia jadi upeti itu Brahma. Jadi di dunia ini kan ada triguna. Di dunia ada triguna itu. Jadi kalau sudah hidup kena ada triguna. Satwam, Rajas, Tamas. Tetapi Brahma itu adalah pengendali Rajas. Itu sudah Tuhan sudah ada. Brahma itu pengendali Rajas semuanya. Bukan Rajas, pengendali. Wisnu pengendali Satwam. Dan Siwa pengendali daripada Tamas. Jadi inilah ketiga ini adalah di dunia ini. Ketiga ini. Jadi kita harus betul-betul menyadari ya. Kalau hidup ini kita satuam dominan, satuam pengendali, maka rajas dan tamas kan tunduk. Bagaimana supaya satuam pengendali? Ya kita harus belajar meditasi, samadhi, Trikaya Parisuddha, satuam dah. Begitu satuam kuat, maka budi sudah. Satuam kan ke budi. Kalau sudah budi, jelas budi setara. Pengendali semua, karena budi lah cerminan daripada atma di sana. Komponen budi lah apa? Dharma, cenana, vairagya, dan aishwarya. Kalau kita sudah satu yang bagus, laksana maka budi kuat. Dengan budi kuat, otomatis kita menyelesaikan dharma. Gitu ya. Nah ini hebatnya. Dharma itu ya. Nah ini hebatnya. Makanya di sini kita perlu bagaimana kita tidak kena triguna. Supaya kena triguna, tapi bagaimana supaya tamas dan rajas ini terkendali oleh satwam. Satwamlah kuatkan. Kalau sudah satwam pemimpin, tamas dan rajas akan menjadi berguna. Kapan saat bekerja, satwanya memimpin. Kapan saat tidur, ya ada, tidak bisa hilangkan itu triguna. jangan tidur. Sekarang sudah bangun, bangun, bangun, Tamas, bangun. Sudah jam 1 ini. Oh, sekarang berikan rajasnya. Oh, begitulah satpamnya terus memerintahkan ya. Jadi supaya satpam memimpin ya kita harus dikayu parisude, harus kita makan makanan yang satpam gitu. Jadi pergaulan gitu. Jadi makanan dan pergaulan adalah menentukan kualitas orang gitu. Jadi apa yang Anda makan dan siapa teman Anda, maka saya akan tahu bagaimana watak Anda. Ya, itu kira-kira. Jadi bagaimana supaya hukum tidak. Nah, ini yang perlu. Bagaimana caranya supaya kita apa hukum ini. Ya, supaya artinya kita tenang menghadapi suka duka di dunia ini ya. Jadi karena di dunia ini tetap rubinida, tetap ada suka dan duka. Ya, itulah gambaran karma. Ya. Kalau kita karma yang lalu adalah bagus, maka suka gitu ya. Jadi suka gitu. Artinya gini. Bagaimana kalau ingin mengetahui bagaimana karma kita yang lalu, lihatlah apa yang kita sekarang nikmati gitu. Kalau sekarang kita kaya, sekarang kita orang ganteng, maka itulah karma yang dulu. Itu bagaimana masa depan kita? Terus bagaimana masa depannya? Apa yang kita lakukan mulai sekarang itu masa depan itu. Nah, ini perlu ya. Nah ini. Nah sekarang bagaimana supaya kita itu suka dan duka kita terkenali? Bagaimana caranya untuk suka duka ini? Satu, tingkatkanlah kesadaran. Sadar bahwa aku ini bukan badan. Sadar aku ini jiwa. Tingkatkanlah. Bagaimana supaya aku jiwa? Belajar. Bergaul pada orang suci. Oh saya ini adalah bukan badan. Oh saya ini ada jiwa, atma. Oh, saya atma di bagian Tuhan. Oh, si A juga ada atma. Ini berarti sumbernya Tuhan sama. Berarti

0: Iya, ya, terima kasih.
1: Yeah, baik, terima kasih Pak Jero. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah sharing banyak banget terkait dengan topik hukum dan kehidupan. Terima kasih banyak Pak Jero nggih. Sampai ketemu di Jumat 2 minggu yang akan mendatang Pak Jero nggih.
0: Ya, ya.
1: Inggih.
0: Inggih,
1: terima kasih kembali pendengar Pro 1. Jadi itu tadi sudah kita ikuti bersama-sama nggih renungan pagi Sakeng RRI Pro 1 Singaraja bersama Dr. Andus Nyoman dan YMPDH yang membahas terkait hukum dan kehidupan. Untuk Pak Jero Mariarsa di Bondalem, Pak Suwardana dan Ibu Janura di Bangli, semoga sudah puas nggih dengan tanggapan tadi dari Bapak Jero Dania Kentan. Engge acara renungan pagi tiang peputang rawi riki dumun niki nggih. Susumuping banget samaton di tiang samaton Pro 1 sareng sami sane sampun sadia nyarengin. Engge acara renungan dharma peputang tiang antuk para masanti Om Santi Santi Santi Om.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, ajaan lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Sengeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Sekarang sedang dibangun titik 9 dan 10.
2: Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menyampaikan...
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 28 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani hingga titik 12 dapat dituntaskan secara bertahap. Penyelesaian proyek ini diharapkan mempercepat konektivitas Denpasar Buleleng sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali Utara.
1: 2029 Uling Denpasar ke Singaraja itu mungkin 1,5
4: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani dapat tuntas hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Koster menyampaikan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2028.
1: Sekarang sedang dibangun titik 9 dan 10. Astungkara akan selesai tahun 2028. Kemudian lanjut titik 11-12, 2028, 2029, 2027, pembebasan lahan titik 11 dan 12.
4: Menurut Koster, pembangunan titik 11 dan 12 masih membutuhkan proses pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar 80 miliar rupiah dari APBD Provinsi Bali untuk mendukung proses tersebut.
1: Sudah disiapkan dari APBD Provinsi Bali supaya shortcut sampai ke titik 12, supaya nggak lewat lagi di bangkiang sinem yang lekak-lekok itu. Jadi yang pikir nanti kalau udah selesai ini, 2029, Uling Denpasar ke Singaraja, itu mungkin 1,5 jam.
4: Dengan rampungnya pembangunan hingga titik 12, Koster memperkirakan waktu tempuh Singaraja Denpasar dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 jam. Infrastruktur tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Buleleng dan Bali Utara. Koster menegaskan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat infrastruktur Bali. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ISDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar dengan PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jemberane ditargetkan berkapasitas hingga 300 MWP dan terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi.
5: Bali mandiri energi dengan energi bersih.
6: Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
7: Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PT PLN atau Persero mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar di Bali. PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jemberane menjadi salah satu proyek utama dalam mendukung transisi energi di Pulau Dewata. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pembangunan PLTS merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih sekaligus mendukung visi Bali Mandiri Energi berbasis sumber daya ramah lingkungan. Pemprov Bali juga menyiapkan lahan negara yang tidak produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pembangkit.
5: Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Jadi sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 yang lalu, namun belum bisa berjalan optimal karena situasi pada saat itu kurang kondusif, COVID dan masalah-masalah lain.
7: Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menjelaskan pembangunan PLTS Bali akan terintegrasi dengan Baterai Energy Storage System atau BESS berkapasitas besar. Tahap awal ditargetkan mencapai kapasitas 1000 MW atau 1 GW dengan dukungan BESS sebesar 3,3 GW sehingga energi matahari yang disimpan pada siang hari dapat digunakan saat beban listrik meningkat pada sore hingga malam hari.
6: 1000 MW peak atau 1 gigawatt peak dengan baterai energy storage system yaitu 3,3 gigawatt hour. Nah, dengan adanya program ini maka sistem kelistrikan Bali ini bergeser, ya tadinya ada faktor penggunaan BBM yang import digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi yang mahal menjadi energi murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
7: Khusus PLTS Gilimanuk, proyek yang berada di lahan sekitar 320 hektar tersebut ditargetkan memiliki kapasitas hingga 300 MW dan terhubung dengan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 kV. Pengembangan ini diharapkan mengurangi ketergantungan Bali terhadap pembangkit bahan bakar minyak, menekan emisi karbon, sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat Jembrana. Tika Utami melaporkan.
3: Polres Buleleng terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui konferensi pers yang rutin digelar untuk menyampaikan hasil pengungkapan dan perkembangan penanganan berbagai kasus di wilayah hukumnya.
2: Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menyampaikan hasil.
8: Polres Buleleng terus memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan rutin menyampaikan perkembangan penanganan kasus melalui konferensi pers. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk memastikan informasi mengenai hasil kerja dan pengungkapan kasus dapat diketahui publik secara terbuka. Penyampaian informasi tersebut juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk membangun komunikasi yang transparan dengan masyarakat. Kasihumas Polres Buleleng Ibtu Yohana Rosalin Dias mengatakan konferensi pers yang rutin digelar merupakan bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus supaya menyampaikan hasil kerja jajaran kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus di wilayah hukum Polres Buleleng. Menurutnya informasi mengenai penanganan perkara perlu disampaikan secara langsung agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja kepolisian.
2: Adapun konferensi pers pada pagi hari ini kami laksanakan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik sekaligus menyampaikan hasil kerja dari jajaran Polres Buleleng dalam mengungkap beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng.
8: Ibtu Yohana menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Melalui rilis kasus, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai perkara yang ditangani, tetapi juga mengetahui langkah-langkah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Karena itu konferensi pers dilakukan dengan mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain keterbukaan informasi, Polres Buleleng juga menilai keberadaan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media menjadi penghubung antara institusi kepolisian dan publik, khususnya dalam memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Penyampaian informasi melalui media diharapkan dapat membantu masyarakat memahami suatu kasus secara lebih utuh dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
2: Kami menyadari bahwa peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang berimbang dan edukatif kepada masyarakat, sehingga melalui kesempatan ini, kami ingin berbagi informasi secara langsung, terbuka, dan tentunya akurat.
8: Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan media dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Informasi yang disampaikan secara terbuka dan akurat diharapkan dapat mencegah munculnya kesimpangsiuran di tengah publik. Rilis kasus yang dilakukan secara rutin juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Polres Buleleng atas pelaksanaan tugas kepolisian. Melalui kegiatan tersebut, hasil pengungkapan perkara dapat diketahui masyarakat sekaligus menjadi bagian dari evaluasi terhadap kinerja jajaran kepolisian. Kepolisian berupaya memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berdasarkan fakta dan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Kedepan keterbukaan informasi melalui konferensi pers diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Polres Buleleng menempatkan komunikasi publik sebagai salah satu bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat antara kepolisian, media, dan masyarakat. Dengan penyampaian informasi yang rutin, terbuka, berimbang, dan akurat, kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian diharapkan semakin kuat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Maraknya tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif.
9: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya.
10: Maraknya kasus tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius di tengah upaya menjaga generasi muda dari perilaku kekerasan. Bawaslu Kabupaten Buleleng mendorong anak muda menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan positif yang mampu memperkuat partisipasi mereka di masyarakat. Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng Gede Ganesa yang juga koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas mengatakan keterlibatan anak muda dalam kehidupan sosial perlu terus diarahkan pada aktivitas yang produktif dan membangun. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan demokratis.
9: Sebenarnya ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ya, ketika anak muda mau terlibat urusan-urusan untuk menentukan pemimpinnya begitu. Hanya saja memang kadangkala pemimpinnya bukan untuk urusan-urusan yang membangun gitu ya, membawa mereka ke arah-arah yang lebih baik, tapi cenderung untuk urusan-urusan yang premanisme misalnya.
10: Ia menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik telah terjadi. Edukasi, pendampingan, serta keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas, dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran generasi muda sejak dini.
9: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya. Mereka akan bekerja, punya keluarga. Kalau nanti di tempat kerja punya catatan mantan kriminal misalnya, tentu kan susah mencari tempat pekerjaan. Apalagi nanti punya anak, anaknya lihat ternyata orang tuanya mantan preman, dia dibully di sekolah, kan ini sangat berdampak.
10: Gede Ganesa juga menegaskan bahwa Bawaslu Buleleng juga terus mendorong partisipasi masyarakat termasuk kalangan muda dalam menjaga demokrasi. Ruang partisipasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi sekaligus belajar mengambil peran secara bertanggung jawab. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
11: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan polisi karena diduga mencuri telepon seluler dengan modus challenge TikTok. Hasil pemeriksaan mengungkap aksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan bermain judi online atau judol.
1: Di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku.
2: Pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah 200 ribu rupiah. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler milik korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, pelaku kemudian melarikan diri membawa telepon seluler milik korban.
1: Korban mulai berlari ke arah suatu tempat di mana si pelaku ini akan mengikuti korban menggunakan kendaraan yang ada. Di suatu titik di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku. Nah, ini kejadian berlangsung yang dilaporkan ke kami itu sampai 6 kali dengan modus yang sama, baik yang dilakukan pada siang hari ataupun pada malam hari juga ada.
2: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Polisi juga menemukan pengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara lainnya dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. AKBP Rusi Gusman menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Laporan tersebut diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya.
1: Kami himbau kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
2: Atas perbuatannya, PS dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau pasal 492 KUHP tentang penipuan serta pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sebanyak 24.000 butir telur disusun menjadi pajegan sokok dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Buleleng sebagai simbol tradisi berbagi yang terus dipertahankan masyarakat setempat.
3: 24 berarti 24.000.
4: Sebanyak 24.000 butir telur digunakan sebagai pajegan sokok dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah atau 2026 Masehi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Buleleng, Bali pada Rabu 26 Agustus 2026. Ribuan telur tersebut dihias dan ditata dalam bentuk pajegan sebagai salah satu tradisi khas masyarakat Muslim Desa Pegayaman yang terus dipertahankan setiap perayaan Maulid Nabi. Pajegan sokok bukan sekedar ornamen dalam perayaan keagamaan. Telur yang telah dihias dan disusun tersebut nantinya akan disedekahkan kepada anak-anak serta masyarakat. Tradisi ini menjadi bagian dari semangat berbagi sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga dalam momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Panitia Maulid Nabi Desa Pegayaman Abdul Manap mengatakan, rangkaian peringatan Maulid Nabi telah berlangsung sejak 13 Agustus dan mencapai puncaknya pada 26 Agustus 2026. Beragam kegiatan digelar mulai dari wiridan di masjid, pekan lomba maulid, parade hadrah dan burdah, mauludan tanggal akut, roti bulhadat dan hiziban, hingga kegiatan gotong royong pemasangan ambul-ambul.
3: 200 kali 60 biji, berarti 6 kali 2, 4 kali 6, 24, berarti 24, 24.000. Itu yang kira-kira. Nah, itu nanti dibagikan kepada sekehadrahnya, bordahnya, kemudian sekezikirnya, kemudian juga para undangan yang hadir insya Allah nanti pada acara pada siang hari. Nah, sisanya itu nanti dibagikan ke warga masyarakat. Jadi kita utamakan dulu instansi saya ini, baru nanti ke warga masyarakat.
4: Berbekal Desa Pegayaman, Agus Asgor Ali menyebut seluruh rangkaian Maulid Nabi merupakan bentuk rasa syukur masyarakat. Menurutnya, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tersebut tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Desa Pegayaman.
5: Ya, kita ini sudah memerakan suatu event tahunan ya. Nah, kita jauh sebelumnya kita sudah bentuk panitia. Segala sesuatunya kita serahkan kepada panitia. Rangkaian apa saja yang akan dilaksanakan. Kita dari pemerintah desa hanya bisa memberikan masukan dan saran. Ketentuan yang pasti itu panitianya. Sehingga kita supaya tidak miskomunikasi antara panitia dengan pemerintah desa. Mungkin panitia nanti ada kekurangan, ada apa, mungkin minta masukan. Kita berikan masukan, berikan petunjuk.
4: Setelah puncak peringatan rangkaian Maulid Nabi di Desa Pegayaman masih berlanjut hingga 29 Agustus melalui kegiatan Manis Muludan yang diisi atraksi pencak silat. Tradisi tersebut menunjukkan bagaimana peringatan Maulid Nabi di Pegayaman tidak hanya menghadirkan nuansa religius, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga budaya, gotong royong, berbagi dan memperkuat identitas masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukosari Buleleng memiliki tradisi khas yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya melalui tradisi soko, yaitu rangkaian telur yang disusun menyerupai pohon dan menjadi bagian penting dalam perayaan Maulid.
6: Nah, lalu sekarang mengapa pakai telur-telur itu diumpamakan Al-Qur'an itu?
7: Kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Buleleng memiliki tradisi khas yang terus diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi soko, yaitu rangkaian telur yang disusun menjulang dan menjadi simbol penting dalam perayaan Maulid. Tokoh masyarakat Desa Pegayaman, Wayan Imam Muhajir, menjelaskan soko memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya yang menjulang diibaratkan sebagai tiang, sementara pohon pisang melambangkan keberlanjutan perjuangan menyebarkan ajaran agama dari Nabi, para sahabat hingga para ulama. Jumlah telur pun memiliki makna tersendiri, termasuk angka 63 yang melambangkan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Nah, lalu sekarang mengapa pakai telur-telur itu diumpamakan Al-Qur'an itu? Al-Qur'an itu dilihat, didengar, walaupun tidak bisa membaca itu senang rasanya, sejuk rasanya. Tapi Al-Qur'an itu kalau dikupas, nanti baru ketemu inti sarinya itu. Jadi telur itu kan dikupas dulu, ketemu putihnya. Oh, kalau sudah ketemu putihnya, tahu sudah rasanya, oh ini kebenaran. Setelah kebenaran itu dilaksanakan, menjadi sarinya itu kan, oh kenikmatan. Matanya di sana.
7: Peringatan Maulid di Pegayaman tidak hanya dimaknai melalui pembuatan soko, kegiatan juga diwarnai pembagian sedekah, pembacaan solawat melalui kesenian hadrah murda dan samroh, serta silaturahmi antar warga. Semangat kebersamaan turut dikuatkan dengan keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dalam rangkaian perayaan. Sementara itu, Kepala Sekolah Yayasan setempat Wayan Siti Jarana mengatakan pembuatan soko bersama para guru merupakan wujud rasa cinta dan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Persiapan dilakukan jauh hari mulai dari pembuatan hiasan hingga merangkai soko dengan telur yang digunakan nantinya dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.
8: Rasa syukur kita kepada Allah dengan cinta kepada kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena merupakan rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak hanya untuk ketika kita memperingati Maulid, kita tidak hanya dengan satu kaum muslim saja, tapi nah besok mungkin Ibu bisa lihat. Jadi kita bersama agama lain juga gitu. Jadi kita mengundang agama lain untuk bersama-sama kita memperingati kelahiran Nabi. Jadi makanya Nabi Muhammad itu kan bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi rahmatan lil alamin.
7: Melalui tradisi soko, masyarakat Pegayaman terus menjaga warisan leluhur sekaligus menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan toleransi. Tradisi ini menjadi simbol bahwa peringatan maulid bukan hanya momen keagamaan, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antar sesama. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
9: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Pendengar, tahukah Anda? Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni. Kali ini kita di Singaraja Menyapa. Eni bakal menyapa Anda semuanya. Sebelumnya kita ikuti dulu informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya, langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan ada Mbak Eka Arisanti. Halo, selamat pagi Mbak Eka.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi perkiraan cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Untuk wilayah Bali diprediksi cuaca secara umum cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90% dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara setengah hingga 1,25 meter. Di selatan Bali berkisar antara setengah hingga 3 meter. Perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih, yaitu di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Eka untuk laporan informasi perakhiran cuaca. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ingat ya, ketika pengen bepergian baik keluar kota atau keluar daerah, Anda harus rajin-rajin ya mengecek laman BMKG wilayah 3 Denpasar. Jadi agar tahu situasi atau informasi perakhiran cuaca seperti apa wilayah yang akan Anda kunjungi. Yang pasti semoga selalu selamat sampai tujuan dan tetap utamakan keselamatan Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Pendengar Repro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, kabar membanggakan kembali datang dari SMP Negeri 1 Singaraja, Spencer Raja. Tiga siswa berhasil menorehkan prestasi dalam lomba mengetik cepat. Prestasi diraih dalam rangkaian kegiatan Buleleng Festival 2026 baru-baru ini. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi para peserta untuk mengasah kemampuan, ketelitian, kecepatan, serta keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital. Dalam ajang tersebut, tiga siswa SMP Negeri 1 Singaraja berhasil meraih prestasi membanggakan. Niluh Sakya Dharma Natiarani berhasil meraih juara 2. Sementara itu, juara 3 diraih Afrin Arista Surya. Tak mau kalah, Igusti Bagus Abi Wirayuda memperoleh juara harapan 2. Prestasi ini menjadi bukti bahwa kemampuan literasi digital dan keterampilan teknologi informasi dapat dikembangkan melalui kegiatan kompetitif yang positif. Keberhasilan ketiga siswa tersebut sekaligus menambah deretan prestasi yang berhasil diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Singaraja. Kepala Spencer Raja Putu Irasita mengucapkan selamat kepada para pemenang atas prestasi yang telah diraih. Pencapaian ini diharapkan mampu menjadi motivasi untuk terus belajar mengembangkan keterampilan dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Buku Semua Ada Waktunya adalah buku nonfiksi yang mengisahkan kisah-kisah inspiratif yang ada di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah, kehidupan orang-orang masa kini dan lain-lain. Buku ini bertujuan untuk menguatkan hati dan keimanan bagi siapapun orang yang sedang diuji olehnya. Karena pada hakikatnya, setiap manusia tidak jauh dengan ujian yang diberikan, baik ujian kegembiraan ataupun ujian kesengsaraan. Maksudnya adalah, Allah tidak hanya memberikan ujian dengan bentuk jatuh dan keterpurukannya seseorang, tapi dapat juga dengan kegembiraan yang dimana seseorang seakan-akan lupa dengan akhirat. Ujian tidak lekas usai hingga menutup usia, yang artinya masalah akan terus berdatangan hingga manusia menutup mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian semata-mata bukan karena menghina, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang baik dan yang buruk untuk kita, dan Allah bersama prasangka hambanya. Raga dan hati yang sudah patah, tetaplah tersenyum walaupun pahit. Jangan melihat orang di atas kita, tetapi lihatlah orang di bawah kita, karena penderitaan mereka jauh lebih besar. Walaupun takdir setiap manusia sudah diatur, alangkah baiknya kita melihat orang yang ada di bawah kita, sehingga kita dapat mengambil bahwa kita harus selalu bersyukur. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang sedang berada dalam fase kebingungan, rapuh, kurang bersyukur, dengan inspirasi kisah-kisah yang menarik. Berikut beberapa kelebihan yang terdapat dalam buku ini, yaitu bahasa mudah dimengerti, dapat menyentuh hati pembaca, banyak hikmah yang dapat diambil. Setiap subbab selalu ada kisah, baik kisah fiksi maupun kisah non-fiksi. Buku berjudul Semua Ada Waktunya ditulis oleh Muyassaroh, terbit di Semarang pada tahun 2022 dan terdiri dari 186 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Eh, Mbak Nopi, sampah daun di halaman sudah banyak banget nih.
1: Terus?
0: Biar cepat kita bakar aja yuk.
1: Ih, jangan nih. Kan pemerintah sudah melarang bakar-bakar sampah. Apalagi ada himbauan bupati tuh. Kalau nggak salah ya, nomor 300.2.3/1736/8 tahun 2025 itu tentang pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
0: Tapi ini kan bakar sampahnya di halaman rumah aja, Mbak.
1: Aduh, tetap aja nggak boleh nih. Ini karena bakar sampah sembarangan bisa menimbulkan percikan api kecil yang bisa kebawa angin dan menyebar dengan cepat. Asapnya nih juga mencemari udara, terus bisa mengganggu kesehatan terutama anak-anak serta lansia.
0: Kalau begitu, sebaiknya sampah kering ini kita buang kemana?
1: Ya ampun nih, kelola sampah dengan bijak. Pisahkan dulu nih sampah organik dan anorganiknya. Terus sampah organik bisa dijadikan kompos. Nah, kalau sampah lainnya ya dibuang ke tempat yang udah ada, yang disediakan.
0: Baik, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan membakar sampah lagi deh.
1: Gitu dong. Ayo bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membakar sampah terutama di musim kemarau ya. Cegah kebakaran, jaga udara tetap bersih, lindungi diri dan sesama.
2: Ingat, stop membakar sampah di musim kemarau. Lingkungan aman, masyarakat nyaman.
3: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Satu RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita kembali ke informasi terkait dengan SLB Negeri 1 Buleleng gratis sediakan asrama dan pendidikan keterampilan. Jadi pendengar Pro 1, anggapan bahwa bersekolah di sekolah luar biasa atau biasa disebut dengan SLB ini membutuhkan biaya mahal masih menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian orang tua terlambat menyekolahkan anaknya. Jadi SLB Negeri 1 Buleleng menegaskan layanan pendidikan bagi peserta didik disabilitas tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Dr. Andus Made Winarse menyampaikan pendidikan mulai jenjang SD hingga SMA diberikan secara gratis. Bahkan sekolah yang berada di bawah pemerintah Provinsi Bali tersebut menyediakan asrama bagi peserta didik yang berdomisili jauh dari sekolah. Jadi asrama tersebut dilengkapi dengan makanan 3 kali sehari tanpa biaya. Namun peserta didik yang tinggal di asrama harus memiliki kemampuan dasar untuk mandiri seperti mengenakan pakaian, mencuci, dan makan sendiri. Selain akademik, pendidikan di SLB juga diarahkan untuk membekali siswa dengan keterampilan dan kemampuan vokasional. Jadi porsi pembelajaran keterampilan bahkan lebih besar pada jenjang tertentu agar peserta didik memiliki bekal untuk hidup mandiri setelah menyelesaikan pendidikan. Jadi perlu ditekankan nih untuk pendengar Pro 1, barangkali punya saudara, kerabat yang memang memiliki keterbelakangan ya, alias dikategorikan disabilitas. Jika ingin mengenyam pendidikan di SLB Negeri 1 itu bebas biaya alias gratis. Jadi jangan sampai mungkin mendengar isu bahwa dikenakan biaya, itu tidak benar ya. Sudah ditekankan oleh Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Buleleng bahwasanya jika Anda atau saudara, keluarga, kerabat yang memiliki keterbelakangan dikategorikan disabilitas bisa ya mengenyam pendidikan di SLB Negeri 1 Buleleng. Apalagi disediakan asrama juga secara gratis, barangkali tempat tinggalnya jauh dari perkotaan, itu bisa. Yang penting tadi sudah ditekankan itu bisa memiliki kemampuan dasar untuk mandiri seperti mengenakan pakaian, mencuci, makan sendiri, mandi, dan yang lain-lainnya. Kenten nggih. Jadi informasi ini masih dikutip dari laman rri.co.id. Jadi buat pendengar Pro 1 semuanya, jika ingin mendapat informasi yang sumbernya jelas, kredibel, kemudian informasinya update, udah nggak usah pusing-pusing, langsung aja klik laman rri.co.id.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Repro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.

0: Manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami urutkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak,